0: bahkan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan penyiar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke 3 dari Turki Udara untuk

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donu dan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Judiana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 101. Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Opini Publik. Dan dalam Opini Publik pagi hari ini kami akan membahas satu topik ya, yakni mengenai kewaspadaan demam berdarah ya. Dimana pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa DBD di Kabupaten Bangka sudah menembus 102 kasus pada 17 Juni 2026. Dan mengawali Opini Publik pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan pilihan informasi dari rri.co.id. Kasus DBD di Bangka tembus 102 kasus. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Bangka telah mencapai 102 kasus hingga pekan ke-21 tahun 2026. Angka tersebut terbilang cukup tinggi dibanding target nasional. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, menjelaskan tingkat insiden rate IR DBD di Kabupaten Bangka berada pada posisi 55 kasus per 100 ribu penduduk, sedangkan target Kementerian Kesehatan yakni di bawah 49 kasus per 100 ribu penduduk. Menurut Anggia, setiap minggu masih ada kasus yang dilaporkan meskipun jumlahnya fluktuatif, dan pada minggu terakhir tercatat 4 kasus DBD. Dengan kondisi itu ditegaskan pihaknya terus mengintensifkan upaya pengendalian faktor penyebab demam berdarah dengue atau menyusul tingginya angka kasus yang tercatat hingga akhir Mei 2026. Untuk menekan angka kasus, Dinas Kesehatan Bangka terus memperkuat pengendalian faktor dengan memantau potensi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Salah satu perhatian utama adalah keberadaan area bekas penambangan yang dinilai menjadi habitat ideal bagi nyamuk penular DBD. Dan pendengar, itulah informasi pertama yang mengawali kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi hari ini, pendengar. Dan Anda bisa menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, tanggapan Anda, komentar Anda, pendengar, melalui nomor telepon di 0717-94301, kemudian di 0811-717-9111 pada WhatsApp. Dan pendengar, pada Opini Publik pagi hari ini, pendengar, kita membahas DBD ya. Anda bisa menyampaikan bagaimana opini Anda, bagaimana tanggapan Anda tentang meningkatnya ya jumlah kasus DBD ini di Kabupaten Bangka, dan apa yang harus kita lakukan, dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan.

untuk bisa menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah dan juga memastikan lingkungan kita tetap bersih dan juga tidak ada lagi bertambahnya pasien demam berdarah. Dan tentunya benar, kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami dengan Hal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa

0: botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pagi hari ini pendengar, kami menyampaikan kembali bahwasanya pembahasan kita pagi hari ini adalah mengenai kewaspadaan atau mencegah demam berdarah. Dan di mana kita tahu pendengar, hingga 17 Juni 2026 atau kemarin, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka telah mencatat jumlah kasus DBD di Bangka sudah tembus 102 kasus. Dan tentu pendengar, Anda bisa menyampaikan opini Anda mengenai langkah-langkah yang bisa kita lakukan, upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan, ataupun harapan Anda berkaitan dengan penanganan DBD melalui nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, kembali kami undang Anda. Anda bisa menyampaikan opini Anda, mungkin ada berbagai langkah yang bisa kita lakukan dan upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah. Dan kemudian pendengar, kami sampaikan lagi satu informasi masih mengenai demam berdarah ya, dari rri.co.id. Demam berdarah masih jadi ancaman serius, ini gejala yang perlu diwaspadai. Demam berdarah masih menjadi salah satu ancaman kesehatan yang serius di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 131.393 kasus DBD dengan 544 kasus yang menyebabkan kematian. Jumlah tersebut mendapatkan Indonesia sebagai penyumbang sekitar 7% dari total kasus DBD yang terjadi di dunia. Melansir dari Prodia _ OHI, berdasarkan data Kemenkes dalam 3 tahun terakhir, kelompok usia 15 hingga 44 tahun menjadi kelompok yang paling sering terinfeksi DBD. Dan kelompok usia produktif ini dinilai memiliki risiko tinggi karena aktivitas yang padat, baik di lingkungan kerja maupun di luar rumah, sehingga peluang terpapar gigitan nyamuk menjadi lebih besar. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah gejala DBD yang umum muncul. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya pendengar, kita coba angkat dulu ya teleponnya. Halo, selamat pagi. Apakah sudah terhubung ya? Masih kami upayakan ya pendengar. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, ini Pak Rustam ya Pak?
2: Ya, Bung aja lah.
1: Oke, Bung Rustam, apa yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan penanganan DBD ini?
2: Dengan siapa nih?
1: Dengan Taufan, Pak, pagi hari ini.
2: Ya, salam kenal ya.
1: Salam kenal, Bung Rustam.
2: Iya, saya kebetulan hari ini di luar topik ya.
1: Apa nih?
2: Karena ini agak sensitif untuk dirasakan masyarakat awam, masyarakat akar rumput nih. Ah, mengenai bantuan rumah tahun 2026 di Desa Binten nih, Kecamatan Blinyu. Rumah ini bantuan untuk anggaran itu 20 juta, Bung Topan.
1: Baik.
2: Iya, 17.500 itu untuk bahan. Tersisa 2.500.000 untuk upah. Baik. Dana rumah yang bantuan ini adalah 5x6. Saya orang bangunan, saya tahu hitung bangunan. 5x6. Jadi upah 2.500.000 itu hanya untuk pondasi doang itu, pasang pondasi. Ini mari yang mendengar pembangunan, yang ngerti bangunan, yang tahu bangunan, 2.500.000 rumah 5x6 itu hanya untuk pondasi. Pertanyaan kita, Bung Topan, bagaimana mereka naikkan bata? Bagaimana nanti upah plaster? Bagaimana nanti upah naik atapnya? Nah, dalam artian yang terjadi karena upahnya hanya untuk pondasi seperti itu, yang mendapatkan bantuan rumah ini karena tidak punya uang untuk melaksanakan pembangunan ini karena hanya untuk dana pondasi saja, itu dialihkan, mereka menolak mengambil karena tidak mampu untuk mengelola. Dialihkan ke mana pengalihan itu? Ke yang punya duit, yang punya untuk membiayai upah tadi. Poinnya adalah Artinya yang berhak mendapatkan bantuan rumah ini tidak mendapatkan bantuan karena dialihkan ke yang punya uang, yang bisa mengupah tadi. Artinya lagi-lagi bantuan ini tidak tepat sasaran. Harusnya yang tidak punya rumah, tidak punya uang itu yang punya rumah. Karena untuk upah itu tidak bisa, artinya pindah ke yang punya duit ini, Bung Topan. Yang punya uang, yang bisa ada upah, yang mendapatkan. Bahkan mereka bisa membesarkan rumahnya dari dana, dari bahan-bahan yang telah ditentukan itu. 17.500.000 mereka bikin besar lagi rumah, ada yang 7.8 begitu. Sementara yang butuh rumah nggak bisa, karena untuk upah itu juga tidak bisa.
1: Baik.
2: Artinya bantuan ini tidak sepasaran. Saya mau minta dengar Bupati Bangka nih, Pak Amsari nih, Pak Sabudin nih, Wakil Bupati ini dengar nih, di Bintet, rumah di Bintet nih, tolong survei itu. Bagaimana mereka mendapatkan bantuan kalau upah deh? Itu bahasa Bangka. Nah, lalu mereka tidak sanggup, mereka tolak. Pindah ke yang punya duit. Itu saja mungkin mau telepon, nanti yang lain mau telepon.
1: Baik. Terima kasih Bung Rustam telah menghubungi program Opini Publik pagi hari ini. Dan tentu semoga ini didengar oleh pihak pemerintah terkait ya. Dan semoga ini bisa ditindaklanjuti berkaitan dengan program bantuan rumah ini ya, benar. Yang menurut Pak Rustam tadi upahnya terlalu kecil, sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, dikarenakan masyarakat yang harus menambah biaya upah pekerja ini tidak mampu memberikan dana tambahan, sehingga bantuan dialihkan kepada penerima-penerima yang dinilai oleh Bung Rustam ini justru tidak layak lagi untuk menerima bantuan itu, karena menurutnya ada yang orang lain yang lebih layak atau lebih berhak untuk menerima bantuan tersebut. Baik. Dan kita kembali menantikan Anda pendengar untuk membahas opini publik bersama kami pada nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan melanjutkan informasi tadi ya pendengar, dari rri.co.id, masyarakat diminta untuk mewaspadai sejumlah gejala DBD yang umum muncul, seperti demam tinggi mendadak di atas 40 derajat Celcius, sakit kepala berat, nyeri otot dan sendi, serta munculnya ruam merah pada kulit. Selain itu, penderita juga dapat mengalami mual, muntah hingga hilang nafsu makan, kelelahan ekstrim hingga perdarahan ringan, seperti mimisan dan gusi berdarah. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa pada masa paling kritis pada penderita DBD, justru ketika demam mulai turun dan pada hari keempat atau kelima. Pada fase tersebut kondisi pasien dapat memburuk dan berisiko mengalami dengue shock syndrome atau DSS atau shock dengue yang dapat memicu komplikasi serius bahkan mengancam nyawa apabila tidak segera mendapat penanganan medis. Untuk menekan angka kasus DBD, masyarakat dianjurkan menerapkan langkah pencegahan secara konsisten melalui gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu, menjaga lingkungan bebas genangan, menutup celah ventilasi dan jendela, melakukan fogging atau penaburan bubuk abate secara berkala juga menjadi upaya penting dalam mencegah penyebaran DBD. Dan pendengar, itulah informasi mengenai gejala dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan demam berdarah. Dan kembali kami informasikan pendengar bahwasanya kasus DBD di Bangka sudah mencapai atau sudah menembus 102 kasus berdasarkan pendataan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dan komentar Anda kami nantikan pendengar untuk dapat disampaikan di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Kembali kami sampaikan pendengar, Anda bisa menyampaikan opini Anda bersama kami melalui nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

101. Perkara Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pendengar, pada Opini Publik pagi hari ini kembali kami hadirkan satu topik pembahasan yang pendengar, yang ini mengenai DBD, di mana Kabupaten Bangka saat ini tercatat sudah mencapai 102 kasus DBD yang terjadi. Dan kami mengundang Anda pendengar dapat bisa menyampaikan opini Anda di nomor 0717943001. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Kembali kami sampaikan kepada Anda pendengar, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717-9403-01. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Berikut informasi masih mengenai DBD untuk Anda. Warga diminta waspadai fase kritis DBD saat demam mulai turun. Demam berdarah masih menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama di kondisi cuaca yang tidak menentu. Dokter umum Dr. Ryuhan Dama mengingatkan bahwa kondisi pasien DBD justru bisa memasuki fase berbahaya ketika demam mulai menurun. Dr. Ryu menjelaskan fase kritis biasanya terjadi pada hari keempat hingga kelima sejak munculnya demam. Pada fase ini, suhu tubuh memang dapat turun, namun kondisi pasien belum tentu membaik. Dan ia mengatakan biasanya ciri khas DBD, walaupun demamnya turun, kondisi pasien tetap lemas. Jika disertai mual muntah, nyeri perut atau tanda perdarahan spontan seperti mimisan dan gusi berdarah, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Ia menambahkan keterlambatan penanganan menjadi salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Banyak orang mengira pasien telah sembuh saat demam turun, padahal justru memasuki fase yang paling berisiko. Karena itu masyarakat diimbau untuk memeriksakan diri segera apabila mengalami demam lebih dari 3 hari, terutama jika muncul gejala yang mengarah pada DBD. Dan pendengar, itulah informasi dari fase kritis ya, informasi pengetahuan mengenai waspadai fase kritis DBD saat demam mulai turun. Dan benar, kembali kami sampaikan informasi kepada Anda bahwasanya pagi hari ini kita membahas demam berdarah di Kabupaten Bangka yang telah mencapai 102 kasus. Dan tentu apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah DBD ini ya. Yang pertama itu mungkin Anda bisa membersihkan lingkungan, mencegah bak penampungan air ini menjadi terbuka sehingga menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Kemudian mencegah sampah-sampah yang dibuang sembarangan untuk segera dibersihkan, karena hal tersebut bisa menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Dan tentu kebersihan menjadi kunci ya pendengar, agar kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah ini. Lalu apa saja mungkin yang bisa kita lakukan, dan apakah Anda pernah punya cerita terkena penyakit DBD, atau mungkin Anda pernah memiliki keluarga yang terkena DBD, dan kemudian bagaimana langkah-langkah ke depan yang bisa menjadi pelajaran agar kita tidak lagi terkena penyakit DBD, masyarakat kita tidak ada lagi yang terkena DBD, dapat Anda diskusikan bersama kami di 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

0: Visaka.
1: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

1. Perkarana masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Opini Publik. Dan kembali kami hadirkan informasi masih berkaitan dengan demam berdarah di Kabupaten Bangka ya pendengar. Dan berikut ada informasi mengenai ASEAN Dengue Day jadi pengingat penting pencegahan DBD. Negara-negara di kawasan ASEAN kembali memperingati hari demam berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Day setiap tanggal 15 Juni. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya demam berdarah sekaligus mendorong langkah pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. ASEAN Dengue Day pertama kali disepakati pada tahun 2010 dan mulai diperingati secara regional pada 2011 sebagai bentuk komitmen negara-negara ASEAN dalam memerangi penyakit dengue yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Asia Tenggara. Peringatan ini juga bertujuan memperkuat kerjasama antar negara dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Tahun 2026, ASEAN Dengue Day kembali mengangkat pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, komunitas hingga masyarakat umum diajak untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dengue merupakan salah satu penyakit yang penyebarannya paling cepat di dunia. Sekitar 5,6 miliar penduduk dunia berada dalam risiko tertular dengue yang perkiraan 100 hingga 400 juta infeksi terjadi setiap tahun. Penyakit ini banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis termasuk kawasan Asia Tenggara. DBD disebabkan virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala yang umum muncul lainnya adalah demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri otot dan sendi mual, serta munculnya ruam pada kulit. Pada kasus tertentu, infeksi dengue dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan mengancam jiwa apabila tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dalam rangka memperingati ASEAN Dengue Day, berbagai pihak mengajak masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan sederhana seperti melakukan gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, penggunaan kelambu, obat nyamuk, dan menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Melalui peringatan ASEAN Dengue Day 2026, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pencegahan DBD bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh warga. Dengan lingkungan yang bersih dan kesadaran bersama, risiko penyebaran dengue dapat ditekan demi mewujudkan masyarakat ASEAN yang lebih sehat dan bebas dari ancaman DBD. Dan mendengar itulah informasi mengenai DBD yang kami lansir dari rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi kami undang Anda pendengar untuk membahas DBD bersama kami. Apakah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mencegah demam berdarah ini? Dapat Anda hubungi kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: 101.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pada Opini Publik pagi hari ini, pendengar, kami masih akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0717943001, kemudian WhatsApp 0811717911. Dan pada Opini Publik pagi hari ini, ya pendengar, kami membahas mengenai kewaspadaan demam berdarah. Dan kita tahu, pendengar, kami sampaikan kembali informasi untuk Anda bahwasannya demam berdarah di Kabupaten Bangka ini sudah mencapai 102 kasus, ya pendengar. Dan ini jumlahnya tersebut mengalami peningkatan, ya. Dan ini cukup untuk menjadi kewaspadaan kita agar dapat mencegah kotoran atau mencegah sampah berserakan di sekitar rumah agar tidak menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk. Dan itu, pendengar, informasi yang dapat kami sampaikan dari rri.co.id, di mana telah tercatat 102 kasus, ya, hingga pekan ke-21. Dan menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan atau P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, menjelaskan tingkat insiden rate DBD di Kabupaten Bangka berada di posisi 55 kasus, ya, per 100.000 penduduk, sedangkan target Kementerian Kesehatan yakni di bawah 49 kasus per 100.000 penduduk. Dan jumlah tersebut tentu cukup mengkhawatirkan, yang pendengar, jangan sampai jumlah ini bisa bertambah kembali dan menyebabkan bertambahnya pasien DBD. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak kembali. Nanti di pukul 8.40 kami akan menghadirkan perakiraan cuaca hari ini dari BMKG sebelum ada informasi update dari rekan kami di lapangan. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di pukul 8:40 waktu Indonesia Barat pagi ini, kami akan kembali menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Pangkal Pinang untuk Anda. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG, Ibu Anissa Nindi. Silakan laporannya, Bu Anissa Nindi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Nindi selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiran cuaca untuk Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Pada pagi hari didominasi berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Belitung, di Kecamatan Sijuk, Badau, Belitung Timur, di Kecamatan Kelapa Kampit, Damar. Dan pada siang hingga sore hari didominasi secara berawan dengan adanya potensi hujan petir di Bangka Selatan, di Belitung, Belitung Timur, di Kecamatan Kelapa Kampit, Damar, di Kabupaten Bangka Tengah, di Kecamatan Sungai Selang, Koba, dan di Kabupaten Bangka Barat, di Kecamatan Mentok, Simpang Tritip, Kelapa, dan Jebus. Dan potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, di Bangka, di Kecamatan Bakam, Puding Besar, Mendo Barat, Kabupaten Bangka Selatan, di Lepar Pongok, kemudian Belitung Timur, di Kecamatan Dendang, Simpang Renggiang, Manggar. Dan pada malam hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Belitung, di Kecamatan Badau, dan Selat Nasik. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Bangka, di Kecamatan Riau Silip. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 75 hingga 99% dengan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Untuk peringatan dini, terdapat potensi hujan dengan intensitas hujan sedang hingga lebat dari jam 8.15 di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Sungai Liat, Merawang, di Kabupaten Bangka Selatan, di Toboali, dan Kabupaten Bangka Barat, di Kecamatan Simpang Tritip. Dan peringatan dini berlaku hingga 9.40. Untuk potensi tinggi gelombang pada hari ini di perairan Bangka Barat bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan Bangka Barat bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter. Di perairan Bangka bagian utara 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan Bangka bagian selatan 0,1 hingga 0,5 meter. Di perairan Bangka tengah bagian timur 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan Bangka tengah bagian barat 0,1 hingga 0,5 meter. Di perairan Bangka selatan bagian timur 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Bangka selatan bagian barat 0,5 hingga 1,25 meter. Di Selat Glasa 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan tinggi gelombangnya 0,5 hingga 1,25 meter. Perlu diwaspadai

0: 1.
1: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
2: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
1: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
2: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
1: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
2: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
1: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
2: Tepat sekali.
3: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: 1. Pendengar, di pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan satu informasi update mengenai Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Kebut Sertifikasi Halal atau WHO 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi, di lapangan. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus melakukan mengerahkan kekuatannya untuk mengebutkan, menyukseskan program wajib halal Oktober atau WHO 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh produk hilir dari sektor UMKM di daerah tersebut mengantongi legalitas halal sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni pada Oktober mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel, Ari Primajaya, mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Pusat telah memberikan kuota yang cukup besar untuk wilayah Bangka Belitung, yakni ada 5.918 sertifikasi halal, di mana Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung optimis target tersebut bisa dicapai sebelum tenggat waktu tersebut. Ari juga menjelaskan bahwa pergerakan menuju pencapaian tersebut sudah mulai terasa dampaknya secara masif di lapangan. Hal ini terjadi karena proses akselerasi tidak hanya bertumpu pada pelaku UMKM, melainkan turut dibantu oleh sinergi dari berbagai instansi dan lintas sektor kelembagaan. Meskipun demikian, Dinas Koperasi dan UKM juga tak menampik adanya dinamika dan kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan selama proses pendaftaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskop UKM telah menyiagakan tim khusus guna mempercepat proses sertifikasi halal tersebut. Di mana program sertifikasi yang sedang digulirkan untuk menjadi kesempatan emas bagi para pelaku UMKM karena tidak dipungut biaya alias gratis. Juga Ari menghimbau agar kesempatan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar mendapatkan legalitas halal pada usahanya. Kemudian untuk persyaratan utama dalam progres sertifikasi halal ini tidaklah mudah, yakni hanya tidaklah sulit menurut kami. Maksud kami yakni hanya harus memiliki, syarat utamanya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Sebelumnya bahwa BPJPH Pusat menyebutkan bahwa Bangka Belitung juga berpotensi untuk dikembangkan sertifikasi halal dengan ribuan produk UMKM yang ada di sana. Demikian rekan Taufan, informasi dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang. Kembalikan dari studio. Pro 1.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, dan di pukul 9 lewat 1 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Wiskolang episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Dan pendengar, informasi yang menyatakan adanya foto korban hantavirus di DKI Jakarta dipastikan merupakan hoax. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita akan memulai program Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Halo RRI. Dan karena ini hari Kamis, sebenarnya ini ada edisi khusus atau edisi spesial ya, di mana Halo RRI hadir pada hari Kamis karena kemarin bertepatan dengan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2022. Dan seperti biasa pendengar Halo RRI, kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami, untuk dapat menyampaikan berbagai keluhan, permasalahan atau informasi berkaitan dengan pelayanan publik di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan kepentingan umum. Dapat Anda sampaikan di nomor telepon 0717943001 dan di WhatsApp 0811717911. Dan seperti edisi-edisi sebelumnya, ada beberapa keluhan masyarakat yang masuk dalam program Halo RRI dan langsung kami tindak lanjuti. Dan hari ini juga seperti biasa kami mengundang Anda, dan insya Allah akan kami coba hubungkan, akan coba kami koordinasikan dengan berbagai pihak atau stakeholder yang merupakan pemegang kebijakan ataupun perwakilan pemerintah yang memang menangani isu atau menangani permasalahan yang Anda keluhkan. Dan kembali kami sampaikan kepada Anda pendengar bahwa line telepon dibuka di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan itulah pembuka dari kami pendengar. Kita lihat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: 101.
1: Perkara Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI. Dan seperti biasa pendengar, kami masih mengundang Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan atau informasi ataupun apapun itu berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan fasilitas publik, berkaitan dengan layanan umum ya, layanan publik, melalui nomor telepon 0717943001 dan di WhatsApp di 0811717911. Dan sedikit mereview apa yang sudah disampaikan pada program Halo RRI pekan lalu ya pendengar, di mana ada warga yang mengeluhkan siaran TVRI Bubble. Warga adukan sinyal TVRI jelang Piala Dunia 2026, aduan muncul di Halo RRI Pro 1 Sungai Liat, Rabu 11 Juni 2026. Salah Sito dari Desa Padang Baru, Kabupaten Bangka Tengah, mengatakan TVRI Bubble tidak bisa ditangkap di rumahnya yang berada di belakang kantor gubernur. Padahal stasiun TV lain diketahui sinyalnya lancar dan baik. Salah Sito mengatakan dalam program Halo RRI mengatakan, "Saya sudah pernah melaporkan secara langsung permasalahan ini ke kantor TVRI Bangka Belitung di depan RS Bayangkara Bangka Belitung. Setelah itu siarannya berhasil didapat, tetapi sayangnya sekarang kembali menghilang." Kemudian Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung Emi Rizon saat kami konfirmasi menyatakan warga diminta untuk mencari ulang siaran dan arahkan antena ke pemancar sesuai daerah, lalu scan ulang menggunakan set-top box. Dan ia juga mengatakan kalau antena sudah diputar-putar TVRI Bubble tetap tidak didapat, maka segera kirimkan nomor HP ke pihak TVRI untuk kemudian ditindaklanjuti dan untuk dapat diperbaiki kualitas sinyalnya, seperti itu ya. Dan kemudian selain terestrial, Piala Dunia 2026 menurut Pak Emerson mengatakan juga bisa ditonton lewat Maxstream dan Volaplay, kata Emerson. Dan itu ya salah satu keluhan yang muncul pada pekan lalu di Halo RRI edisi 10 Juni 2026. Dan keluhan tersebut langsung dijawab oleh Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung yang pendengar, Bapak Emerson. Dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat menyampaikan berbagai keluhan atau informasi dengan berkaitan pelayanan publik, infrastruktur ataupun juga persampahan. Mungkin Anda bisa sampaikan ada beberapa titik persampahan yang masih terlihat belum tertangani dengan baik. Ada juga mungkin keluhan-keluhan lainnya dapat Anda sampaikan dalam program Halo RRI ini ya pendengar. Kembali kami menantikan Anda di nomor telepon 0717943001 dan di WhatsApp di 0811717911. Dan pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhannya seperti tadi ada dari kualitas sinyal TVRI ya, yang kemudian sudah ditindaklanjuti langsung oleh pihak TVRI Bangka Belitung agar dapat dibantu siarannya dapat ditangkap dengan pemancar atau pesawat televisi di rumah. Dan tentunya pendengar, keluhan-keluhan seperti itu masih bisa Anda sampaikan dalam program Halo RRI bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami, untuk menghubungi dan menyampaikan berbagai keluhan berkaitan dengan layanan umum, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dapat Anda sampaikan di nomor telepon 0717943101, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sekali lagi kami mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai keluhan Anda untuk dapat kami sampaikan ke pihak-pihak stakeholder terkait ya, dan juga keluhan Anda bisa didengar oleh pemegang kebijakan. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali ya pendengar informasi berkaitan dengan Halo RRI ya. Pendengar, Halo RRI soroti variasi menu MBG, Satgas sebut inovasi sedang dikaji. Pendengar, program Halo RRI pada Selasa 16 Juni 2026 menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Aduan tersebut disampaikan oleh Nur Inayah dari Kecamatan Pangarengan dan Bahri dari wilayah Sampang yang berharap adanya variasi menu MBG yang lebih disukai anak-anak. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanta, mengatakan pihaknya telah mencatat seluruh masukan masyarakat dan menyampaikannya kepada Badan Gizi Nasional atau BGN serta pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat. Menurutnya saat ini pemerintah pusat tengah mengkaji inovasi menu baru dengan melibatkan berbagai ahli guna menyesuaikan kebutuhan dan potensi daerah. Sudarmanta menjelaskan evaluasi program MBG tidak hanya berfokus kepada menu makanan tetapi juga mencakup aspek tata kelola dan pemenuhan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari standar fasilitas, pengelolaan limbah, hingga sistem pengawasan dan pelaporan. Menurutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP atau BPKP saat ini tengah melakukan penataan melalui ratusan indikator evaluasi yang mencakup hubungan dengan pemasok, pengelolaan sampah, hingga kepatuhan terhadap berbagai standar layanan. Sudarmanta menegaskan masukan dari masyarakat menjadi bahan penting bagi Satgas MBG untuk dilaporkan kepada BGN sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program. Ia juga meminta seluruh mitra dan pengelola SPPG agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan demi mendukung keberhasilan program MBG di daerah. Dan pernah itulah salah satu informasi yang berhasil ditindaklanjuti melalui program Halo RRI di Sampang, Madura yang mendengar. Dan tentu di Sungai Liat Anda juga bisa menyampaikan berbagai keluhan Anda seperti yang disampaikan tadi ya, berkaitan dengan MBG, untuk kemudian dapat kami cek atau kami klarifikasi, kami konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai keluhan Anda berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan pelayanan publik, ataupun berkaitan dengan hal-hal lainnya yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan bersama, di nomor 0717943101, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting

0: 101. Perkarana masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI, dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk dapat menyampaikan berbagai keluhan berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan kepentingan umum. Dapat Anda sampaikan di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan kembali lagi kami sampaikan, pendengar, Anda bisa menyampaikan kepada kami berbagai keluhan apapun itu, untuk nanti kami bisa hubungkan dengan pihak-pihak stakeholder atau pihak-pihak pemegang kebijakan lainnya. Dan kembali kami hadirkan, pendengar, satu informasi berkaitan dengan Halo RRI ya, pada edisi 15 Juni 2026, aduan terkait taman bermain di Sungai Liat. Keluhan mengenai fasilitas taman bermain anak di tempat umum yang perlu diperbaiki menjadi perhatian warga. Hal ini terungkap dalam program Halo RRI, edisi Senin 15 Juni 2026. Elvin, warga Sungai Liat, menyampaikan aduan mengenai fasilitas taman bermain di hutan kota Sungai Liat dan taman kota Sungai Liat. Menurut Elvin, sejumlah fasilitas taman bermain di kedua lokasi tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Ia mengatakan, izin menyampaikan untuk fasilitas taman bermain di hutan kota dan di taman kota, tolong diperbaiki dan dipercantik kembali. Soalnya masih banyak anak-anak yang suka bermain di fasilitas tersebut yang perlu dijamin keamanan dan keselamatannya. Lanjutnya, kemudian terkait aduan tersebut, pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengecekan terhadap kondisi fasilitas yang dikeluhkan. Perbaikan dinilai penting untuk menjaga keamanan serta kenyamanan anak-anak saat bermain di ruang publik. Ia mengatakan, soalnya banyak juga anak-anak yang beraktivitas baik sore ataupun di akhir pekan. Jadi sayang kalau fasilitasnya kurang terawat, apalagi beresiko sampai anak-anak cedera ketika sedang bermain. Dan itulah, pendengar, informasi yang kami bacakan pada Halo RRI edisi sebelumnya. Tentu informasi-informasi seperti ini masih dapat Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Dan kembali kami sampaikan, Anda bisa menghubungi kami melalui nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp 0811 717 9111.
1: Baru ingat, Bang.

0: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.
1: Report on the situation, Agent Jinta.
2: I've cleared the situation, M.
1: Good. It's time for your rendezvous with Agent Raman. Have you established contact?
2: Copy. I have a visual.
1: You go, girl.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 101. Pendengar, pukul 9:56 waktu Indonesia Barat telah mengakhiri program kita, program Halo RRI pagi hari ini. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami, dan juga ini juga menjadi penutup kebersamaan saya, Taufan Liber, menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung pagi. Dan selanjutnya, pendengar, akan ada rekan saya Abdurrahman Haris, dan di pukul 10:00 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
7: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
6: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
7: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
6: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
7: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
6: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
7: Tepat sekali.
8: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.
9: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan dialog interaktif untuk Anda bersama dengan PT Taspen KC Pangkal Pinang.
10: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
9: Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan siang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari PT Taspen KC Pangkal Pinang yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita akan membahas terkait dengan kemudahan autentikasi dan SPTB untuk pelaporan pensiunan aman dan nyaman. Nah, untuk para pensiunan nih, Anda bisa bergabung juga ya nanti pendengar di 0717-943-01 dan 0811-717-9111. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Pak Yogi Priyatna, ini selaku HC dan GA Section Head ya. Ini mungkin bisa jelaskan ya nanti apa singkatannya ya. Pak Yogi Priyatna, selamat siang Pak Yogi. Iya, kabar sehat ya Pak ya?
11: Alhamdulillah sehat.
9: Iya, kemudian ada Pak John Iskandar selaku HC dan GA staff ya dari PT Taspen KC Pangkal Pinang. Selamat siang Pak Joni.
11: Halo, selamat siang Bang iya, Haris.
9: Iya, kabar sehat ya Pak ya?
11: Sehat, iya. Alhamdulillah.
9: Kayaknya masih muda-muda, abang-abang aja kita panggil. Baik, kita akan membahas kemudahan autentikasi dan SPTB untuk pelaporan pensiunan ya. Dan tentunya juga yang aman dan nyaman. Nah, untuk pendengar, mungkin Anda juga nanti bisa bergabung. Sembari itu kita akan juga berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa kemudahan autentikasi dan SPTB ini untuk pelaporan pensiunan aman dan nyaman ini. Silakan.
11: Baik, Bang Haris. Ini terima kasih banget nih kita bisa berkumpul dan hadir gitu ya melalui saluran radio RRI Sungai Liat untuk menyapa. Kalau kami bisa bilang itu Sobat Taspen.
9: Sobat Taspen. Iya,
11: jadi panggilan akrab kami kepada para pensiunan itu Sobat Taspen. Yeah. Nah, merujuk pada tema kita ya tentang autentikasi dan SPTB memberikan kemudahan kepada pensiunan nyaman dan aman. Karena memang secara garis besarnya pensiunan itu ada hak dan kewajibannya. Nah, salah satu kewajibannya yaitu melakukan autentikasi dan pelaporan SPTB. Untuk apa? Untuk memvalidasi data serta menghindari resiko penipuan, modus penipuan. Oh, seperti itu kurang lebih garis besarnya.
9: Oke, ini untuk mendaftarkannya ini tiap bulan atau seperti apa nanti para pensiunan ini? Kemarin soalnya saya nganterin mertua saya itu datang lagi untuk apa gitu, pengaktifan juga kalau salah.
11: Pengaktifan, iya. Oke.
9: Silakan.
0: Jadi untuk SPTB Pak Haris itu biasanya kita berdasarkan apa namanya gaji pensiun induk susulan Mei dan tahun 2006. Jadi ada kriteria-kriterianya.
9: Oke. Okay.
0: Jadi salah satunya itu adalah penerima pensiun janda duda yang tidak memiliki tunjangan anak. Terus penerima pensiun janda duda yang kurang lebih atau di atas di bawah 63 tahun ya. Penerima pensiun duda, terus yang penerima pensiun yatim yang tidak diwalikan. Tidak diwalikan dengan batas usia itu kurang lebih di bawah 21 tahun dan bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2025. Jadi mungkin ketika dia 2025 udah pernah melaporkan, jadi di 2026 tidak perlu melaporkan kembali.
9: Oh, tidak seperti melaporkan. Itu. Jadi ya, harus di-update kembali.
0: Update kembali.
9: Oke. Okay. Itu kemarin mertua saya juga sempat bertanya, ini aplikasinya sering beda-beda atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan juga nih.
11: Oke, okay, kalau untuk aplikasi itu untuk pensiunan, ketika misalkan nih PNS yang memasuki usia pensiun, kita ambil contoh saja dengan 1 Juni nih, 1 Juni PNS tersebut memasuki usia pensiun. Nah, itu memang ada satu aplikasi untuk memudahkan para pensiunan.
9: Oh.
11: Namanya itu Andal by Taspen. Hanya Andal. Satu aplikasi itu saja.
9: Satu itu saja.
11: Iya, jadi satu aplikasi dalam genggaman para pensiunan. Wow. Pensiunan bisa menggunakan fasilitas itu, salah satunya tadi untuk autentikasi. Jadi ketika contohnya mertuanya Bang Haris nih ya,
9: janda statusnya.
11: Janda ya, pada saat sudah pengajuan pensiun janda kemarin, ke Taspen sudah melakukan pemberkasan, terus kita klaim. Nah, di situ ada tadi salah satu yang kita bahas di awal, kewajiban untuk melakukan autentikasi atau absen tiap bulan. Nah, jadi para pensiunan mendownload aplikasi Andal by Taspen, bisa di Play Store atau bisa di Apple Store. Terus di sana akan melakukan, sebelum autentikasi itu melakukan yang namanya enrollment atau pendaftaran data diri, registrasi dulu. Terus setelah itu nanti ketika sudah memasuki usia penerima pensiun bulanan tersebut, di tiap bulannya dari tanggal 1 sampai tanggal 15, para pensiunan itu akan melakukan autentikasi, atau kalau bahasa mudanya para pensiunan itu absen tiap bulannya.
9: Absen.
11: Melalui aplikasi Andal by Taspen tadi.
9: Risikonya kalau mereka tidak melakukan absen?
11: Oke. Okay. Itu tadi kalau risiko
9: karena jarak dan lain sebagainya.
11: Betul.
9: Ya, ya.
11: Jadi kalau untuk absen itu sebenarnya sangat mudah dalam artian dari handphone tersebut ada aplikasinya, ada wifi-nya atau paket internetnya, terus yang bersangkutan melakukan autentikasi hanya cukup dengan handphone saja. Jadi kayak absen kita hanya melihat satu kali di layar tersebut, nanti layar menangkap wajah kita dan di situ nanti akan ada keterangan autentikasi berhasil. Nah, jadi ketika autentikasi berhasil, uang pensiunan yang sudah kita salurkan ke bank langsung masuk ke rekening yang bersangkutan.
9: Oh, okay.
11: Jadi Bapak Ibu pensiun nggak perlu lagi tuh ngantri-ngantri pagi-pagi misalkan ke bank untuk ngambil uang gitu, pensiun bulanannya. Jadi cukup dengan satu kali absen di setiap bulannya langsung masuk ke rekening.
9: Oh.
11: Nah, memang kita sarankan Bapak Ibu untuk absensinya itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 paling telat.
9: Oh, okay.
11: Gitu. Untuk apa? Kenapa sampai dengan tanggal 15? Supaya memudahkan Bapak Ibu pensiunan untuk mengambil uang pensiunnya. Kadang-kadang kan ada yang butuh memang di tanggal 1 nih butuh uang pensiunnya. Iya gitu kan. Karena kebutuhan sehari-hari, monggo silakan, gak apa-apa. Habis sholat subuh atau mungkin misalkan sedang selesai olahraga. Nah, itu misalkan langsung absensi atau autentikasi, uangnya langsung masuk ke rekening. Atau misalkan, oh karena tanggal 1 lupa, tanggal 2 juga gak apa-apa.
9: Oh,
11: iya, okay. jadi tidak ada batas maksimal.
9: Tidak ada batas, aman dan nyaman. Nah, ini untuk keamanan dan kenyamanan seperti apa nih Pak? Mungkin Pak Yogi atau Pak Joni bisa menambahkan. Supaya ini kan mungkin yang udah tua nggak ngerti gadget juga tidak tertipu ya di zaman sekarang yang luar biasa nih.
11: Betul.
9: Ya, silakan.
0: Jadi untuk autentikasi ini Pak Haris tidak hanya pakai HP pribadi ya, tapi ketika kita ada anak yang menggunakan HP Android itu bisa dibantu sama anak. Jadi ketika bedanya autentikasi sendiri dengan dibantu dengan apa keluarga ya misalkan. Jadi di keluarga nanti cukup masuk ke aplikasi Andal, masukkan menu autentikasi, nanti masukin NIP atau notas, tinggal ikutin aja petunjuk swafoto itu langsung berhasil. Nah, jadi memang itu sangat memudahkan bagi pensiunan. Jadi tidak harus yang bersangkutan punya HP sendiri, tapi bisa dibantu juga dengan anak. Terus kedua, apabila misalkan di awal bulan ada kendala dan lain-lain ya bisa terjadi, itu para pensiunan bisa mengambil secara tunai di mitra bayar, contoh di bank A dan B seperti itu. Jadi ini sangat membantu buat Bapak Ibu pensiunan sekalian seperti itu, Pak Aris.
9: Oke, jadi untuk keamanannya udah sangat aman lah gitu ya, betul, aplikasinya.
11: Betul, karena kalau untuk autentikasi misalkan dilihat dari segi keamanan, itu kan pada saat swafoto wajib yang bersangkutan, wajib. Tidak bisa diwakilkan, benar. Tidak bisa dimanipulasi kasarnya seperti itu.
9: Wah, luar biasa, ini aplikasi yang mungkin bisa di download ya untuk para pensiunan ya?
11: Betul, betul.
9: Di Play Store dan App Store juga mungkin sudah tersedia, Bang?
11: Sudah tersedia.
9: Nah, kemudian berdasarkan gaji pensiun, nah, mungkin SPTB itu kan wajib atau tidak ya untuk seluruh pensiunan, dan apa dampaknya jika tidak lapor SPTB tadi? Ya, silakan.
11: Tadi sudah dibahas sama Pak Yogi di awal tadi, bahwasanya SPTB mungkin ada beberapa pensiunan yang belum familiar apa sih SPTB, SPTB ya, gitu singkatannya kan, singkatannya itu apa gitu kan. Jadi SPTB itu surat pengesah tanda bukti diri. Okay. Nah, ini salah satu kewajiban para pensiunan untuk memvalidasi datanya tadi. Memang yang disampaikan oleh Pak Yogi bahwasannya SPTB ini tidak diberikan kepada seluruh pensiunan tiap tahunnya, tidak ada kriteria-kriteria tadi. Jadi SPTB, penerima SPTB itu berdasarkan gaji pensiun induk dan susulan, misalkan kita contohnya itu di bulan Juni ini, nah itu batas calon penerima pensiun SPTB itu gaji induk dan susulan di bulan Mei. Nah, terus penerima kalau untuk janda itu tidak usia tidak lebih dari 63 tahun, kalau untuk duda itu usia tidak boleh lebih dari 69 tahun. Dan salah satunya juga itu bukan peserta yang wajib lapor atau sudah pernah menerima SPTB, sampling SPTB dari Taspen di tahun 2025 kemarin gitu. Jadi itu tidak termasuk kriteria untuk kita sampling. Jadi sifatnya surat pengesah tanda bukti diri ini, apakah wajib? Wajib bagi penerima yang memang masuk kategori untuk melaporkan SPTB tersebut. Nah, mungkin kalau melihat dari sistemnya seperti apa, jadi Taspen kita berkoordinasi dengan mitra bayar untuk mendistribusikan pensiunan yang bakal menerima SPTB tersebut. Nanti melalui mitra bayar akan mendistribusikan kepada para pensiunan. Nah, salah satu kewajiban pensiunan adalah mengisi SPTB tadi, mengisi secara akurat dan benar data diri terbarunya, misalkan nih penerima pensiun janda menikah kembali, monggo gak apa-apa ditulis aja di SPTB tersebut sudah menikah kembali. Nanti ditanda tangan, terus ada saksi yang pertama itu adalah ketua RT, terus juga saksi yang kedua adalah tetangga samping rumah, dan ditanda tangan atau diketahui oleh serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Nah, kalau SPTB itu sudah dilengkapi dan ditanda tangan, nanti bisa langsung dilapor melalui aplikasi andal tadi. Jadi dengan simpelnya Bapak Ibu cukup fotokan saja atau scan, dikirim melalui aplikasi andal di menu lapor ESPTB namanya. Luar seperti itu.
9: Sangat simpel ya.
11: Sangat simpel. Kasarnya juga kalau misalkan memang karena pensiunan kita ini kan kadang-kadang ada yang umur 65 gitu.
9: Gaptek.
11: Iya, kurang familiar terhadap aplikasi gitu, enggak apa-apa. Dengan santai nanti Bapak Ibu bisa datang ke mitra bayar kita terdekat. Misalkan nih yang paling dekat dari rumah kantor pos gitu. Dan nanti akan dibantu sama petugas kantor pos untuk pelaporan SPTB tadi.
9: Wah, luar biasa. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita di pagi, ada Mbak Lia dari Sungai Liat. Selamat pagi Bung Aris dan narasumber Pak Yogi dan Pak Joni. Saya di Taman Pesona ya. Nenek saya ini pensiunan dan sudah lanjut usia. Beliau tidak familiar dengan teknologi. Apa saran dari Bapak agar mereka bisa lebih nyaman melakukan autentifikasi secara mandiri atau boleh dibantu dengan sanak saudaranya? Nah, ini silakan. Dari Mbak Lia, Taman Pesona Sungai Liat.
11: Oke, baik Mbak Lia. Terima kasih nih atas pertanyaannya nih. Benar, pertanyaan ini mungkin mewakili beberapa keluarga dari pensiunan gitu kan, karena banyak penerima pensiunan kita yang kadang tadi kita bahas kurang familiar terhadap teknologi, sehingga mungkin karena belum terbiasa jadi kurang nyaman gitu menggunakan aplikasi andal. Nah, jadi Mbak Lia, kalau untuk penggunaan aplikasi andal itu bisa dibantu sama keluarga. Jadi termasuk Mbak Lia, karena mungkin ibunya kurang familiar, nanti Mbak Lia download aplikasinya, terus lakukan registrasi seperti kita misalkan nih mau download aplikasi yang bisa kita gunakan, contohnya kayak Instagram gitu kan, harus ada registrasi dulu kan. Benar. Nah, registrasi, masukkan data pensiunan tersebut atau orang tuanya tersebut. Kalau sudah masuk ke lamannya, tinggal nanti gunakan aja tools-tools yang ada di aplikasi andal. Misalnya kalau mau mengecek absensi tadi, nah silakan nanti diklik yang namanya autentikasi. Jadi nanti yang penting ada Androidnya, ada paket internet atau wifi-nya, sama mungkin kalau siang atau malam hari pencahayaannya yang cukup supaya pada saat swafoto nanti
9: jelas,
11: jelas gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai autentikasi, udah langsung dapat tuh uang pensiunnya masuk ke rekening. Nah, jadi nanti langsung bisa diambil di ATM terdekat. Seperti itu Bang
9: Jadi
11: Aris.
9: Bisa dibantu gitu ya.
11: Bisa dibantu.
9: Nah, betul. Sebenarnya bagaimana sistem autentikasi yang diterapkan ini mampu mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab begitu. Silakan. Ayo Gi.
0: Jadi untuk autentikasi memang ini salah satu aplikasi yang memudahkan ya para pensiunan. Jadi kita memang pertama 5T, moto kita itu tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administratif. Jadi ketika kita melakukan pensiunan, melakukan autentikasi, kita juga memastikan bahwa memang yang bersangkutan itu betul penerima pensiun. Karena sebelum melakukan autentikasi, yang pasti yang bersangkutan itu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi dia NIK, dia salah satu contohnya itu ada NIK dimasukkan, data, alamat, salah satunya yang terakhir adalah swafoto. Jadi untuk ketepatan insya Allah di autentikasi itu sangat valid ya, sangat aman untuk melakukan autentikasi setiap bulan.
9: Iya, ini lebih apa ke metodenya, biometrik atau OTP ya?
0: Kepada saat pendaftaran itu biasanya ada pertama biometrik, kedua ada OTP-nya juga. Jadi ada email, ada nomor HP yang didaftarkan, itu ketika kita daftar itu ada OTP yang masuk ke SMS atau email seperti itu Pak.
9: Kayak keamanan di Instagram, autentifikasi dua faktor gitu.
11: Jadi double keamanan yang kita pakai.
9: Oke, luar biasa ini. Nah, kemudian sebenarnya apa perbedaan signifikan antara SPTB digital dengan SPTB manual ya, dari sisi keakuratan dan efisiensinya tadi?
11: Kalau dari segi keakuratannya sebenarnya sama-sama akurat. Jadi untuk SPTB itu formnya sama Pak. Bang, antara ESPTB dan yang manual, yang membedakan itu adalah pada saat proses pendownloadannya aplikasinya gitu kan. Kalau yang manual itu tadi bisa minta salah satunya ke Taspen atau ke mitra bayar kita. Nah, kalau yang ESPTB itu bisa didownload langsung dari Androidnya, tinggal di print, prosedurnya sama.
9: Sama ya?
11: Iya, datanya minta ke apa namanya, ke kepala desa atau lurah, terus nanti untuk pelaporannya melalui aplikasi andal gitu, atau bisa dibantu melalui mitra bayar kita.
9: Oke, lalu bagaimana misalkan mitigasi risikonya ya, jika terjadi kegagalan autentifikasi atau kesalahan identifikasi, ada nggak nih?
11: Oke.
9: Ketika ada kegagalan kan kita nggak tahu juga teknologi.
11: Betul.
0: Ini juga
9: kadang error banyak, ya dan.
0: Betul Pak. Ini juga kadang sering ditanyakan ketika terjadi kegagalan. Jadi mungkin di tanggal 1 lotnya lagi tinggi, jam 8 di autentikasi server lagi ini, atau diulangin lagi. Nah, pertama kita menyarankan kepada para pensiunan untuk autentikasi itu di ketika mengalami kendala atau kegagalan itu bisa dicoba secara berkala. Jadi dikasih space, jarak waktu. Jadi misalkan dia jam 8 ada autentikasi, nanti dicoba lagi ya Bu, kalau misalkan ada kendala dari server jam 9 atau jam 11 atau sore. Nah, apabila yang bersangkutan itu pensiunan memerlukan dananya di hari H, bisa datang langsung ke mitra bayar. Itu solusi yang kedua. Jadi di mitra bayar dibantukan secara autentikasi manual, dan nanti ada pencairan pengambilan uang pensiunnya seperti itu.
9: Jadi seperti itu ya. Kita buka kembali di WhatsApp. Ini yang bergabung kembali dari 0853685 sekian-sekian dari Bung Dian. di Sungai Liat. Nah, jika ada pensiunan yang terlambat, ini mengetahui bahwa dirinya wajib lapor SPTB karena lupa, apakah masih ada kesempatan untuk melakukan pelaporan dan bagaimana prosedurnya? Nah, kalau lewat tanggal ini mungkin ya. Silakan, Pak.
11: Oke, baik. Kalau untuk SPTB sendiri itu memang sebelum apa namanya pelaporan ada yang namanya pemberitahuan terlebih dahulu gitu kan ya. Okay. Nah, jadi biasanya baik Taspen ataupun mitra bayar kita akan memberitahukan secara langsung kepada peserta tersebut atau sobat Taspen tersebut untuk pengisian SPTB. Nah, nanti pada saat itu akan diinformasikan di tanggal misalkan setelah ditentukan untuk melapor. Nah, kalaupun misalkan nih karena kelupaan telat sehari dua hari gitu kan ya, boleh nggak gitu tetap dilaporkan atau tidak perlu? Itu tidak apa-apa, tetap dilaporkan saja. Cuman memang saran kami kepada para sobat pensiunan kita, kalau misalkan memang sudah menerima SPTB untuk diisi dan dilaporkan, monggo kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk dilaporkan tepat waktu.
9: Oke, kita ada penelpon terlebih dahulu di ujung WhatsApp. Halo, selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi, ya, Bang Haris.
9: Dengan siapa di mana ini?
12: Dedi di Belitung.
9: Pak Dedi. Di Belitung, silakan.
12: Ya. Bang Haris, ya, saya mau tanya ke narasumber, kebetulan monitor dari Taspen ya.
9: Ya.
12: Kebetulan saya ini ASN P3K di kementerian. Nah, sampai saat ini kan banyak P3K yang nggak apa-apa kan di luar tema, Bang Haris, ya mungkin bisa ditanggapi ya kali ini.
9: Bisa dibantu dari Taspen, silakan.
12: Nah, banyak kan P3K ini masih bingung nih terkait dengan dana pensiun mungkin ya, karena terakhir kemarin sudah mencairkan yang dari BPJS. Nah, ini diarahkan ke Taspen. Nah, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan, dan produk apa sih yang ditawarkan oleh Taspen gitu untuk P3K, khusus untuk P3K-nya sendiri. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih, Pak Haris.
9: Produknya ya, baik. Silakan mungkin Pak Joni atau Pak Yogi.
11: Baik, ASN Pak Dedi, salam ASN P3K di Belitung ya, Kementerian. Silakan. Pak Dedi, salam kenal Pak Dedi. Oke, Pak Dedi, izin menjawab Pak. Untuk P3K boleh izin tahu Pak Dedi yang paruh waktu atau penuh waktu, Pak?
9: Oke, mungkin bisa di WA ya.
11: Di WA nanti ya, itu. Oke, jadi nanti kalau misalkan gini Pak, untuk yang P3K ini, pada prinsipnya itu kan mengacu ke PP49 tahun 2018, di mana memang di sana ada 5 manfaat yang diterima oleh P3K selaku ASN. Yang pertama itu bantuan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Yang kedua itu bantuan hukum. Yang ketiga itu jaminan hari tua. Yang keempat jaminan kecelakaan kerja. Dan yang kelima itu jaminan kematian.
9: Oke, ini penuh waktu katanya.
11: Penuh waktu, gitu ya, siap. Nah, jadi kalau untuk P3K, baik penuh waktu atau per waktu, memang untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematiannya itu ada di Taspen. Tapi kita juga melihat apakah memang dari instansinya Pak Dedi itu sudah mendaftarkan untuk program tersebut kepada Taspen. Mungkin nanti sambil iseng-iseng Pak Dedi lihat slip gajinya gitu kan ya. Ada nggak potongan program JKK-JKM itu gitu. Kalau misalkan memang belum ada. Nah, nanti dari instansi Pak Dedi bisa bekerjasama dengan PT Taspen untuk menaungi program yang diinginkan tadi. Jadi Pak Dedi jangan khawatir nanti ketika misalkan sudah terjadi kerjasama antara Taspen dengan instansinya Pak Dedi, nanti akan kita jamin yang namanya program kecelakaan kerja, program jaminan kematian, dan yang satunya itu program jaminan hari tua melalui anak perusahaan kita, yaitu Taspen Life. Seperti itu mungkin kurang lebih Pak Dedi.
9: Oke, itu untuk Pak Dedi di Belitung ya. Silakan di belakangnya kembali untuk pendengar yang bergabung nih bersama dengan Taspen. Sudah dijawab juga tadi untuk Pak Dedi di Belitung dan juga beberapa penanya kita yang tentunya juga sudah bergabung dalam dialog interaktif kita di kesempatan hari ini. Nah, kemudian sebenarnya ketika di adanya apa ya aplikasi ini dan juga ada yang telah disebutkan tadi, seberapa besar sebenarnya penghematan waktu dan biaya yang dihasilkan dari digitalisasi autentifikasi dan SPTB ini, Pak?
0: Oke, baik. Sebenarnya sangat efisien ya, efisien dan efektif ya dengan adanya autentikasi ini. Pertama, mungkin dulu kita manual para pensiunan itu jam 6 subuh mungkin udah antri di bank-bank atau di mitra bayar untuk pengambilan pensiun. Jadi dengan adanya autentikasi pensiunan itu cukup melakukan swap foto, absensi, dan berhasil. Selama dia ada ATM, dia bisa mengambil uang di mana saja, Pak. Bahkan misalkan dia pensiunannya di Bangka nih, ternyata dia lagi liburan di Pulau Jawa. Tanggal 1 saya gajian. Oh, saya absen nih, sudah absen berhasil bisa ngambil uangnya, Pak, di situ. Seperti itu sih. Jadi untuk dari manual ke digital, jadi ini sangat efisien dan efektif untuk para pensiunan. Seperti itu sih.
9: Ini sudah disosialisasikan atau baru nih?
0: Sudah. Jadi
9: Udah tahu semua
0: pensiunan. Udah tahu insyaallah. Jadi andal itu sebenarnya kita dulu ada namanya Taspen autentikasi. Memang itu dari 2018. Jadi beralih ke andal di awal tahun 2025 untuk go live-nya seluruhnya.
9: 2025.
0: Jadi ini lebih ke penyempurnaan aplikasi seperti itu.
9: Oke. Sebenarnya tingkat kepatuhan kepensiunan kita dalam melakukan pelaporan rutin ini bagaimana sejauh ini, Pak?
11: Kalau untuk di kita lihat dari Bangka Belitung aja dulu gitu, Pak ya. Kalau untuk di Bangka Belitung ini untuk proses autentikasi berdasarkan data terakhir itu sudah 99%,
9: Pak.
11: Wow, iya. Jadi kami sangat terima kasih nih dengan sobat pensiunan Taspen. Iya. Patuh sekali dalam melakukan autentikasi karena memang itu berkaitan dengan hak dan kewajibannya para pensiunan. Sekali lagi terima kasih nih sobat Taspen.
9: Ini pemberitahuannya secara langsung tadi melalui WhatsApp, SMS atau seperti apa sebenarnya?
0: Oke, biasanya kita ada beberapa kanal ya, Pak. Ada media sosial secara nasional juga ada. Biasanya memang ada informasi yang secara terpusat, tapi ada beberapa informasi yang juga kita sebar di cabang melalui Taspen Pangkal Pinang. Jadi konten-konten yang kita sebar pertama dari Instagram biasanya. Terus kita juga ada grup pensiunan untuk mengingatkan seperti itu, Pak. Jadi kita mengingatkan Bapak Ibu untuk autentikasi dan berkolaborasi juga dengan mitra bayar yang bekerja sama dengan kita. Kita kurang lebih ada 10 mitra bayar yang bekerja sama di Taspen Pangkal Pinang khususnya. Nah, jadi kita selalu menyampaikan juga ke mitra bayar untuk disampaikan kembali di grup-grup pensiunan atau dari Taspen sendiri menyampaikan langsung ke grup-grup pensiunan untuk autentikasi setiap awal bulan seperti itu.
9: Jadi sudah diingatkan.
0: Iya.
9: Baik. Padahal nanti kita lanjut kembali ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ada pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
13: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.
11: Insan Taspen wajib.
0: Oke, Bang, tinggal di ini, di Pangkal.
13: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Tapi nggak ada kendala kan?
1: Nggak, aman sejauh.
2: Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini masih bersama dengan Taspen ya, Pangkal Pinang. Dan untuk pendengar di mana pun Anda berada, Anda bisa bergabung kembali bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tadi untuk pendengar tentunya juga kita lanjutkan kembali. Ya, ini tadi ada Pak Deddy kembali untuk daftar pribadi, nggak bisa ya? Haruskah dari instansi atau kalau pribadi berapa potongan lebih besarnya? Atau lebih besar maksudnya potongannya? Mungkin bisa dibantu nih Pak Yogi, ntar kita nomornya juga kita kasih ya.
1: Baik. Pak Deddy, kalau untuk pendaftaran pribadi pada prinsipnya itu bisa, ataupun melalui instansi juga bisa. Jadi nanti kita dari Taspen akan koordinasi lebih lanjut dengan Pak Deddy dan instansinya. Nah, kalaupun misalkan mau mendaftar, itu berapa kira-kira minimal iurannya gitu ya? Iurannya itu minimal 100 ribu Pak Deddy. Jadi nanti Pak Deddy akan mengiur setiap bulannya 100 ribu. Pada saat nanti Pak Deddy pensiun atau mungkin kontrak kerjanya selesai. Itu nanti akan mendapatkan namanya manfaat JHT dari Taspen Life. Nama programnya itu Taspen Safe.
0: Taspensive. Oh, banyak. Betul. Berarti banyak produknya sebenarnya ya.
1: Banyak. Cuman memang kalau untuk yang Taspensive ini itu produk dari anak perusahaan kita.
0: Oh. Iya. Oke. Tapi sama aja.
1: Sama aja, Bang Haris.
0: Baik, kemudian kita bacakan kembali dari 085180753434 sekian. Mau nanya nih dari Ramzi di Sungai Liat. Pak, kalau misalkan nomor pensiunannya udah enggak ganti atau tidak aktif, terus HP mereka tidak Android, itu bagaimana Pak? Oke, mungkin bisa dibantu dijawab nih Pak. Ganti nomor atau tidak aktif dari Pak Ramzi di Sungai Liat.
1: Kalau untuk nomor, kalau kaitan dengan autentikasi itu tidak berpengaruh Pak. Jadi yang penting HP-nya Android, ada paket internet, itu bisa di-download aplikasinya. Kalaupun misalkan handphonenya tidak Android, jangan khawatir Bapak Ibu pensiun, bisa datang ke mitra bayar kita terdekat. Bisa melalui mitra bayar kita pun, kalau misalkan ada anak, saudara yang handphonenya Android, itu bisa menggunakan handphone anak atau saudaranya.
0: Kalau untuk mitranya di mana saja Pak sebarannya, Mas, Bang?
1: Oke, kalau untuk mitra kita di Provinsi Bangka Belitung, kita memiliki 10 mitra bayar. Nah, itu perbankan, baik itu BUMN ataupun swasta dan kantor pos. Jadi Bapak Ibu Sobat Taspen, kalau misalkan mengambilnya misalkan di kantor pos, nah silakan datang ke kantor pos terdekat dari rumahnya. Seperti itu.
0: Nah, kalau kita berbicara secara digital, mungkin mau bertanya juga nih untuk antisipasi dan lain sebagainya, karena infrastrukturnya, kesiapannya bagaimana untuk kita ketika memang lagi rame ataupun ada kendala server dan lain sebagainya, atau juga ada yang nge-hack, kadang-kadang kan ada yang ya kejadian seperti itu, seperti apa keandalan kita?
2: Jadi untuk ini lebih ke kepenipuannya ya mungkin ya Pak ya. Jadi memang kita selalu mewanti-wanti kepada para pensiunan bahwa memang kadang ada informasi kalau tidak autentikasi nanti gajinya di-stop ya Pak. Atau ada ibu harus ada pembaruan data, wajib datang nanti klik aplikasi udah di link itu bentuk APK. Nah, jadi itu memang mungkin saya menekankan aja bahwa Taspen tidak pernah tidak pernah untuk meminta data atau menyebarluaskan data terkait dengan data pensiunan dan lain-lain, kecuali yang SPTP tadi. Itu memang resmi, biasanya kita udah publish secara nasional juga seperti itu. Mungkin itu.
0: Oke, silakan Pak.
1: Kalau untuk triknya mungkin kalau misalkan memang pada saat tanggal 1 kadang-kadang error gitu kan ya, autentikasi Anda tidak berhasil. Nah, kalau untuk Sobat Taspen pensiunan yang mungkin beragama Muslim, itu sebelum atau sesudah sholat subuh atau sholat tahajud, boleh langsung digunakan aplikasinya di tanggal 1 itu. Jadi kan lot untuk penggunaan aplikasinya tidak terlalu penuh gitu kan ya. Nah, itu salah satu triknya. Pun kalau misalkan nih, karena sekarang lagi demam bola gitu kan ya, malam-malam misalkan paginya lupa, nah malam-malam jam 11 malam itu gunain aja aplikasi autentikasi itu juga bisa, karena memang aplikasinya ini itu bisa digunakan sepanjang waktu.
0: Oke, okay. Sepan 24 jam ya.
1: 24 jam.
0: Nah, ini ada apa namanya? Sering juga kalau misalkan seorang pensiunan yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ya belum sempat autentifikasi, apakah ada kebijakan atau kemudahan? Kemudian juga yang sedang berada di luar negeri mungkin menemani anak cucu, kalau nanti waktu autentifikasi apakah semuanya bisa diurus dari luar juga atau bagaimana ini?
2: Oke, baik. Jadi mungkin kalau pensiunnya udah usia lanjut ya Pak, usianya 60, 70 dan memang lagi menderita sakit, kita itu ada namanya pelayanan khusus. Jadi beliau cukup di awal udah mendaftarkan, jadi cukup nanti kita ada satu form diisi, nanti pelayanan khusus namanya, nanti ditandatanganin melalui mitra bayarnya, kepala kantornya, dan diajukan melalui ke PT Taspen, seperti itu. Jadi untuk bulan berikutnya tidak perlu autentikasi, jadi uangnya insya Allah sudah pasti masuk ke rekening, seperti itu sih Pak. Jika ada kendala seperti itu.
0: Jadi insya Allah sejauh ini belum ada kendala ya?
2: Belum.
1: Sejauh ini belum ada. Mungkin juga menambahkan dari Pak Yogi tadi, kalau misalkan memang ternyata pensiunan itu uzur, tidak bisa autentikasi dan mungkin memang ada kendala, ada juga yang namanya layanan kunjungan nasabah. Jadi layanan kunjungan peserta TASPEN, jadi LKPP. Jadi mitra bayar kita ada kewajiban untuk mengantarkan uang pensiun tersebut kepada pensiunan yang uzur tadi. Nah, kalaupun misalkan terhadap pensiunan yang sedang berkunjung ke luar negeri karena ada anak yang lagi merantau di luar negeri, apakah ada kendala dengan proses autentikasi? Jadi salah satu gunanya aplikasi Andal by Taspen itu memudahkan bahkan sampai para pensiunan tersebut di luar negeri. Contohnya kayak misalkan bulan kemarin nih lagi musim haji, Bapak Ibu itu bisa menggunakan aplikasi autentikasi itu bahkan di luar negeri. Jadi sangat aman, gampang dan mudah.
0: Oke. Nah, untuk layanan ini mendeteksi anomali misalnya laporan pensiunan yang sudah meninggal tetapi masih aktif secara administratif itu bagaimana?
1: Oke, kalau untuk laporan anomali ini, yang pertama itu Taspen akan melihat data pesertanya terlebih dahulu. Apakah memang yang bersangkutan ini itu masih hidup atau sudah meninggal? Iya, karena kita kan bekerja sama juga gitu dengan Dukcapil untuk melihat data tersebut. Kalaupun misalkan ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tetapi pensiunnya masih belum di stop atau masih terbayarkan, nanti Taspen akan berkoordinasi dengan ahli waris ataupun mitra bayar kita untuk memvalidasi data tersebut dan menyetop uang pensiunan tersebut. Nah, terhadap uang pensiun yang memang sudah tidak berhak sejak yang bersangkutan meninggal dunia, itu kami memberitahukan kepada Sobat Taspen untuk tolong jangan diambil karena akan dikembalikan kepada negara. Karena uang pensiun tersebut memang salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara, sehingga pada saat pensiun tersebut sudah tidak berhak lagi, dana tersebut dikembalikan kepada negara, seperti itu.
0: Oke, jadi kalau itu nggak boleh diambil ya, harus dikembalikan.
1: Iya, betul.
0: Kalau kasus yang sudah menikah lagi misalkan, tuh bagaimana kalau seperti ini? Boleh diambil atau enggak? Kalau khusus janda misalkan.
1: Oke. Kalau terhadap janda duda yang menikah kembali gitu, apakah berhak misalkan terhadap pensiunnya dari, gitu ya?
0: Iya. Karena sudah ada yang lainnya gitu kan. Penanggung jawabnya ini bagaimana?
1: Betul. Jadi kepada janda atau duda yang menikah kembali itu wajib yang pertama melapor ke Taspen. Itu salah satu bentuk kewajiban para pensiunan termasuk pensiun janda duda. Nah, terhadap tindak lanjut selanjutnya ketika janda atau duda tersebut menikah kembali, pensiunnya akan kita stop.
0: Stop.
1: Nah, kalau masih ada anak yang masuk kriteria pensiun yatim, pensiunan itu akan turun ke anak.
0: Oh, bisa ke anak?
1: Iya, betul. Turun ke anak yang namanya jadi pensiun yatim. Namun, kalau misalkan memang tidak ada terusan ke anak, pensiunnya kita stop. Nah, yang membedakan antara pensiun penerima pensiun janda dan penerima pensiun duda ini, kalau pensiun janda menikah kembali, kita stop sementara. Jadi pada saat yang dengan suami kedua, misalkan cerai hidup atau cerai mati, yang bersangkutan atau pensiun janda ini bisa meminta pensiunnya kembali. Dan kita bayarkan pensiun jandanya. Namun untuk pensiun duda nih bapak-bapak, kalau sudah menikah kembali, kalau misalkan bercerai hidup ataupun bercerai mati, ketika yang menikah kedua ini tidak bisa lagi meminta uang pensiun dudanya untuk kembali gitu. Oh,
0: kalau mereka nggak melapor gimana? Tetap dapat. Kan kacau ya.
2: Keterlanjuran uang negara nanti.
1: Iya betul.
0: Oh,
2: jadi hutang dia.
0: Harus ada tanggung jawab moral, iya, berarti.
1: Tanggung jawab moral dan memang menjadi hutang kalau misalkan tidak lapor, karena Taspen kita sudah bekerja sama dengan lintas instansi untuk keakurasian data ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memang tidak melapor itu pasti akan ketahuan. Nah, ketika ketahuan terjadilah namanya keterlanjuran pensiun tadi.

0: Yang aplikasi autentikasi?
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Berdasarkan data kita yang per Mei 2026 ini untuk Provinsi Bangka Belitung khususnya itu sudah 99% sudah melakukan autentikasi. Jadi secara data alhamdulillah aplikasi autentikasi ini sangat membantu para pensiunan. Karena dengan swafoto sekali autentikasi berhasil, uang langsung masuk ke rekening.
1: Okay. Gitu. Jadi selama ini untuk meyakinkan pensiunan bahwa sistem ini aman dan tidak berisiko ya.
0: Betul, sangat aman dan sangat.
1: Ke depan mungkin adakah inovasi-inovasi yang dilakukan dari Taspen dalam pembaruan ya lebih memudahkan juga bagi masyarakat di zaman yang serba digital saat ini? Silakan. Dari segi pelayanan, program dan lain-lain.
2: Baik, dari beberapa inovasi mungkin yang sudah existing yang sudah jalan, salah satunya itu ada kita namanya TOS. TOS itu Taspen One Hour Online Service. Jadi di mana para pensiunan ketika dia mengalami kejadian, pengeklaimannya itu tidak perlu datang ke kantor. Jadi cukup berkasnya lengkap, masuk ke alamat web, upload berkas yang dipinta. Selama itu terverifikasinya memenuhi syarat, itu bisa kita proses. Jadi itu salah satu yang sudah kita lakukan pada saat itu ada TOS. Ya, yang kedua tadi ada aplikasi andal, jadi penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya, dan ada beberapa lagi seperti itu, Pak.
1: Oke, jadi terus diperbarui.
2: Terus diperbarui. Jadi karena masukan dan ini sangat sangat berpengaruh untuk kedepannya Taspen.
1: Oh, untuk masukan-masukan tadi apa saja sebenarnya, Pak? Sejauh ini kalau dari para pensiunan kita dalam memudahkan.
2: Jadi itu tadi pertama autentikasi, itu pertama memang salah satunya. Yang kedua mungkin bukan lebih ke kendala yang terjadi di lapangan juga kan, itu menjadi PR kita juga, Pak. Kenapa bisa terjadi kayak setiap awal bulan loadnya lagi tinggi, jadi ada servernya lagi ini, jadi ada kendala tidak bisa autentikasi. Nah itu sih, jadi memang itu lagi penyempurnaan dan memang kita sampai saat ini terus memperbarui agar aplikasi ini berjalan dengan baik seperti itu.
1: Kemudian kalau misalkan berbicara di tempat-tempat pelosok terpencil begitu pensiunannya yang susah sinyal dan lain sebagainya, ini kendala-kendala sebenarnya bagaimana?
0: Oke, kalau untuk para pensiunan yang kepulauan gitu kan, ya betul, karena ada juga yang pensiunan kita di Pulau Sadai gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kalau untuk autentikasi ini yang disampaikan oleh Pak Yogi, kalau misalkan memang satu kali gagal, jangan khawatir, bisa dicoba secara berkala gitu. Pun kalau misalkan Bapak Ibu ternyata oh sudah dua kali atau tiga kali masih belum berhasil karena tadi lot penggunaannya terlalu tinggi, Bapak Ibu bisa datang ke mitra bayar terdekat tadi. Jadi sekalian reunian dengan para pensiunan, sekalian juga mengambil uang pensiunnya gitu. Jadi ada beberapa cara yang Bapak Ibu bisa lakukan kalau misalkan memang secara aplikasi sedang bermasalah atau sedang gangguan, bisa langsung datang ke mitra bayar kita secara langsung.
1: Oke. Jadi untuk di pulau-pulau kecil, pelosok tetap ya.
0: Tetap.
1: Baik. Untuk gajinya itu kan langsung masuk per tanggal itu ya?
0: Iya, betul. Langsung masuk ke rekening ketika yang bersangkutan sudah autentikasi. Gitu.
1: Baik. Nah, untuk pendengar di manapun Anda berada, pukul 10:49 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ke sesi terakhirnya, sesi penutup saat lagi untuk pendengar di manapun Anda berada. Nanti Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di Pro1. Kanal informasi dan inspirasi kita akan hadirkan terlebih dahulu. Ada pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita ke sesi terakhir perbincangan kita bersama dengan Taspen Pangkal Pinang. Dan untuk pendengar, ternyata tadi mudah-mudahan bisa memberikan informasi, sosialisasi ya, untuk para pensiunan khususnya, yang pastinya ini untuk kemudahan di era digital ya, lebih hemat tenaga, efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau berbicara yang baru memasuki masa pensiunan, Pak Yogi dan Bang Yogi dan Bang Joni ya. Ini yang baru masuk masa pensiunan, kapan dia itu harus mulai mempersiapkan autentifikasi dan apa saja ini yang perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak bingung nantinya. Mungkin berkas-berkas dan lain sebagainya.
2: Oke. Untuk PNS yang mau masuk usia pensiun gitu kan, yang pertama itu harus ada SK pensiun dan SKPP-nya.
1: Oke, satu itu.
2: Nah, nanti kalau sudah ada persyaratan itu, nanti untuk ke Taspen hanya tambahan formulir permintaan pembayaran, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan. Kalau misalkan ada anak yang di usia 21 tahun ke atas, masih kuliah, ditambah tadi surat keterangan sekolah anak untuk mendapatkan tunjangan anak. Nah, persyaratan itu diserahkan ke Taspen atau tadi yang disebutkan oleh Pak Yogi bisa diupload di websitenya Taspen yang TOS tadi, Taspen Manual Service. Nanti kalau sudah secara terverifikasi memenuhi persyaratan, kami langsung proses Bapak Ibu tanpa harus datang ke Taspen, uangnya langsung dibayarkan pada saat jatuh tempo. Misalkan pensiunnya 1 Juli, itu langsung masuk di tanggal 1 Juli, kalau tanggal 1 Juli itu tidak tanggal merah.
1: Cukup sekali datang artinya?
2: Cukup sekali datang, kalau mau datang langsung pun, kalau nggak mau datang melalui aplikasi TOS tadi, itu bisa. Misalkan Bapak Ibu yang ada di Tobuali, di Belitung, ada di Mentok, mau menggunakan yang fasilitas TOS tadi, TOS Penolong Service, persyaratannya tinggal di-upload di sana, dan sudah lengkap, nanti akan langsung kami proses. Jadi Bapak Ibu nggak harus datang, termasuk kalau mau download aplikasi autentikasi tadi, tinggal di-download di Play Store dan Apple Store, nanti tinggal registrasi seperti registrasi di akun sosial media, nanti langsung masuk ke aplikasi yang bagian dalam autentikasi tadi.
1: Berapa lama diproses dari berkas diserahkan biasanya?
2: Kalau untuk pensiunan, yang pasti tanggal 1 sudah masuk ke rekening. Mau yang bersangkutan mau mengumpulkan berkas atau mengupload berkasnya itu di tanggal 9, 10 di bulan ini, yang misalkan ya, di bulan Juni. Nanti pada saat jatuh tempohnya tanggal 1 Juli, yang bersangkutan pensiun sudah masuk ke rekening. Otomatis.
1: Mantap. Baik, sebagai penutup kita di perbincangan, silakan untuk Bang Joni dan Bang Yogi, apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya para pensiunan di siang hari ini. Silakan dari.
3: Jadi untuk para pensiunan tidak lupa mengingatkan ya bahwa memang kewajiban autentikasi sebaiknya dilaksanakan setiap awal bulan, karena untuk menjaga para uang pensiunan juga tetap tepat orang tadi, 5T tadi, moto kita, jadi tetap dilaksanakan. Dan yang kedua itu hati-hati, waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen, phishing, terus ada swapping atau penipuan rekrutmen dan lain-lain, yaitu sebenarnya tidak benar. Jadi ketika ada informasi seperti itu, bisa konfirmasi langsung ke kantor cabang, atau bisa buka di website kita, mas, www.taspen.co.id, atau call center juga bisa.
1: Oke. Call centernya di mana nomornya?
3: 1500107.
1: 1500107. Ya. Silakan Bang Joni sebagai penutup.
2: Nah. Iya, atau tadi kalau misalkan Bapak Ibu mau telepon langsung ke Taspen untuk memvalidasi apakah berita tersebut benar atau tidak gitu kan ya. Bisa juga menghubungi nomor teleponnya Taspen Pangkal Pinang di 0717 432580.
1: 0717 4325 80
2: atau di WhatsApp kita juga ada.
1: Oke.
2: Okay. Di 0813 6702 8309.
1: Nah, itu ya. Baik. Itu saja mungkin yang disampaikan. Ya, silakan. Ya.
2: Dan untuk para pensiunan di tahun ini, di bulan ini kita akan mulai memvalidasi untuk surat pengesah tanda bukti diri tadi. Jadi SPTB. Nah, kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti akan dapat form surat pengesah tanda bukti diri SPTB tadi, mohon untuk segera diisi dan disampaikan melalui ESPTB di aplikasi Andal by Taspen.
1: Baik, terima kasih nih Bang Joni dan Bang Yogi sudah hadir dan memberikan informasi khususnya untuk para pensiunan di kesempatan siang ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Pendengar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi ke depan.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 101. Baik, pendengar, masih di Bangka Belitung siang selepas tadi kita dengarkan warta berita olahraga dari Pro 3. Nah, di selanjutnya kita akan update informasi terbaru ke ruang dengar Anda. Kita akan hadirkan informasi yang disampaikan oleh reporter kita Bung Irwans Ali Rahman yang akan melaporkan informasi terkait dengan Pemkab Bangka yang menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah SPPG. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Bung Haris dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Ilyas. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Bangka dan saat ini masih berlangsung sosialisasi yang digelar pemerintah Kabupaten Bangka terkait dengan kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang dikenal dengan Dapur MBG di ruang pertemuan Parek Penggiri kantor Bupati Bangka. Dan pendengar, kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dan dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higien dan sanitasi pangan. Dan pendengar, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, di Kabupaten Bangka ini terdapat 18 SPPG dan 6 kecamatan. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang. Dan pendengar, selain itu Wakil Bupati Syahbudin juga menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengolahan sampah dan pengolahan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Dan sementara itu juga tadi saya sudah berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra, yang mengatakan bahwa belum lama ini mendapat laporan dari masyarakat terkait yang mengeluhkan bau tidak sedap di lingkungannya yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Blinyu. Dan pihaknya juga telah melakukan atau kunjungan langsung ke lapangan meninjau pengelolaan limbah di SPPG tersebut dan memang ada kesalahan dari pihak SPPG tersebut dalam mengelola limbah sisa pangan sehingga terjadi bau tidak sedap. Dan untuk itu pihak DLH Kabupaten Bangka juga telah menyiapkan langkah-langkah dan melakukan antisipasi agar SPPG di Kabupaten Bangka ini tidak lagi mengelola limbah secara tidak benar sehingga dapat merugikan kesehatan juga merusak lingkungan. Demikian laporan saya dari kantor Bupati Bangka terkait dengan sosialisasi pengolahan limbah dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kembali ke studio rekan Bung Haris. Pro 1.

0: Baik, mendengar, selanjutnya kita akan update kembali informasi terkini yang akan disampaikan oleh reporter senior kita, pendengar, yang akan melaporkan informasi terkait dengan Pemkab Bangka melakukan audiensi dengan BNN terkait pencegahan narkoba. Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Nasari. Sari, laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar di masih jadi berada di mana dari rumah dinas Bupati Bangka. Pendengar, baru saja selesai dilakukan audiensi antara pemerintah Kabupaten Bangka dan juga pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dan juga pendengar, di mana dalam kegiatan yang diterima langsung Bupati Bangka Ferry Insani, kemudian juga hadir dari BNN-nya itu Deputi Pencegahan BNN RI Irjen Pol MZ Mutakin, kemudian didampingi pula Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung Kombes Pol Ikhlas Gunawan dan Kepala BNNK Bangka Pak Haryansa. Dan pendengar, di mana dalam kegiatan ini audiensi yang dilakukan adalah dalam upaya pencegahan penyebaran narkotika. Mengingat juga saat ini disampaikan tadi dari BNN penjualan atau marak, semakin marak untuk penjualan dan juga penyalahgunaan narkotika di Bangka ini. Dan tadi juga dari hasil yang dilakukan atau juga penyelidikan para BNN dan juga termasuk Densus Bangka juga membenarkan bahwa hampir sebagian besar untuk pelaku atau juga penyalahgunaan baik dari kurir maupun pengguna narkoba ini dari kalangan masyarakat yang ekonominya lemah dan juga baik dari segi pendidikannya kurang dan juga ekonominya juga lemah, sehingga ini yang harus diberantas. Untuk itu melalui beberapa program yang telah dicanangkan oleh BNN, di antaranya tadi ada program Ikan Sekolah Bersinar dan juga Desa Bersinar. Ini diharapkan mampu menjadi penggerak atau juga penangkal penyebaran narkotika di sejumlah titik yang memang sudah menjadi daerah pemetaan oleh BNN yang sejauh ini, terutama saja daerah rawan itu di daerah pertambangan dan juga kawasan perkebunan yang harus dilakukan antisipasi. Dan BNN sendiri berharap bahwa adanya sinergi dari pemerintah Kabupaten Bangka melalui perangkat desa dan kelurahannya ini bekerja sama untuk ikut menegakkan aturan-aturan tersebut atau juga mencegah penyalahgunaan narkotika di Bangka ini. Demikian pendengar, untuk informasinya saya melaporkan kembali ke Haris di studio.
0: Baik, mendengar dengan laporan Ratna Gusari terkait informasi Pemkab Bangka yang melakukan audiensi dengan BNN terkait pencegahan narkoba. Satu.

0: Dimanapun Anda berada, selepas kita dengarkan satu buah lagu religi islami untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang terakhir nanti kita rangkaikan langsung dengan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda. Ternyata dari meja tugas kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi nanti pada pukul 13 kita akan hadirkan warta berita daerah ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita juga akan hadirkan dengan Pro Persada di siang hari ini. Untuk pendengar, tentunya sebelum kita hadirkan warta berita daerah, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat siang dan santap siang Anda. Kali ini kami akan hadirkan dari miliknya Cakrakan.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Ada peluang ini untuk melakukan kepidanan antara polisi dan elemen masyarakat. Pada saat kita menonton pertandingan sepak bola, tentunya nanti ada komunikasi searah antar kami dengan masyarakat.
2: Saat ini UMKM lagi berfokus untuk wajib halal. Target yang diberikan ke kita oleh BPJPH 5.918 sertifikasi halal.

Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Polresta Pangkal Pinang manfaatkan nobar Pildun untuk edukasi hukum dan Kamtipmas. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebut realisasi wajib halal Oktober 2026. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Polresta Pangkal Pinang manfaatkan nobar Pildun untuk edukasi hukum dan Kamtibmas. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Terpeluang ini untuk melakukan kopi darat antara polisi dan elemen masyarakat.
2: Momentum Piala Dunia dimanfaatkan Polresta Pangkal Pinang sebagai ajang hiburan masyarakat serta sarana edukasi hukum dan penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia, jajaran Polresta Pangkal Pinang mengajak masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus menerima berbagai informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan kegiatan nobar menjadi media yang efektif dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
1: Terpeluang ini untuk melakukan kopi darat antara polisi dan elemen masyarakat. Pada saat kita menonton pertandingan sepak bola, tentunya nanti ada komunikasi searah antara kami dengan masyarakat. Kami ingin melakukan hot button, apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya di bidang pelayanan kami.
2: Menurutnya, suasana yang santai dan penuh kebersamaan membuat pesan-pesan Kamtibmas lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Ia menambahkan kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di tingkat Polresta Pangkal Pinang, tetapi juga akan digelar di seluruh polsek jajaran sesuai arahan pimpinan. Kata Kapolres, ramainya masyarakat yang berkumpul di lokasi nobar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang serta pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung kebut realisasi wajib halal Oktober 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Saat ini UMKM lagi fokus untuk wajib halal Oktober.
4: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menyukseskan program Wajib Halal Oktober atau WHO 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh produk hilir dari sektor UMKM di daerah tersebut mengantongi legalitas halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH Pusat telah memberikan target kuota yang cukup besar untuk wilayah Bangka Belitung yang 5.918 sertifikasi. Ari menjelaskan pergerakan menuju pencapaian target tersebut kini sudah mulai terasa dampak secara masif di lapangan. Hal ini terjadi karena proses akselerasi tidak hanya bertumpu pada pelaku UMKM semata, melainkan turut dibantu oleh sinergi dari berbagai instansi dan lintas sektor kelembagaan. Untuk persyaratan utamanya sendiri tidak tergolong sulit dalam hal ini, yakni di mana pelaku UMKM hanya diminta menyiapkan dokumen dasar legalitas usaha mereka, yakni nomor induk berusaha atau NIB.
3: Saat ini UMKM lagi fokus untuk wajib halal Oktober.
5: Wajib halal Oktober.
3: Ya, target yang diberikan ke kita oleh BPJPH 5.918 sertifikasi halal. Mudah-mudahan target itu bisa kita capai sehingga apa yang diberikan untuk Bangka Belitung tidak pindah ke provinsi lain.
4: Sebelumnya perwakilan dari BPJPH, Risna Liati Bona menyoroti besarnya potensi industri halal di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 249,82 juta jiwa atau sekitar 87,13% dari total populasi. Sektor halal menjadi salah satu kekuatan strategis ekonomi nasional. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di masyarakat. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah bertambahnya kasus narkoba yang semakin marak di wilayah Pulau Bangka. Ketika menerima audiensi bersama Badan Narkotika Nasional RI, Bupati Bangka Ferinsani mengatakan pihaknya siap mendukung program BNN bersinergi dengan perangkat desa dan kelurahan.
6: Jadi memang ini nggak tahu apakah motif ekonomi atau motif pasrah atau komosi segalanya, tapi ini menjadi musuh bersama. Nanti saya coba ya, pendalian satu desa kita tempel, kami perang dengan bandar narkoba. Jadi bilang bupatinya gila juga ini. Nggak, saya bikin nanti Pemda Bangka, bawahnya Koran dan band Forkopi saya. Kalau saya mau itulah. Saya bikin begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang sampaikan lagi, Pak?
0: Di Kabupaten Bangka terdapat 7 desa dan 2 kelurahan yang telah dicanangkan dalam pelaksanaan program Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba, yaitu Desa Jurung, Rebu, Pemali, Jadab Bahrain, Bukit Layang, Silip, dan KC Timur. Sedangkan 2 kelurahan yakni Kelurahan Sungai Liat dan Parit Padang masih dan Parit Padang maksud kami. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya di siang hari ini. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan limbah pangan makan bergizi gratis. Irwan Ali Rahman melaporkan.
7: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
8: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
7: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
8: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
9: Satu ada memang laporan dari Belinyu, tapi mungkin ada bau bilangnya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang membuang sisa-sisa itu langsung ke ipalnya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu. Jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu
8: sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Ulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Bustomi Ahmad melaporkan.
10: Untuk pencapaian swasembada pangan tersebut,
11: produksi pangan beras petani lokal di Kabupaten Bangka baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Capaian tersebut masih belum memenuhi target swasembada pangan yang digencarkan pemerintah Prabowo Gibran. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Subhan mengatakan, produksi beras lokal baru sekitar 20% dan sisanya masih sangat bergantung pasokan dari luar.
12: Untuk beras ataupun padi, kita masih kurang. Kita mungkin pencapaiannya baru tercapai sekitar 20% dari kebutuhan kita.
11: Ia mengakui pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan swasembada pangan dengan berbagai program dan mendorong percepatan tanam bagi petani lokal. Dari sebelumnya, para petani melakukan penanaman 1 tahun 1 kali tanam atau IP100, namun sekarang sudah menggunakan IP300 atau 1 tahun 3 kali tanam padi. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi pangan yang menjadi unggulan. Dari potensi inilah akan terus diupayakan peningkatan capaian ini. Hingga saat ini pihaknya baru bisa memenuhi kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran hijau, ikan dan cabai merah, sedangkan komoditas lainnya masih bergantung dengan daerah luar. Bustomi Ahmad melaporkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Baik, berkenan masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk mendengar, kita lanjut ya di Pro Persada siang hari ini, 100% Indonesia. Anda bisa bergabung bersama kami di 0717943001 dan juga di 0811717911. Selamat siang untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita terima penelpon pertama ada Yulin. Halo, selamat siang Yulin. Halo Yulin.
2: Halo juga bang.
1: Gimana kabar Yulin?
2: Alhamdulillah, bersyukurlah baik.
1: Baik Yulin ya.
2: Ma, telinganya mengganggu tidak?
1: Iya, udah dikecilin tadi volume radionya Yulin.
2: Udah.
1: Mantap. Yulin.
2: Iya.
1: Lagi apa nih?
2: Lagi nyampai. Dengerin awan cuaca di udara.
1: Oh, gitu ya.
2: Yulin. Udah belum?
1: Udah. Kalau Yulin, topik kita di siang hari ini lebih baik memaafkan atau apa ya? Yulin itu tipe orang yang memaafkan duluan atau enggak gitu sebenarnya?
2: Ya, mudah memaafkan, ya, tapi ya, sulit melupakan.
1: Wow, dalam sekali itu apa? Mudah.
2: Bagaimana ide?
1: Mudah memaafkan tapi sulit melupakan.
2: Iya.
1: Oh.
2: Mudah memaafkannya tapi sulit untuk melupakannya.
1: Tapi dimaafin.
2: Betul enggak?
1: Iya, tapi tetap dimaafin gitu ya.
2: Iya.
1: Ada pengalaman apa yang membuat Yulin
2: tergantung problemnya?
1: Problematika.
2: Iya.
1: Seperti apa?
2: Boleh request lagu.
1: Lagu apa Yulin?
2: Mutiara Cinta.
1: Mutiara Cinta itu dari siapa Yulin?
2: By Nirwana.
1: Nirwana. Coba kita cari dulu ya Yulin ya. Salam untuk siapa Yulin?
2: Ada enggak lagunya?
1: Kita cari dulu. Nah, kalau enggak ada ganti lagu apa ini?

0: Resmi.
1: Terus salamnya siapa aja Yulin? Silakan.
0: Salamnya buat Budi Sumi.
1: Budi Sumi.
0: Terus buat yang siaran. Buat Mbak.
1: Iya.
0: Buat Mama. Masih siaran gak Mama ya?
1: Siapa ya?
0: Ai Surya.
1: Oh, udah ada sih Mbak Ai lagi di staff sekarang.
0: Oh, begitu ya.
1: Kangen ya?
0: Terus buatnya Mbak Nupi. Buatnya Mbak Muti. Pokoknya buat semuanya ya.
1: Terus
0: lagunya
1: itu aja ya, ada lagunya Tak Pernah Padam ya dari Santi Sandoro.
0: Siaran semangat bersia, lanjutkan tugasmu.
1: Siap Yuk Lin, makasih Yuk Lin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Yuk Lin yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Silakan untuk pendengar di belakangnya kembali ya, kita undang di Propersada siang hari ini. Halo, selamat siang Propersada.
2: Selamat siang Propersada ya.
1: Dengan siapa di mana?
2: Lama sudah tidak ke ladang.
1: Oh, ini dari ini nih, Putra Sambas.
2: Dari rumput, dari ladang.
1: Iya.
2: Ini orang dari seberang datang untuk bergabung dengan Persatu Bangka Belitung.
1: Mantap Putra Sambas ya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Abang Aris.
1: Alhamdulillah sehat. Ini pantun khas dari Putra Sambas ini. Kalau Bu Desumi, ku tanam padi tumbuhnya lalang. Kalau Putra Sambas ini bagaimana? Apakah tipe orang yang mudah memaafkan atau sulit memaafkan?
2: Ya, melihat keadaan, melihat kesalahan orang lah.
1: Gimana tuh?
2: Kalau kesalahan biasa-biasa enggak ya, nah gampang dimaafkan.
1: Iya.
2: Kalau sampai kesalahannya menyakiti hati kita ya. Nanti dulu lah, kita maafkan dia dulu.
1: Yang paling berat untuk dimaafkan tuh yang kayak gimana misalkan?
2: Ya, seumpama kita dipindah.
1: Iya.
2: Kita disakiti kan.
1: Dizolimi gitu ya?
2: Itu kalau untuk memaafkan tuh berat tuh, ya. Kalau hanya sepele masalah dalam percintaan ya, masalah kan.
1: Iya. Oke, jadi yang berat maafan tuh kalau masalah menzolimi ya.
2: Nah, menzolimi kita, memfitnah kita yang
1: tidak ada kan. Iya. Jadi itu sulit dimaafkan.
2: Sulit deh, dimaafkan dalam
1: pengalaman. Sering ya dapat kejadian kayak gitu misalkan Putra Sambas?
2: Sering sih enggak.
1: Enggak ya? Baik.
2: Jangan sampai terjadi lah.
1: Bukan masalah percintaan begitu yang sulit dimaafkan ya.
2: Kalau masalah percintaan tuh ya memang gampang aja maafkan kan. Dulu ada ya waktu saya tuh bergabung di Rompan, kalau enggak salah waktu itu Campursari. Nggak ada orang yang kritik. Sampai sekarang masih ingat kritikan orang.
1: Oh, ngeritik Abung Putra Sambas.
2: Iya.
1: Jadi masih ingat sampai sekarang?
2: Masih ingat.
1: Itu sulit dimaafkan kalau seperti itu?
2: Sulit tuh, soalnya kita tidak ada tahu salah apa-apa kan. Nah, langsung dikritik gini.

0: istri kata kan. Di radio lagi kan.
1: Oh iya iya iya, di banyak orang, didengar banyak orang gitu kan. Oke.
0: Okay. Nah, itulah ada nomor. Macam itulah.
1: Oke oke oke. Baik baik. Mau lagu apa nih, Putra Sambas?
0: Lagunya dari Pani Febiola,
1: ya. Pani Febiola. Nah,
0: Taingin.
1: Taingin ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
0: Salam buat Bung Ramadan, buat Pak Irwan di Sungai Liat ya, buat Kang Irwan di Bandung, buat Ria di Belitung, Bung Jante di Belitung, buat Bude Sumi, buat semuanya lah.
1: Spesial untuk siapa nih?
0: Tanpa terkecuali.
1: Spesialnya untuk siapa lagunya?
0: Spesialnya kalau mau dikalamin, nggak ada orangnya di rumah
1: hari. Siapa tuh?
0: Si cantik gitu loh.
1: Oh iya, iya.
0: Dia lagi ada kegiatan di Pangkal Pinang. Selama seminggu.
1: Oke, itu aja.
0: Nah, kalau mau buat keluarganya lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Di air wah, semoga sehat selalu lah. Semoga juga dia menjalani kegiatan tidak ada halangan apapun.
1: Baik.
0: Dengan lancar.
1: Makasih nih Putra Sambas ya.
0: Buat pengadisnya semoga sehat selalu ya.
1: Amin, makasih nih. Sudah gabung.
0: Jalan-jalan ke pasar pagi.
1: Cakep.
0: Tidak lupa membeli roti.
1: Cakep.
0: Terima kasih dengan Bang Haris yang baik hati. Semoga kita dapat bersua kembali.
1: Amin, amin. Terima kasih nih untuk Putra Sambas.
0: Terus mengudara untuk Bangka Belitung.
1: Siap, makasih Putra Sambas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Sambas yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Di belakangnya Putra Sambas. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang Bang Ari. Pro Persada 100% Indonesia.
1: Pantun Bu De.
2: Ku tanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Cakep.
2: Bu De Sumi dari Paret Lalang. Boleh gabung sama Bang Aris yang ganteng dan santun?
1: Boleh dong Bu De Sumi.
2: Apa tema sayangku?
1: Temanya Bu De tipe orang yang mudah atau sulit memaafkan?
2: Lihat sikon lah.
1: Oh sikon, sama kayak Putra Sambas.
2: Kalau salah di apa? Kalau dia salahnya yang intinya menyakitkan hati kita luar dalam, ya nanti dululah maafkan. Biar dia minta maaf dulu sama kita. Kalau kita suami istri ya saling memaafkan lah ya. Gitu. Kalau orang lain yang nyakitin hati kita, seperti nyarat rumah kita, ya menghancurkan nama baik kita, nanti dululah aku maafkin dia. Tanggunglah sendiri dosamu gitu.
1: Oke. Oke oke. Jadi tergantung kesalahannya ya.
2: Iya, tergantung kesalahannya.
1: Baik baik baik. Baik. Kalau itu biasanya yang mudah-mudah maafin tuh yang kayak biasa-biasa aja gitu ya Bude ya.
2: Biasa-biasa aja lah, seperti pohon bunga aku ditebang ya. Kalau dia udah minta maaf sama aku, ya maafin lah, temenilah ngobrol, bikin kopi gitu.
1: Ngambil pohon misal gitu ya.
2: Kalau ngambil pohon ya enggak masalah, beraku ya enggak. Tapi kalau sampai nyarat rumah, menghancurkan nama baik kita, nanti dululah. Dikulah sana di dunia, di akhirat sana.
1: Ade kan ya, Bu De? Nyarat rumah Bu De?
2: Ade,
1: ada. Serem gitu.
2: Rambut sama hitam hari, saatnya orang siapa tahu ya kan?
1: Ngeri gitu Bu De ya.
2: Zaman sekarang masih ada yang primitif Bang Aris.
1: Oke oke oke. Mudah-mudahan Bu De sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat ya.
1: Amin amin amin amin.
2: Amin.
1: Baik, Bu De mau lagu apa Bu De?
2: Dari Naf aja lah.
1: Naf yang mana?
2: Akhirnya aku menemuimu.
1: Menemukanmu.
2: Ya menemukanmu. Ya boleh lah.
1: Akhirnya aku menemukanmu ya. Salam untuk siapa nih Bu De?
2: Salamnya spesial untuk Ibu Kori ya. Semoga sehat selalu beliau di sana ya. Buat Bunda Rindu Ampuy, buat Julia ya, Bapak Ramadan di Sorong, semoga cepat sehat. Ya bisa gabung, ya udah gabung sama kita ya. Buat putra sama sedia, semoga sehat selalu bersama Julia, bahagia selalu lah kalian berdua.
1: Amin.
2: Buat Yuklin juga di Pangkal Pinang ya.
1: Yeah.
2: Ada Bang Berlin, Bang John Arif, Reza, ada Bang Panji di Pasger ya. Buat atau Berlin juga semoga sehat selalu. Udah Sultan, semoga sehat selalu lah di sana. Buat Bang Zulfaizar, buat situ siapa nih? Ya suami di Puput ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga bahagia selalu. Buat Bang Jaiz di Riau, Ayu di Maluku ya. Buat Bang Gente di Belitung, buat Bang Ludi juga di Belitung, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Ria Maria ya. Buat siapa lagi? Bang anu nih, ada di apa nama? Pak Ibrahim 86. Naik Galau juga. Buat Bang apa di Muntabak ada Bang Romlan ya?
1: Iya.
2: Yeah. Ada pendatang baru kita yang dia siapa dari kemarin? Di Singkong Abang.
1: Oh iya, ada waktu lupa namanya.
2: Bang Farhan.
1: Ya? Bang Farhan.
2: Asal kenal deh, Bude Sumi di Parek Lalang.
1: Iya.
2: Buat ya. Siapa lagi? Bersama semualah dari A sampai Z bungkus abis.
1: Bungkus.
2: Salam. Oh, buat itu Bang apa yang di Air Kantung? Bang Irwan ya.
1: Bang Irwan ya.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat semua Bang Aris ya. Semoga sehat selalu. Buat Ambera, siapa lagi ada Niko ya, ada Nur Hadi ya. Buat semua semoga semua teman kita sehat lahir batin ya, mendapat rezeki yang barokah dari Allah, umur yang barokah dari Allah, biar berbuat baik selalu ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Buat Bang Arisnya sama bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang Aris.
1: Amin, makasih Bu De.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Siap Bu Deku.
2: Oke, ku tanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Bu De Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
1: Mantap Bu Deku.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Desumi ya di Parit Lalang ya, di belakangnya di WhatsApp kita terima. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang.
1: Iya. Oh,
3: gitu ya.
1: Nih suaranya nggak asing ya.
3: Siapa Bang?
1: Dian ya.
3: Oh salah Bang.
1: Siapa ini kemarin namanya?
3: Neta.
1: Meta ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Kalau Meta mah kawan kawan Meta AI itu. Ini Reza nih.
1: Oh iya Reza, aduh Neta kulit Reza.
3: Begitu, kata Bang.
1: Reza, apa kabar Reza?
3: Kabar baik. Macam mana kabar sebalik Abang?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Sehat-sehatlah ya.
1: Kalau Reza ini bagaimana kalau Reza ini ya? Kalau tipe orang yang sulit memaafkan atau mudah begitu?
3: Lebih memang dalam kehidupan nih tidak bisa kita bicara bohong. Dalam kehidupan nih pasti kita ketemu orang juga. Tadi pasti berkelahi itu. Berkelahi itu pasti ada. Tapi
1: yeah.
3: Kalau dalam ku sendiri sih ya sudah-sudah lah. Tapi di ini kan
1: sudah-sudah lah di lagu.
3: Wah pas tuh Bang.
1: Cuma enggak deh gitu lagu Indonesia. Jadi paling ya ikhlas lah, ibarat mudah maafkan lagi.
3: Ikhlas
1: lah, gitu.
3: Ikhlas. Mau apa di ini kan? Gak bisa tidur lah Bang.
1: Mau dizolimi, mau gak dizolimi, mana kenak macam doa.
3: Nah, yang penting gak bisa tidur Bang lah Bang.
1: Oh.
3: Kacau.
1: Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa nih Reza?
3: Lagu dari Kuburan band lah.
1: Kuburan?
3: Mm-mm.
1: Yang mana ya?
3: Aduh. Yang album pertama tuh apa?
1: Lupa ini? Gitu ya. Lupa.
3: Nah
1: lupa,
3: tuh lupa. Dia betul. Nah.
1: Oh iya. Kuburan band. Salam untuk siapa nih?
3: Selamat tadi. Boleh bahas pantun juga tapi Bang.
1: Boleh menadi.
3: Sungguh cepat larinya kijang.
1: Cakep.
3: Jangan pakai kecakap tuh. Udah ingin Bang.
1: Ngapain udah ingin?
3: Ya, lain rasa.
1: Oh, agak lain berarti kan.
3: Yang berlari karena dikejar mangsanya.
1: Mantap. Ah, pakai mantap, Bayi. Nah.
3: Terima kasih untuk Budi Sumi dari Parikalang. Salamnya diterima.
1: Wih, diterima salamnya.
3: Untuk Bu Kori, Pak Alek, Pak Irwan, karena di Dwi, ya dua-duanya lah. Bu Rindu ada dua, dua-duanya lah. Siapa? Oh, Pak Ampera, Pak Ramadan, Bu Yulia ya, Bu Yulia. Siapa namanya? Ibu Ria.
1: Bu Ria.
3: Nah, apa? Itulah bang, semua-semua lah bang.
1: Semua-semua ya.
3: Bungkus lah. Okay, begitu.
1: Baik.
3: Oke bang, terima kasih bang.
1: Yo, makasih nih ada Reza di Pangkal Pinang yang sudah bergabung bersama kita di siang. Belakangnya Reza, lanjut ya. Kita buka lagi di 0717943 01 dan juga di 0811717911.

Baik, untuk pendengar, tentunya tema kita masih kita bahas ya, seputar kalian atau tipe orang yang mudah atau sulit memaafkan ya di siang hari ini. Kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang udah di request untuk Anda dari miliknya Sandy Sandoro.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

1.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi di siang hari. Selepas tadi kita dengarkan beberapa lagu yang Anda request, ya, ada dari Naf, kemudian Kuburan Band dan juga Sandi Sando. Nanti kita puterin juga dari Fanny Fabiola ke ruang dengar Anda di Bangka Belitung siang. Kita bacain dulu ada satu WhatsApp dari Bung Panji Pasgar. Prof. Persada, Assalamualaikum Bang Aris, Waalaikumsalam, salam sehat, kuti pelambat, pemaaf Bang, lagunya Marcel, Pericintaku, makasih, salam untuk Yulin, Bude Sumi, Bang Reza, Bu Kori, Mbak Ria Blitung ya, Mbak Yulia, Mama Hesti, Bang Niko, Kak Puji, Panji Pasgar, ya Bang Erwan, Bang Ramadan. Baik, terima kasih lagunya Pericintaku ya, dari Marcel ya. Belakangnya kembali dari Dian Sungai Liat. Selamat siang Maris, yang juga apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau aku sih tipe orang yang mudah memaafkan kalau dilihat dari kesalahannya aja. Kadang yang kadang yang sulit pun aku coba untuk memaafkan, karena gak ada gunanya kalau kita pendam-pendam Bang. Oke, lagunya dari miliknya The Massive, Sudahi Perih Ini. Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Ya oke, terima kasih nih untuk Dian di Sungai Liat. Baik, untuk pendengar, kita putarkan kembali lagu yang sudah di request kali ini dari miliknya Fanny Fabiola ya di siang hari ini, dengan Aku Tak Ingin Sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: 101.
1: Baik, mendengar kita lanjut lagi di Probersada 100% Indonesia. Tadi udah 3 lagu yang ada request kami putarkan. Ada Sudai Pri ini tadi dari miliknya The Massive ya. Kita lanjut baca kembali di WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya tipe orang yang memaafkan. Anggap saja tak ada yang terjadi. Salam buat semuanya aja bang, lagunya Aku Ingin dari Indra Lesmana. Jujur dan baik hati, terima kasih. Apa nih? Indra Lesmana ya, lagunya Aku Ingin. Kita cari dulu ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, nanti silakan di WhatsApp kembali. Di belakangnya kembali dari Gea di Pangkal Pinang untuk selamat siang, baris yang juga apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Gea gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu juga nih. Kemudian ini ada request lagunya dari Dewa Aku Milikmu. Kalau aku sih tipe orang yang sulit memaafkan bang, apalagi kalau yang udah nyakitin hati banget, itu berat untuk dimaafkan. Request lagunya tadi jangan lupa diputerin, dan buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Oke, untuk pendengar, tentunya kita lanjut lagi ya, memutarkan kembali lagu yang Anda request di siang hari ini. Kali ini pendengar kita hadirkan dari miliknya Indra Lesmana, Aku Ingin.

Berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, dapat kami sampaikan untuk wilayah Kota Sungai dan sekitar sana sudah cukup gelap ya, udara atau awan gelap sudah berkumpul ya di sekitar wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Jadi untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, siapkan jas hujan Anda, dan untuk update-nya juga sudah kita terima bahwa saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Bangka, Blinyu, Mendo Barat, Bakam, Riau Silip, Bangka Selatan, Tobuali, Simpang Rimba, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Membalong, Selat Nasik, Badau, Bangka Selatan, Air Gegas, Payung, Pulau Besar, Bangka Tengah, Kobak, Simpang Katis, Namang, Bangka Barat, Mentok, Simpang Tritip, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian update cuaca terkini yang kami terima dari Perakiraan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan sekaligus pendengar, ya ini dapat kami sampaikan angin juga bertiup cukup kencang. Tentunya untuk pendengar, saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani di rangkaian Bangka Belitung Siang. Kita akan berjumpa kembali esok di Bangka Belitung Pagi, tentunya di edisi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda di Pro Persada siang hari ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti Brada Asta Cita Nasional yang tentunya juga langsung dari RRI Jakarta yang akan ditemani oleh Dede Firdaus dan Binda. Tentunya nanti ada RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Selamat mengikuti.
2: H, di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Jatung sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton Pak per hektar, itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak, dari dinas pertanian setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Pendengar, beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar.

0: bantu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya, sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini

0: ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
0: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang. Gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang sih, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan sore ini setelah kita mengikuti Berada Asta Cita Nasional, kali ini kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi. Selamat mengikuti.

0: Tiketnya bisa ditukar es krim ya. Jadi satu tiket satu es krim.
1: Dan kita juga fokus untuk kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya.
2: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang. Termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, pendengar kita menuju ke RRI Lampung.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait potensi pariwisata dalam menyambut momen libur sekolah 2026 di Provinsi Lampung, yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Saya Laras, warga Bandar Lampung. Menurut saya, liburan sekolah adalah waktu yang paling tepat ya untuk mengajak anak-anak berwisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
2: Iya, wisata Banyu Langit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyu Langit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk menghadamkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
3: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti semua pengunjung bisa menikmati semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, kenaikan sekitar bisa kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
0: Baik, dari RRI Lampung, kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026.
1: Iya. Gitu. Bu Nopi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke, untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307?
2: 307 destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Iya.
2: Tentu unggulannya di antara itu, mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu ya?
2: Iya, iya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Nopi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Kesiapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Ya, mulai dari Kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang Kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Kampung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu yang Kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muaro Jambi itu ada Jambi Parks, Jambi Paradise, kemudian termasuk yang Nanas Pangkit untuk edukasi kali anak-anak, Nanas Pangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti Air Mayu ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu di Batanghari. Kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat, Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Empurung, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Bukit Empurung, Bukit Raya, kemudian ada yang baru lagi saat ini itu adalah wisata yang Batu itu, Mbak, di Kabupaten Sarolangun. Nah itu, tapi itu memang betul-betul wisata minat khusus karena lokasinya agak jauh. Kalau bawa anak-anak kecil kalau SD kayaknya nggak memungkinkan, kecuali kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi, oke lah gitu. Kemudian bergeser ke Kabupaten Merangin itu ada Farenza Garden yang lagi booming. Kemudian juga ada Danau Pau, itu daerah-daerah jangkat gitu, Mbak. Kemudian juga ada beberapa air terjun, Sigrincing, dan lain-lain dan sekitarnya itu ada desa-desa wisata. Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu, Mbak, ada Danau Kerincinya. Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu, Bukit Biza, banyak itu, Mbak, dan kafe-kafe lainnya. Di Sungai Penuh itu yang sampai saat ini yang terkenal itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu yang negeri di atas awan kita di sana tuh apa, Kekayangan, kayaknya kalau Sungai Penuh. Itu terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
0: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya, Curugangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan dalam rangka menyambut hari libur sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, kayak utamanya kita di Curugangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curugangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water boom yang ada di beberapa tempat, baik di Pakuratu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi kegiatan anak-anak. Masa libur ini ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di tiap wisata kita arahkan untuk yang pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki, baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari SP Waikanan, kita akan beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Ian Berlian, RRI Bengkulu.
1: Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dede mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur sipir negara harus dipenuhi. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2: Ya, itu kan usulan ya. Kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
1: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yang berlian RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
2: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
3: Satu ada memang laporan dari Belinyu, mungkin ada yang bau bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orangnya ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke kepalnya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu, jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu,
2: sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita titik fokusnya kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yestiawan, menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa pengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
2: Kendala gitu kalau misalnya di daerah ini kan ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan romontulah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Kalau urusan itulah selesai cenya lah di rapat keluarga kan. Aduh ganti ruginya sebagainya minta maaf. Ya kita nak cemana lagi gitu nah. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan tu senang kan? Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
1: Ditambahkan oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsiah menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung. Seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, PMK Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini juga ragam informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, BPBD Parigi Mautong mencatat ada 53 rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan dikarenakan gempa di daerah Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Data ini masih bersifat sementara karena berpotensi bertambah seiring dengan proses pendataan yang masih berlangsung. Kecamatan Toru juga menjadi wilayah yang mengalami dampak paling terparah dikarenakan gempa tersebut, pendengar. Hingga saat ini pemerintahan sama tim gabungan juga masih melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk pemasangan terpal utamanya untuk bagian rumah yang rusak serta penyaluran bantuan berupa sembako serta selimut. Baik pendengar, itu di informasinya, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Man, Sumba is amazing. Oh my god, look at
3: bagus,

0: 101.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Aduh, hujannya nggak berhenti-berhenti dari semalam. Kesel.
3: Hati-hati. Kalau curah hujan lagi tinggi kayak gini, kita yang tinggal di dekat lereng atau tebing harus ekstra waspada. Karena bisa jadi ini ancaman longsor.
4: Coba cek sekitar rumah. Ada air sumur yang mendadak keruh, muncul retakan di tanah atau tembok, atau ada pohon dan tiang yang mulai miring.
3: Jangan nunggu suara gumur besar ya. Kalau air tiba-tiba muncul dari lereng atau bahkan ada kerikil jatuh, ini kode alam, segera keluar rumah. Cari tempat yang lebih tinggi dan lapang.
4: Karena nyawa jauh lebih berharga dari harta benda, yuk saling jaga dan tetap update informasi dari BPBD atau perangkat desa setempat.
3: Waspada longsor, kita selamat, keluarga tenang.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana juga jemaah haji bubble tertunda pulang akibat cacar akhirnya tiba di Pangkal Pinang. Jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sempat tertunda kepulangannya dikarenakan perawatan cacar akhirnya tiba di Pangkal Pinang, dan jemaah ini bernama Indah Lestari asal Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya dia juga harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia bersama rombongan haji asal Bangka Belitung. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan setelah kondisi kesehatannya membaik, Indah Lestari diperbolehkan pulang dan bergabung dengan skema tanazul bersama kloter 11 Palembang. Kepulangan Indah Lestari menjadi kabar yang membahagiakan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Bangka Belitung yang selama ini menantikan kondisi kesehatan jemaah pendengar.

0: 1.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: 101.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga informasinya di mana Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga mengusulkan penambahan anggaran 2027. Bahkan usulan anggaran tersebut yaitu sebesar 1,9 triliun untuk mendukung program kerja. Nilai ini meningkatkan dibanding usulan sebelumnya sebesar 970 miliar dan di mana juga dilakukan berdasarkan kebutuhan pembangunan transmigrasi. Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target pembangunan program transmigrasi diharapkan berjalan dengan secara optimal dan terukur. Di mana dalam rapat tersebut juga Komisi 5 menilai anggaran perlu ditingkatkan langkah ini biar program kerja kementerian bisa terrealisasi. Viva Yoga mengapresiasi dukungan Komisi 5 terhadap program prioritas dan bahkan dukungan tersebut juga memperkuat pembiayaan pembangunan nasional. Perhatian juga ini diberikan pada program berbasis masyarakat di daerah. Program ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi warga transmigrasi pendengar. Baik pendengar, kami hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Dan nanti juga pukul 17.30 menit kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk pendengar.

0: 101.
1: Aduh, hujannya nggak berhenti-berhenti dari semalam. Kesel.
2: Hati-hati. Kalau curah hujan lagi tinggi kayak gini, kita yang tinggal di dekat lereng atau tebing harus ekstra waspada. Karena bisa jadi ini ancaman longsor.
3: Coba cek sekitar rumah. Ada air sumur yang mendadak keruh, muncul retakan di tanah atau tembok, atau ada pohon dan tiang yang mulai miring.
2: Jangan nunggu suara gemuruh besar ya. Kalau air tiba-tiba muncul dari lereng, atau bahkan ada kerikil jatuh, ini kode alam, segera keluar rumah. Cari tempat yang lebih tinggi dan lapang.
3: Karena nyawa jauh lebih berharga dari harta benda. Yuk saling jaga dan tetap update informasi dari BPBD atau perangkat desa setempat.
2: Waspada longsor, kita selamat, keluarga tenang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, tadi Bapak Sanjay, kita usahakan lagi menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda, pendengar. Namun satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Iya, pendengar, untuk Kementerian Pekerjaan Umum pastikan jembatan Palu 1 dan 4 tetap aman digunakan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan jembatan Palu 1 dan jembatan Palu 4 tetap aman digunakan. Hasil inspeksi menunjukkan tidak ditemukan kerusakan struktural pada dua jembatan utama di Kota Palu. Pemeriksaan ini dilakukan usai setelah gempa sebesar 6,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Tengah, ya. Dan tim teknis ini diterjunkan untuk memantau kondisi infrastruktur strategis di wilayah terdampak. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengatakan pihaknya segera melakukan langkah tanggap darurat setelah terjadi gempa yang terjadi pada Rabu lalu. Dan tentunya juga, pendengar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, pemeriksaan dilakukan di sejumlah daerah yang terdampak. Dan wilayah ini meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Mautong, pendengar. Baik, kali ini lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah.

protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Champion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, jangan lupa ya, tonton Brazil tentunya juga yang akan bertanding dengan Haiti, Meksiko yang akan bertanding dengan Korsel, dan Kanada yang akan bertanding dengan Qatar. Ya, dan di kesempatan malam hari ini juga pendengar, nanti ada Portugal ya dengan Kongo, lalu juga tadi malam ada Portugal dan Kongo, terus juga ada Inggris dan Kroasia. Dan tentunya juga esok pendengar di pukul 5 ada Kanada yang akan bertanding dengan Qatar, lalu di pukul 8 ada Meksiko dan Korea Selatan. Lalu juga di hari Sabtunya nanti juga pendengar ada Brazil dan Haiti. Sedangkan pukul 10-nya ada Turki yang akan bertanding dengan Paraguay ya. Baik pendengar, untuk Anda tadi informasinya, dan jangan lupa juga pendengar ya, selalu semangat untuk nonton dan siapkan mata tentunya ya, serta telinga, jangan sampai ngantuk ya. Ya, dan untuk Anda kembali lagi, beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Proteja RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
25: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu
1: Ning Donobor dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
2: Yang mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti member Islam dan selamat mengikuti.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara Mimbar Islam yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi acara yang bernilai ibadah, menjadi amal jariah untuk semua yang terlibat di dalamnya, baik yang menyampaikan, yang mendengar, tim, kru, segala macam, itu menjadi nilai amal jariah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita rahmat. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat batin ataupun bersifat zahir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita yang bersifat batin. Diberikan kita oleh Allah hidayah sehingga kita menjadi orang Islam, alhamdulillah. Dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga kita menjadi orang yang beramal. Diberikan lagi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala batin, menjadi orang yang selalu berbaik sangka, selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kebaikan-kebaikan nikmat yang zahir. Diberikan oleh Allah rizki, mobil, rumah,

bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas segala macam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya, ditambah oleh Allah kasih sayangnya, dan sebaliknya orang yang enggak mau mensyukuri akan ditarik oleh Allah nikmat itu, dan tentunya azab Allah sangat pedih kalau datang kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Seorang nabi yang di dalam kehidupannya lebih banyak mementingkan urusan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Sampai kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidurnya aja di pelepah kurma. Nabi tidak pakai spring bed dan semacamnya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatama'in." Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin. Sabda Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seandainya dunia itu di sisi Allah itu bernilai senilai sayapnya nyamuk, seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu punya nilai yang mulia, punya nilai yang tinggi, punya nilai yang berharga seperti sayapnya nyamuk. Kita tahu sayap nyamuk itu begitu kecil, sayap nyamuk itu begitu tipis. Maka di situ luar biasa. Maka berarti nilainya itu sangat rendah. Andainya dunia itu di sisi Allah bernilai model begitu saja, masa qa kafirun minha syarbatama'in. Maka niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir daripada dunia itu syarbatama'in, seteguk air saja. Artinya tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir, tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang non-Islam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada terbagi menjadi dua. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada terbagi menjadi dua macam, dua model. Yang pertama adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat mahal harganya, yang sangat agung nilainya, yang sangat tinggi kedudukannya, yang sangat tinggi harganya. Apa itu? Satu adalah hidayah. Hidayah itu salah satunya ya iman. Orang bisa, kita bisa jadi diberikan oleh Allah hidayah, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berharga, yang sangat bernilai. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat bernilai mahal. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk cahaya hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Nah, ini beruntung orang. Nah, dan ini orang-orang tertentu saja. Yang nomor dua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menurut Allah itu tidak bernilai. Tidak bernilai. Apa itu dunia? Dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para

pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang diberikan dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bernilai. Maka dunia itu seandainya ada nilai, maka Allah Subhanahu wa taala itu enggak dikagak bakalan ngasih ke orang kafir. Maka kita beruntung dan bersyukur kepada Allah. Walaupun secara ekonomi kita ini tidak kaya, tapi kita orang jadi orang yang sholat. Kita menganggap orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kepangkatan yang tinggi, kehartaan yang banyak, rumah banyak, harta banyak, segala macam, itu orang yang sangat agung. Belum tentu. Itu masih lebih mulia, orang yang model begitu masih lebih mulia orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah baca Al-Quran misalkan. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Quran, mengqara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, kata Nabi, lalu dia melihat, summa ra'a ahad, dan lalu dia melihat ada orang lain yang dia diberikan oleh Allah harta dan semacamnya. Misalkan melihat lebih mulia, lebih beruntung daripada orang yang diberi hidayah bisa baca Al-Quran itu. Maka orang itu sudah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Kita diberi hidayah oleh Allah bisa jemaah ke masjid. Bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa bersilaturahim, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat agung. Pemberian Allah hidayah itu. Kita memang lebih agung daripada orang yang dikasih harta benda dan semacamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi itulah. Tetapi ada hal, har dunia ini yang tidak bernilai itu bisa jadi berharga di sisi Allah. Dunia yang tidak bernilai ini bisa jadi berharga di sisi Allah jika dipakai untuk perantara akhirat. Kita punya mobil, dipakai ibadah. Kita punya harta banyak, dipakai untuk bersedekah. Kita punya harta banyak, kita perlu harta ini, dunia ini, tetapi jangan sampai memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dunia yang kita miliki, baik itu harta benda dan semacamnya, mari kita jadikan jembatan untuk kita selamat di akhirat. Pakai ibadah dan lain sebagainya. Jangan sampai bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan, menjelakakan kita di akhirat, dibawa untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesannya adalah untuk diri saya sendiri khususnya adalah, walaupun kita ini susah ekonomi, sulit, tapi jadi orang yang beribadah kepada Allah, maka ini adalah termasuk orang yang beruntung. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal tentang urusan dunia dan cara kita menyikapi dan cara kita untuk mengarahkannya. Semoga manfaat untuk diri saya sendiri khususnya, untuk kita semua dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 101, dan saat lagi juga ada rekan kami Reta Kurniawan yang akan menemani Anda dalam Bangka Belitung malam. Selamat malam, selamat beristirahat, dan untuk Anda juga selamat mengikuti acara-acara kami selanjutnya dalam Bangka Belitung malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
2: Kak bapak mau bicara, kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya. Masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia. Mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia. Harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa?
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin. Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir bucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
2: terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
0: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
0: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
0: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
0: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
5: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Bangka Belitung Malam bersama Reta menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di awal jumpa kita, kami akan hadirkan pendengar untuk Anda dalam program kita Ngobras untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap bersama Pro 1 96,4 FM yang akan terus mengudara menemani Anda, menemani suasana malam Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam program kita Ngobras, ya, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini pendengar, di edisi 18 Juni 2026, saya tidak sendiri, ada 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita akan ngobrol bareng mereka pendengar, ya. Ini ada narasumber kita, ya, kalau yang satunya udah biasa lah gitu, ya, udah sering mengudara bersama kita dan bisa dikatakan ini pengulon juga bahasanya kayak gitu, ya. Kalau masalah lingkungan, beliau mungkin nomor satunya. Nah, pendengar, narasumber kita ada 3. Saya akan sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Arinda Unigraha, Ketua Becak CU gitu, ya. Oh, wow, keren. Baik, halo, selamat malam Bung Arinda.
1: Malam Mbak Reta dan malam juga seluruh pendengar RRI.
0: Kabar baik, ya?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Arinda Unigraha, tapi lebih akrabnya dipanggil Inong gitu, ya. Enggak apa-apa ya dipanggil Inong, ya. Oke, karena mungkin pendengar kita juga udah hafal banget, ya, sama suaranya gitu, karakternya juga. Kemudian narasumber kita yang kedua ini dari mewakili gitu, ya, Institut Pahlawan 12, benar nggak? Okay. Inpalas.
2: Inpalas, benar.
0: Ada Abdul Hamid, ini ketua BEM-nya. Wow, keren. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Iya, kalau mahasiswa ini semangatnya gimana gitu, ya, berkobar-kobar gitu, ya.
1: Oke. Okay. Emo demo, Mbak. Oh.
0: Kemarin ikut nggak, ya? Itu nanti kita bahas, okay, jangan dibahas di sini, oke? Okay? Baik.
2: Bukan topiknya.
0: Bukan topiknya, baik. Ada Abdul Hamid. Dipanggilnya apa nih?
2: Biasanya dipanggil Hamid, Bu.
0: Hamid, oke, okay, ya. Lebih akrabnya Hamid, ya. Hamid. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Andi Sukmawati.
3: Halo.
0: Iya, halo, apa kabar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah,
0: kabar baik. Mbak Andi, Mbak Sukma, Mbak Wati.
3: Mbak Soji.
0: Siapa?
3: Mbak Soji.
0: Mbak Soji?
3: Iya.
0: Oh, kok dari mananya nih, ya? Oke, okay, baik. Oke, okay, Mbak Soji, ya. Ini sekretaris Becak CU dan juga mahasiswi IAIN Sasbangga Belitung.
3: Iya, betul sekali.
0: Semester berapa?
3: Ini semester terakhir.
0: Oh, semester terakhir, baik. Oke, okay, pendengar, hari ini kita akan berbicara terkait topik kita, peran strategis mahasiswa dalam mengelola sampah di desa. Karena di sini ada 2 mahasiswa yang sudah hadir bersama kita. Nanti Anda bisa gabung bersama kami pendengar, ya, di line telepon kita 943010811 717 9111. Karena kalau berbicara sampah ini masih menjadi tantangan serius dan persoalan yang serius juga gitu, ya. Mungkin gak akan ada habisnya, ya, Bung Inong, ya, yeah. Dan juga pendengar lainnya, baik itu di perkotaan maupun mungkin di wilayah pedesaan. Dan tentunya kita tahu gak hanya berdampak kepada kebersihan lingkungan saja, tapi juga mungkin pengelolaan sampah yang kurang optimal juga ini masih menjadi permasalahan juga, dan akan berdampak ke kualitas lingkungan hingga mungkin nanti akan dampaknya ke sektor ekonomi juga gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah, gimana pendengar, atau sejauh mana kontribusi mahasiswa dalam mengatasi persoalan sampah di desa sesuai dengan topik kita untuk hari ini? Mungkin ada program-program dilakukan, dan bagaimana mungkin membangun kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat desa itu penting sekali, ya, untuk mewujudkan desa yang bersih dan ramah lingkungan. Nah, saya ke Bung Arinda dulu ini, atau Bung Inong selaku Ketua Becak CU. Kalau Anda melihat gitu, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di desa-desa saat ini? Karena kan kalau berbicara sampah tadi masih menjadi persoalan yang cukup serius gitu,
1: ya.
0: Silakan Bung Inong.
1: Ya, hari ini dan semakin hari, dari hari ke hari, kita melihat kondisi sampah di pedesaan ini semakin buruk, Mbak, dan semakin mengkhawatirkan.
0: Oke, okay.
1: Karena ternyata kita cek ritmenya, kebetulan Becak ini kita mulai masuk ke desa-desa itu sejak 2016. 2016 sampai sekarang hampir 10 tahun. Kita melihat itu tidak ada perubahan pola yang signifikan, okay, yang itu membuat semacam inovasi atau hal-hal lainnya yang itu bisa mengolah sampah itu menjadi produk lebih, atau katakanlah tidak terbengkalai begitu saja. Nah, di 2 tahun terakhir ini kami memantau ini semakin mengkhawatirkan sekali kondisinya. Banyak sekali kegiatan yang tidak boleh sebenarnya, kalau di bahasa lingkungannya open dumping atau buang sampah secara terbuka tanpa dikelola. Nah, ini masih terjadi di desa-desa. Hampir semua desa itu open dumping. Dan yang paling ngeri lagi, Mbak Reta, di kita ini ada paradigma yang kami khawatirnya ini menjadi mitos yang nanti akan menjadi sesuatu yang diyakini.
0: Okay.
1: Masyarakat masih banyak buang sampah ke kebun sawit. Hmm. Nah katanya jadi pupuk gratis.
0: Kompos, gitu,
1: padahal ini
0: katanya
1: sangat mengkhawatirkan.
0: Okay.
1: Dan bahkan yang paling ngeri, kebetulan pekan kemarin ya Bang Hamid, yeah, Beca sama BEM Impalas kita baru mengadakan kegiatan kolaborasi bersama ternyata di Desa Kayu Besi. Jadi kita diajak BEM untuk mengedukasi masyarakat ya terkait dengan pengolahan sampah, pembuatan pupuk padat, pupuk cair, dan kita menemukan beberapa fakta yang mencenangkan juga. Salah satunya mungkin di Desa Kayu Besi ya ini, mohon maaf, kita terkejut ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa sampah di Desa Kayu Besi itu sudah bulan Februari ya terakhir diangkut dari rumah warga. Artinya Februari sampai sekarang sudah berapa bulan, dan kondisinya sampah itu masih di depan, sebagian masih di depan rumah warga, sebagian dibakar dan tidak ada lagi pengangkutan. Ini bukan salahnya Pemdes, bukan salahnya masyarakat, tapi ini teknis yang perlu kita perbaiki bersama. Padahal Mbak Reta, kita keliling-keliling seBangka Belitung ini ya, kita baru menemukan di Desa Kayu Besi ini yang sebelumnya itu proses pengangkutan sampah masyarakatnya itu gratis, tidak bayar. Yang gratis saja ujungnya jadi seperti ini. Apalagi di desa-desa lain yang pakai retribusi ya, apalagi di perkotaan. Nah yang gratis saja ujungnya seperti ini. Dan ini sudah kita prediksi. Kalau masyarakat ini tidak ada polanya, digratiskan, dimanjakan tentang pengolahan sampah yang ini sebenarnya mahal harga pengolahan sampah ini, ujungnya akan seperti ini. Dan benar ternyata prediksi yang kita sudah bahas beberapa tahun sebelumnya Mbak Soji ya, di Beca. Jangan sampai sampah ini pelayanannya gratis, nanti masyarakat manja, kemudian adanya timbulnya pola hidup yang baru nanti, sehingga orang akan biasanya memandang sebelah mata sampah. Ini malah tidak dipandang lagi, ditutup mata. Dan ini terjadi. Nah, ini harus segera kami rasa. Kemarin Bang Hamid membawa kita ke Desa Kayu Besi. Kita ada itu dan kita harus coba segera nih. Ini harus lintas sektor. Jangan sampai ini terbiarkan berbulan-bulan, nanti ketika sudah menjadi musibah ini baru kita saling menyalahkan, yang kita khawatirkan Mbak Rita.
0: Baik. Ini berarti temuannya peduli sampahnya kurang bagus gitu, kurang sadar masyarakatnya gitu ya untuk di Kayu Besi.
1: Saat ini ya mungkin ya.
0: Iya, saat ada ini. Oh, sebelumnya enggak mungkin gitu ya. Baik. Bung Hamid mungkin bisa menjelaskan. Ini akhirnya ada kolaborasi. Kolaborasinya dari selaku mahasiswa yang meminta, atau mungkin dari Beca KO-nya ini yang mengajak untuk berkolaborasi dengan melihat kondisi yang ada di desa Anda, Bung Hamid.
4: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya ya, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang akan saya sampaikan nanti. Untuk kolaborasi ya, ini dari mahasiswa sendiri ya Bu, untuk mengajak kolaborasi dari Beca Babel ya, mungkin dari pemerintah desa Kayu Besi ya, pihak desa, karena ini adalah program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa ya, Institut Plan 12. Jadi kami yang mengajaknya dari kolaborasi dari apa tadi, Beca Babel, kemudian dari pemerintah desa, dan saya juga menambahkan ya, dari Bang Inong tadi ya, izin Bang Inong ya, karena saya suka apa ya, nama alias itu saya apa ya mana, nama alias itu lebih mudah dikenal gue. Untuk permasalahan sampah tadi, benar apa yang disampaikan Bang Inong, bahwasanya di Desa Kayu Besi itu ya, tempatnya desa saya sendiri, untuk pengangkutan sampahnya itu gratis kan. Nah kemudian apa yang membuat pengangkut sampah itu tidak ngangkut lagi, karena apa? Karena pertama orang nggak mau gratis tadi kan, karena kalau kita gratis kayak sia-sia gitu kan ya. Kemudian orang masyarakat Desa Kayu Besi ini, mohon maaf, mereka ini tidak memilih atau memilah sampah itu ya, mau anorganik maupun organik. Terkadang ada bangkai di situ sampahnya, di tempat sampahnya bangkai, kemudian ada pampers ya dan lain sebagainya, pokoknya yang aneh-aneh gitu.
0: Jadi sampahnya berserakan ya di depan rumah selama berapa bulan itu nggak diambil gitu?
4: Nggak diambil. Memang bulan awal-awalnya satu hari itu, kemudian seminggu, sebulan dan aman-aman aja itu. Cuman lah berapa bulan-bulan kemudian ada ya seperti itu tadi, kayak penumpukan sampah sampai tempat sampah itu penyut-penyut, enggak ini lagi.
3: Gitu. Udah over kapasitas ya.
0: Tapi kalau mungkin masalah memilah sampah mungkin enggak hanya masyarakat Kayu Besi ya, sebagian masyarakat juga masih belum sadar mengenai hal itu ya gitu ya. Nah, kalau dari Inong ya selaku apa ya ketua ya gitu ya, ketua Becak CEO ini sendiri, ini kan untuk mengajak mengedukasi masyarakat ini kan nggak mudah, apalagi untuk memilah sampah yang notabene bau gitu ya, udah masuk jadi satu semuanya. Ini ada nggak program-programnya untuk mengedukasi ke arah situnya, ketika kolaborasi di desa-desa dengan programnya sudah dilaksanakan sejak dulu gitu?
1: Ya tentu banyak, dan itu yang selalu kita sampaikan di kesempatan apapun ya Kak Soji, ketika bertemu dengan masyarakat, entah edukasi, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya, kita selalu menyampaikan hal yang paling utama itu, memilah dan memilih sampah di rumah tangga. Minimal 2 saja, kalau belum bisa 5 jenis 2 saja. Minimal 1 rumah tangga itu harus punya sampah, harus punya pemilihan di organik dan non-organiknya. Organiknya nanti ada treatment sendiri, yang paling mudah kan dikomposkan. Kalau tidak mau repot mengkomposkan, yang paling mudah saja dikuburkan di tanah, biar jadi kompos sendiri. Nah yang non-organiknya itu gampang dikumpulkan saja, kalau mau ditabung ke bank sampah lebih bagus, kalau tidak sempat ke bank sampah ya paling simpel disedekahkan kepada pemulung atau tukang sampah yang lewat. Nah ini akan selesai nih 2 masalah ini, sebenarnya santai.
0: Berarti sudah dilaksanakan edukasinya gitu ya dari Mbak Soji yang mungkin ini kan sering juga ke lapangan gitu ya, mewakili Becak Bangka Belitungnya ini sendiri. Nah pengalamannya seperti apa ketika memberikan edukasi? Kadang-kadang kan mungkin masuk telinga kiri, keluarnya telinga kanan, gitu ya. Ianya di sini aja, besoknya beda lagi, gitu kan. Nah, gimana ini? Ada tantangan, tentunya ini tantangan cukup berat ketika mengedukasi, gitu ya.
3: Tantangan pasti banyak ya kalau di lapangan ya. Kalau kita yang langsung terjun ke lapangan tuh, kita langsung face to face sama warga masyarakat. Banyak pemikiran yang kayak ada yang negatif, ada yang positif. Jadi mungkin di sini Soji mewakili dari sekretaris sama mahasiswi mungkin ya.
0: Boleh.
3: Kalau kami sebagai mahasiswi, perannya kita menjembatani kak, menjembatani antara peran-peran komunitas, Pemdes dan swasta. Kita membawa inovasi ke masyarakat desa. Nah, pertanyaan tadi kak, tantangannya? Kalau tantangan untuk masyarakat di sini lumayan banyak. Ada yang kayak, oh mereka tertarik nih, kayak oh ini kita perkenalkan, kayak mungkin kita bawa inovasi magot ataupun tata kelola bank sampah ke desa-desa. Mereka awal-awalnya yang kayak oh ini lumayan nih, ini bagus nih, ini mereka menarik, kayak oh idenya bagus gitu. Tapi setelah itu mungkin kurang adanya tindak lanjut lagi ya. Mungkin kayak oh after dari mereka pelatihan atau kita penyuluhan, nah mungkin mereka tertarik cuman belum ada untuk gerak dari diri mereka sendiri. Masih kayak tertanam bahwasannya di pikiran kayak oh ini masih tugasnya tenaga kebersihan. Masih tugasnya tenaga kebersihan di tempat-tempat mereka. Nah pentingnya kami di sana, kami selalu mengedukasi bahwasannya untuk sampah kita itu bukan kerjanya tenaga kebersihan sendiri. Itu tugas kita kembali ke diri masing-masing, bagaimana kita cara pengelolaannya dan segala sistemnya. Dan kebetulan kita di beberapa tahun kebelakangan fokus kita di penyuluhan ataupun edukasi dari rumah tangga ya bang ya. Sampai beberapa desa itu lumayan banyak. Kalau mereka masih bilang kayak oh kita buangnya di ini, di sawit-sawit buat ini. Sampai-sampai pas kita datang ke desa-desa tuh, oh iya benar. Masih banyak yang buang di sawit-sawit. Sampai-sampai kayak sampah organik, anorganik itu semuanya digabungkan
0: jadi satu gitu.
3: Kalau masalah sampah organik mungkin gak apa-apa ya. Cuman kalau udah digabungkan sama anorganik itu berbahaya juga buat unsur hari tanahnya begitu.
0: Baik. Jadi banyak inovasi ditawarkan ya.
3: Betul, banyak banget.
0: Dan itu sudah dilaksanakan oleh mereka.
3: Ada yang sudah,
0: ada yang belum,
3: ada yang masih punya keterbatasan lah ya.
0: Kita coba ke menelpon dulu ya. Baik, ingin gabung sama kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, Mbak Reta.
0: Iya, baik, apa kabar?
5: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Baik-baik, sehat-sehat. Ada 3 narasumber kita di sini. Ada Ketua Becak Babel, ada Bung Inong, ada dari mahasiswa Invalas Bung Hamid. Kemudian Mbak Soji, ini juga dari mahasiswa IN SAS Babel ya. Dan sekaligus Sekretaris Becak. Silakan ingin bertanya. Dengan siapa ini? Oh, dengan Pak Zul ya?
5: Bung Zul Faizar.
0: Bung Zul Faizar. Boleh Bung Zul, silakan.
5: Ya selamat malam anu Bung Inong ya. Anu selamat malam juga Bung Hamid juga Mbak Zujinya.
4: Siap, selamat ya. Malam Bapak.
5: Nah, ini waktu beberapa hari yang lalu tuh kita ngobrol juga dengan komunitas ini kan. Ada Pak Darman dan siapa lagi ibunya tuh lupa saya. Nah, ini bicara masalah sampah juga. Bahwa sampah ini akan dikelola menjadi organik dan apalagi yang lainnya. Entah apa tuh bahan bakar entah apa ya. Ini kalau misal pupuk organik ini sangat baik sekali saya pikirkan. Nah, saya nyarankan memang kalau memang udah bisa ini jadi pupuk organik itu memang perlu promosi dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya baik apa tuh hasil dari produk-produk ini kan dari produk dari apa tuh pupuk organik. Sawit kita ini banyak sekali Mbak Reta. Ya. Jadi mungkin orang mungkin kita kalau kita akan kehabisan sampah karena sampah ini akan dikelola secara habis kan secara bersih.
0: Yeah.
5: Kalau misalnya itu terjadi, ya mungkin kita bisa membeli sampah malahan.
0: Ya. Bukan menjual ya, membeli ya.
5: Kan, iya kita membeli sampah karena sampah kita habis dikelola itu, Mbak Rita ya.
0: Oh gitu ya, baik.
5: Iya kira-kira begitu ya.
0: Cuma. Jadi setuju misalnya dengan tindakan membuang sampah di sawit-sawit itu ya?
5: Enggak juga.
0: Oh enggak juga ya.
5: Mbak Reta, kan ininya sampahnya dijadikan organik dulu Mbak Reta. Kan punya label dia nanti. Punya label harus dipromosikan itu.
0: Oh gitu.
5: Masyarakat tahu kan.
0: Jadi harus ada contoh misalnya dari becaknya gitu ya.
5: Iya ini beca lain pula, lain lagi ini mungkin ya yang bicara kemarin kan mungkin kemarin dia itu bisa memproduk ini apa tuh pupuk organik itu.
0: Baik.
5: Kalau ini bisa terjadi itu ya itu dan masyarakat itu tahu merasakan juga bahwa apa tuh kegunaannya dan ini kan apa tuh. Iya kegunaan apa tuh pupuk organik itu baik dan sebagainya. Ya ini akan laku Mbak Rita.
0: Oke, baik. Intinya ini ditanyakan ke tiga narasumber kita apa nih atau bagaimana?
5: Ya itulah saya pikir kalau misalnya ada pengelolaan itu ya di ini juga dikelola.
0: Oke, dilanjutkan ya.
5: Saya juga mungkin menyampaikan juga Mbak Rita ya. Kalau sampah, masalah sampah ini kan masalah kenapa masalah sampah bisa terlantar ya? Kita diterlantarkan gitu, terbengkalai dan sebagainya. Ini karena kesejahteraannya Mbak Rita.
0: Oke.
5: Kalau orang punya kesejahteraan yang cukup, mungkin dia sayang untuk meninggalkan pekerjaannya. Tapi kalau tidak ada kesejahteraan sama sekali, ya bagaimana mereka perlu makan dan sebagainya, perlu biaya juga kan? Di tempat kami juga begitu. Dulu waktu belum ada biaya dan sebagainya, ya mereka ya sampai ini apa tuh terbengkalai begitulah. Sekarang juga ini juga mungkin ada kekurangan biaya dan sebagainya. Kadang-kadang terlantar dan sebagainya. Tapi sekarang udah baik kembali. Udah diberikan ini kan mungkin kecukupan. Mereka sayang dengan pekerjaannya. Itu mungkin apa tuh komentar saya ya.
0: Baik.
5: Ya terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfaizar. Baik. Oke, terima kasih Pak Zulfaizar dari Sengir Bangka Selatan. Boleh Bung Inong dulu deh ingin menanggapi.
1: Ya, ada dua hal Mbak Reta terkait Bang Zul. Yang pertama, kenapa kami mau menerima tawaran dari Bung Hamid yang selaku mahasiswa. Yang pertama ini keren Mbak Reta.
0: Oke. Okay.
1: Mahasiswa dan peduli dengan kampungnya sendiri. Nah, ini yang benar. Beliau orang Kayu Besi. Masih kuliah, tapi sudah punya pemikiran untuk bang, di kampung kami ada masalah nih, masalahnya sampah. Terus gimana kita? Yuk bisa. Makanya tema hari ini menarik sekali, ternyata mahasiswa itu punya peran yang sangat-sangat strategis untuk bisa membantu mengentas masalah sampah di kampungnya satu-satunya. Nah betul yang disampaikan tadi, terkait pupuk ya, bahasa kita mungkin bukan pupuk organik, kalau pupuk organik nanti beda lagi, pupuk kompos mungkin. Nah kompos ini, kita diskusikan kemarin Bang Hamid ya.
0: Iya benar.
1: Bang, kayaknya salah satu caranya adalah untuk membuat, makanya judul yang diambil Bang Hamid dan kawan-kawan di BEM ini, pembuatan pengolahan sampah menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Kita cek untuk bisa kayak tadi, agar supaya tidak kurang bahan bakunya, apa nih yang bisa dicampur di sampah organik ini? Kita cek Bang Hamid ya, ternyata di kayu besi itu di ujungnya ada peternakan sapi.
4: Peternakan sapi.
1: Nah, peternakan sapi ini yang kita challenge nanti Bang Hamid dan kawan-kawan selesai kegiatan ini, gimana bisa berkolaborasi bersama dengan dunia usaha tersebut. Jadi kotoran sapinya diambil, nanti digabung sama sampah organik dari rumah tangga. Nah, itulah bisa untuk memproduksi pupuk organik tadi, atau pupuk kompos tadi, Mbak Reta. Nah, yang menarik yang disampaikan Bang Zul tadi, betul sekali, orang butuh makan, orang butuh modal dan sebagainya.
3: Iya,
1: yang kami lihat dari hari ini, Mbak Reta, sudah terjadi perubahan paradigma. Kawan-kawan komunitas LSM ya, swadaya, yang itu peduli, yang ngelola sampah dan sebagainya, yang bergeraknya hanya atas keswadayaan masyarakat, di 2 tahun terakhir ini kami lihat banyak yang kolaps.
3: Okay.
1: Tapi tumbuh perusahaan-perusahaan kecil skala bisnis, UMKM, sosial dan sebagainya, ngolah sampah yang hidup. Makanya becak bubble itu di tahun ke-11 tahun ini kita berubah dari LSM becak bubble menjadi becak co. Co itu corporation. Jadi perusahaan kecil-kecilan.
3: Keren,
1: yang dulunya dibangun oleh mahasiswa juga ya. Kami masih mahasiswa bikin komunitas ini, becak bubble, kemudian sekarang sudah harus bergerak lagi karena memang ternyata menyelesaikan masalah sampah, ngelola sampah ini butuh modal yang tidak kecil. Tadi kalau mau bikin pupuk organik atau pupuk kompos secara massal itu bisa. Di Bangka Belitung masih memungkinkan, tapi kita butuh infrastruktur, butuh modal yang sangat besar.
3: Benar.
1: Nah, itu tidak bisa kalau hanya sekelas kelompok swadaya masyarakat. Buktinya apa? Banyak KSM-KSM yang sudah dibentuk di Bangka Belitung ini. Bahkan difasilitasi, ada rumah kompos, TPS 3R dan sebagainya. Duitnya enggak duit kecil itu, Mbak Reta. Tapi karena sistemnya tadi kelompok swadaya, bisnisnya enggak jalan, akhirnya mandek program-programnya.
3: Yeah,
1: nah, ini juga yang harus kita kritisi bersama. Ya, makanya kalau bisa polanya itu ya pola bisnis bisnis atau wirausaha sosial lah kita sebut. Agar nanti aktivitas-aktivitas seperti ini itu bisa berjalan dengan baik dan jangka panjang, Mbak Reta.
3: Oke, baik. Jadi sudah beda ya. Bukan komunitas lagi gitu ya, becak CEO tadi gitu ya.
1: Komunitas tetap ada.
3: Oh, tetap ya. Atau ada ya gitu.
1: Untuk
3: ya.
1: Untuk narik minat teman-teman yang dari pelajar,
3: mahasiswa. Oke, baik. Keren gitu ya. Berarti kemajuan ya. Kemajuannya signifikan sekali kalau gitu ya. Di usia yang ke-11 berarti ya.
1: Ke-11.
3: Oke. Kayaknya udah cukup gitu ya.
1: Udah cukup tua. Harus regenerasi.
3: Oke, baik. Nah, menanggapi juga. Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu ya.
4: Oke,
3: ada yang ingin gabung lagi sama kita di malam ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ini dari telepon WA ada Pak Puji. Halo Pak Puji.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Reta.
3: Malam Pak Puji. Baik, ya. Apa kabar Pak Puji?
6: Ya. Alhamdulillah.
3: Nah,
6: baik
3: ini
6: juga. Semoga yang di studio ini sehat, sehat dan sukses selalu dengan kegiatannya itu.
3: Pak Puji, ada 3 narasumber di sini ya. Silakan Pak Puji. Ini dari Desa Denia, sekretaris Desa Denia. Mungkin nanti tertarik juga kalau berasi bersama becak CEO-nya. Boleh, silakan Pak Puji.
6: Walaupun saya nyimaknya udah agak anu ya. Tapi kalau terkait masalah sampah itu sangat antusias lah, apalagi yang cerita lingkungan lah gitu ya. Karena sampah ini kan akhirnya kan ke lingkungan juga. Jadi kalau saya di desa itu ya sering ya saya gaungkan bahwa yuk kita selingkuh kayak gitu.
4: Selingkuh.
3: Ada kepanjangannya
6: kita selingkuh. Makanya jangan apa sih ini. Selingkuh itu selamatkan lingkungan hidup.
4: Oh iya, keren. Pakai
6: kayak gitu kan. Nah, jadi terkait masalah sampah ya, mungkin dari rekan-rekan becak go ini ya, nah itu mungkin bisa nanti ya berkolaborasi dengan pemerintah desa, karena kami di pemerintah desa itu melalui Permendes ya, yang sering kami jadikan bahan untuk perencanaan pembangunan. Salah satunya itu kegiatan wajib, yaitu proklim. Ya itu.
3: Baik.
6: Nah, dan itu salah satunya ya di proklim itu penanganan masalah sampah juga. Baik itu. Nah, seiring berjalannya waktu ya, dan kami kemarin juga habis habis jalan-jalan lah, kasaran ngomong lah kita. Yaitu bukan jalan-jalan tanpa tapi terkait masalah sampah juga. Jadi kemarin saya dengan Pak Kades itu ke daerah Cupu Watu. Nah, ke tempat get plastik kayak gitu. Nah, di situ tempat pengolahan sampah plastik menjadi biosolar. Nah, itu. Sebelumnya tahun 2019 saya juga sempat belajar ya ke Bantar Gebang terkait masalah sampah. Jadi sampah di Bantar Gebang itu yang ada, jadi dari Jakarta itu ditumpuk. Setelah ditumpuk, ditutupi dengan ya sejenis apa namanya ya, karet yang tebal lah, kayak model terpal. Baik. Nah, dia itu menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu disalurkan ke pembangkit listrik kayak gitu. Nah, sampah itu yang sampah rumah tangga. Yang sampah pasar, khusus yang dari pasar, itu masuknya ke bagian kompos kayak gitu. Jadi mereka sudah terpisah. Itu yang saya tahu ya, 2019 itu yang saya ke Bantar Gebang. Nah, di Bantar Gebang itu bahkan punya presiden pemulung kayak gitu.
4: Presiden pemulung.
6: Yang berjumlah 10.000 lebih anggotanya.
0: Baik.
6: Kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin ya nanti teman-teman dari Becak Go ini mungkin bisa ya berkolaborasi dengan pemerintah desa terkait pengolahan sampah. Dan saya juga sudah bicarakan dengan Pak Boy ya, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka gitu.
0: Iya.
6: Untuk terkait masalah sampah, ya semoga juga nanti nah, harapannya dengan itu teman-teman sekali lagi ya, teman-teman dari Becak Go bisa juga itu. Karena permasalahan sampah ini nggak bisa hanya diselesaikan satu atau dua lembaga, tapi harus seluruhnya, semuanya yang bergerak kayak gitu.
0: Oke.
6: Jadi

0: tangga itu saya gunakan untuk bahan tambahan makanan ternak kayak gitu.
1: Baik.
0: Jadi ya tinggal sampah anunya yang non organik, plastik. Nah, kalau kertas ya masih bisa kita gunakan untuk apa itu istilahnya ya buat kerajinan lah.
1: Baik.
0: Jangan kan. Gak okay. Gitu anu Mbak Reta.
1: Siap.
0: Iya ya.
1: Baik. Itu aja.
0: Itu sih harapannya ya okay, buat rekan-rekan.
1: Becak Corporation Becak gitu ya.
0: Yes. Iya. Okay. Terima kasih nih Mbak Reta dan Nana nih. Salam kenal ini buat telat ini. Salam kenal buat rekan-rekan dari Becak Go.
1: Baik.
2: Siap.
0: Mohon maaf mungkin ada yang salah dari saya atau yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga kita dapat bekerja sama.
1: Oke. Baik.
0: Terima kasih Mbak Reta dan rekan-rekan dari Becak Go. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditujukan ke Becak Corporation gitu ya. Iya, oke. Okay. Yeah. Boleh silakan. Kayaknya tawaran langsung ini. Kolaborasi kerjasama gitu ya.
2: Bang
1: ini
2: Puji ya.
1: Iya, Puji Deniang. Di Deniang. Ini sekretaris desa Deniangnya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Menarik ini karena enggak semua perangkat desa tahu tentang Proklim.
1: Kayaknya itu program Anda juga gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Okay. Kita sudah membawa ya Kak Coji ya, sudah 5 desa yang kita bawa dapat penghargaan Proklim di Kabupaten Bangka ini, Mbak Reta. Kebetulan salah satu yang ngusulin Proklim itu masuk ke pemerintah desa ini kemarin kita. Kita ikut di Pemuda Pelopor Fasilitator Desa, Kemendes sama Kemenpora waktu itu 2024. Dan akhirnya 2026 awal kemarin terbitlah Permendes. Nah, Permendes tentang penggunaan ADD ya. Yang salah satu dari 7 poinnya itu adalah Proklim. Nah, kami senang ketika peraturan itu keluar, anggaran dana desa itu yang dari pusat untuk desa-desa itu sudah ada arahan boleh dipakai untuk pengolahan sampah untuk kampung iklim dan sebagainya. Cuman yang meratifikasi artinya yang mengambil program itu di desa-desa di kita ini belum banyak, Mbak Neta.
1: Okay.
2: Masih banyak yang fokusnya ke pembangunan, yang ketahanan pangan. Padahal ini bisa dielaborasikan semua. Nah, pengolahan sampah ini skupnya bisa dua tadi, bisa di ketahanan pangan atau di kampung iklim tadi.
1: Baik.
2: Nah, ini sebenarnya sudah ada acuannya dan ini yang terus kita sosialisasikan ke pemerintah desa ketika kita bertemu, Pak. Itu ADD boleh loh dipakai. Selama ini kan pemerintah desa kalau mau bikin kegiatan entah itu edukasi, pelatihan tentang sampah ini bingung, payung hukumnya apa bang, terus dasarnya apa, nanti kami bikin kegiatan itu gak ada acuannya, nah ini sudah ada. Permendesnya jelas sudah bisa dipakai, tinggal desanya nih mau gak mau. Saya yakin gak banyak nih orang kayak
1: Pak Buji,
2: Pak Buji yang paham, yang kenal saja tentang Proklim itu bisa masuk desa. Dan kita berharap dari tahun ke tahun mudah-mudahan desa-desa di Bangka Belitung ini bisa ikut Proklim ini ya, artinya bukan sekedar dapat penghargaannya Mbak Reta, tapi ada pengakuan bahwa desa tersebut membantu mencegah perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakatnya.
1: Oke, baik. Kayu Besi masuk Proklim?
2: Kayu Besi belum, di zamannya Bang Hamid ini.
1: Oke, baik. Nah, ini ada tawaran juga selain masalah sama Proklim juga ya, kaitannya dengan lingkungan gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Bung Hamid?
3: Oke,
1: Kayaknya bagus ya di program kerja mahasiswa Inpalas gitu ya. Gimana?
3: Okay. Izin ya. Benar apa yang disampaikan oleh Bang Arinda ya dulu bahwa apa namanya kalau
1: gimana? Silakan dijawab dulu.
3: Terusin ya.
1: Iya.
3: Bahwa kalau kita punya sampah itu kalau kita buang-buang apa sembarangan itu akan jadi sia-sia. Bagaimana kalau kita jadikan manfaat dan buat ada yang nilai-nilai lah untuk kita jadikan sesuatu kayak ada cuannya gitu. Kami dulu pernah ya pengen merencanakan bahwa pengen adanya di desa Kayu Besi itu adanya bank sampah ya, supaya nanti desa Kayu Besi itu punya karyanya di situ, apalagi di Institut Plan 12 ya, karyanya di desa Kayu Besi. Nah, orang-orang itu orang-orang di desa Kayu Besi khususnya, kenapa mereka itu masih apanya masih kurangnya memilih sampah, kemudiannya kurangnya kesadaran, karena apa? Karena mereka itu tidak punya keuntungan ya Bu ya.
1: Jadi karena lebih ke ekonomi lagi gitu bicaranya
3: ke ekonomi.
1: Ya.
3: Karena itu tadi untuk apa kita pilih-pilih sampah, untuk apa kita ini dan segala macamnya kalau tidak ada untungnya untuk kita. Nah, oleh karena itu ya kami insya Allah nanti kami untuk kegiatan ini harus berlanjut ya, tidak hanya edukasi sosialisasi aja namun ada aksi nyatanya untuk di desa Kayu Besi insya Allah nanti. Nah apa ya

0: ya. Tawaran proklaim. Tawaran proklaim. Sebenarnya izin untuk proklaim ini apa ya? Soalnya saya ini bukan di bidang.
1: Tanya pakarnya di depannya.
2: Sudah kita sampaikan juga Bang di edukasi itu. Tapi karena Bang Hamid panitia kan.
0: Jadi sibuk gitu ya, Bang. Ya.
2: Salah satunya aksi yang mau kita wujudkan di proklaim yang ngebang sampah itu kemarin.
0: Oh iya.
2: Ternyata ibu-ibunya pas kita tanya, "Bu, mau enggak kira-kira selama ini kan buang sampah gratis. Mau enggak nanti ngumpul sampah 3 bulan, 4 bulan bisa tuker sampahnya itu sama satu tabung gas, sama token listrik." Nenggali ternyata.
0: Iya, sangat antusias Bu di situ. Oke, kayaknya bagus gitu. Akan dilanjutkan berarti ya.
2: Iya, kapan rencananya, Bang? Kemarin sudah ya?
0: Ini masih negosiasi nanti karena ibunya juga pengen nanti ya, karena apa saran udah dari ibu itu saya akan bersedia nanti untuk pengumpulan sampahnya di tempat saya karena ada rumah kosong di situ gitu. Jadi
1: lokasinya udah ada gitu ya,
0: udah ada itu. Jadi
1: baik,
0: apa namanya, mereka kayak udah setuju gitu ya untuk keberlanjutan ini mungkin itu sih, Bu.
2: Metodenya udah disepakati kemarin, Mbak Reta. Jadi ibu-ibu itu ada pengajian ya,
0: pengajian
2: satu bulan sekali. Jadi ngumpul gitu ya sampahnya waktu pengajian itu.
0: Okay.
2: Nanti kita latih cara mencatatnya, mengkonversikan sampahnya ke rupiah dan sebagainya.
1: Okay. Yang berhasil kayaknya di Masjid Kampung Jawa itu.
0: Kampung
1: juga
0: Jawa.
1: Ya,
2: itu infak itu. Infak sedekah
1: itu,
2: sampah.
1: Ya. Nah itu juga mungkin seperti itu ya konsepnya gitu ya.
2: Ya ada dua. Ada yang infak sedekah sampah. Kalau infak sedekah sampah ini ngumpul saja nganter sampah, tapi masyarakatnya tidak dapat apa-apa. Kalau bank sampah kembali lagi
1: ke masyarakat,
2: ke masyarakat
1: ya.
2: Oke,
1: baik, siap. Kita mengajak pendengar kita kembali gabung ya. Pendengar untuk kalian ingin gabung boleh yang tadi mengirimkan sinyalnya 94301 di 0811717931 sebelum kita break. Nanti kita akan berakhirnya 15 menit ke depan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi ini ada WA juga, mungkin bisa ditanggapi ketiga narasumber kita ya. Terserah siapa gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala apa yang paling sering ditemui dalam mengelola sampah rumah tangga? Nah, itu aja ini dari Sela di Kota Pangkal Pinang. Boleh, silakan.
3: Oke, mungkin dari
1: Mbak Soji ya.
3: Iya,
1: Mbak Sela, berarti yang perempuan juga jawab ya.
3: Iya, oke.
1: Boleh, silakan Mbak Sela.
4: Ibu rumah tangga.
1: Mbak Soji salah, silakan.
3: Oke, terima kasih untuk Mbak Sela. Mungkin kendala dari pengelolaannya dulu ya. Nah, mungkin untuk para ibu-ibu rumah tangga di khususnya Bangka Belitung. Jadi, unsur paling utama kayaknya ibunda yang ada di rumah, kayak misal ibunda udah menyuruh kita kayak sampah ini harus dipisahkan ya, harus dipilahkan. Jadi kayak anak-anak, suami pasti nurut kan sama istri kan ya.
1: Belum tentu.
3: Waduh. Jadi kayak emang dari niatnya ibunda yang di rumah tangganya dulu yang membentuk habit dari anak-anaknya. Jadi yang harus dimulai ya ibundanya dulu.
1: Yang bergeraknya gitu ya.
3: Yang dari dapurnya, karena kan sampah di Indonesia di Bangka Belitung yang paling banyak masuk ke TPA itu 50% adalah sampah organik.
1: Sampah rumah tangga itu ya.
3: Iya, sampah sampah rumah tangga, betul.
1: Benar kan? Baik. Jadi ibu-ibunya ya yang jadi teladan gitu ya. Wah, berat nih ibu-ibu ya. Termasuk saya juga nih ibu untuk mengedukasi. Oke, itu ya Mbak Sela, terima kasih sudah bersama kita untuk hari ini. Baik, Bung Inong, Bang Hamid dan juga Bang Soji, Bang Soji lagi. Kita break sejenak ya. Nanti kita akan kembali mendengar menemani Anda, tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.
5: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami mendengar, kita masih dalam program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan tentunya kita masih bersama tiga narasumber kita. Ada Bang Inong, Bang Hamid, dan Mbak Soji di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Buat yang ingin gabung, beringat sebelum nanti kita akan akhiri kebersamaan kita, karena waktu juga terbatas ya, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, ini saya terima kembali WA, mungkin bisa ditanggapi ya dari pendengar kita kembali ini. Sejauh mana dukungan pemerintah desa terhadap program pengelolaan sampah yang dijalankan mahasiswa dan komunitas, dan bagaimana cara mengubah sampah yang selama ini dianggap masalah menjadi sumber nilai ekonomi bagi masyarakat. Baik, ini dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Boleh silakan dari Bung Inong atau mungkin dari Bung Hamid juga selaku mahasiswa. Oke. Gitu ya, perlu juga, dan juga Mbak Soji, boleh silakan. Siapa dulu?
1: Izin dulu ya, saya. Oke, terima kasih Bapak yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya. Nah, gimana ya, kalau sebagai peran mahasiswa itu ya, apalagi yang namanya kita sebagai mahasiswa, sebagai apa yang disampaikan oleh Mbak Sumi waktu ya. Ya, pemerintah desa, pemerintah luar ya, atau pemerintah kita akan membantu kita ketika kita ada niat untuk punya karya tersebut. Orang pemerintah tidak menilai, tidak melihat, misalkan ini ada apa ya, ada sampah di desa tersebut, lumayan banyak sampahnya, mereka nggak menilai sampah-sampah di situ. Tapi yang mereka nilai kepedulian masyarakat tersebut ya, kepedulian kayak ada karya tadi, kayak punya bank sampah tadi ya. Oh, mereka orang ini berkarya. Oh, orang ini apa namanya, punya kepedulian tentang sampah. Oh, mereka akan bantu nantinya dari pemerintah. Itu yang saya ketahui, mungkin tah dari guru-guru saya atau senior-senior saya ya. Kemudian apalagi pertanyaan tadi, Bu? Izin, Bu.
0: Inovasinya seperti apa?
1: Oke, inovasinya seperti apa? Inovasi yang kami ini kan ya, rencananya ya, kami sebagai peran mahasiswa itu pengennya kita itu tidak ini ya, tidak selalu di kampus aja ya, kami harus turun ke lapangan juga, seperti ke masyarakat gitu. Nah, inovasi kami berharap ya bahwa dari desa-desa manapun itu pengen ngajak kolaborasi terhadap pemerintah desa, pihak desa dan lain sebagainya, untuk pentingnya mengelola sampah yang baik dan benar. Karena balik lagi ya, kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik dan benar, akan mendapatkan dampak negatif ya, baik dari kesehatan, lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami juga udah pengen rencananya ya, dari Desa Kibesi khususnya ya, dan kalau udah sukses Desa Kibesi, mungkin ke tempat-tempat lain ya, kalau insya Allah.
0: Untuk
1: bank sampah tadi, karya insya Allah kami akan buatkan nanti. Semoga lancar aja untuk kegiatan tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih. Bung Inong, silakan, mungkin bisa ditanggapi juga.
2: Menjawab itu, di Bangka Belitung ini kita bisa melihat ada 4 pola, Mbak Deta. Pola yang pertama, Pemdesnya memberikan dukungan dan sudah berpikir positif. Dia berpikir bahwa sampah ini adalah sumber PAD, sumber daya, bisa jadi cuan. Nah, di beberapa desa yang ada sudah yang Pemdesnya menggalakkan bank sampah. Bahkan Desa Namang itu bank sampah digital judulnya. Kemudian ada UMKM persampahan yang dikelola, itu satu. Pola yang kedua adalah Pemdes menganggap persampahan ini adalah masalah pelayanan.
0: Okay.
2: Jadi dari dana desa, APBDes itu disiapkan dana untuk proses pengangkutan masyarakatnya, baik itu gratis maupun retribusi. Nah, pola yang kedua ini dianggap pelayanan. Pola yang ketiga ini dianggap sebagai sumber cuan. Jadi yang ngelola persampahan di desanya adalah Bumdes. Ini banyak, lumayan banyak di Bangka Belitung. Jadi Bumdes disediakan mobil pengangkut sampah, kemudian ditugaskan mengangkut sampah. Cuman masalahnya di Bumdes ini sumber cuannya bukan dari pengolahan sampah, tapi dari retribusi masyarakatnya. Nah, ini nggak bisa dipertahankan terus nih, harus ada pola. Pola yang keempat adalah Pemdesnya tidak retak sama sekali dengan sampahnya.
0: Okay,
2: nah, ini masih kita temukan.
0: Okay.
2: Nah, untuk desa-desa, kami mewanti-wanti nih, karena sebagian besar pasti masih dibuang secara open dumping.
0: Benar.
2: Ada yang itu dibuang ke beberapa desa terdekat dengan TPA kita, dibuang ke TPA, dan yang banyaknya itu dibuang antah berantah di lejuk-lejuk mana. Full di lejuk sini, buat lagi timbunan sampah baru.
0: Iya.
2: Ini kalau kita merujuk ke peraturan undang-undang menteri dan sebagainya, ini bisa kena pidana, Mbak Reta, kepala dinasnya. Bahkan kita sudah cek baru-baru ini mantan kepala dinas LH Jakarta yang mohon maaf terkait dengan masalah ini kan open dumping kena juga. Jangan sampai ada pemerintah desa atau ada pemerintah kita lah yang hanya karena masih open dumping ini nanti tersandung kasus hukum lain yang kita bahayakan.
0: Oke, baik ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Bung Ginong. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan Pak Iwan tadi ya. Baik, ini kita sudah dibatasi waktu. Mungkin terakhirnya ada yang ingin disampaikan juga mungkin dari Bung Hamid. Ada yang ingin disampaikan, mungkin ajakanlah kepada mahasiswa-mahasiswa lain untuk peduli sampah. Mungkin dari Bung Ginong juga ada pesan kepada mahasiswa mungkin agar menjadi lebih aktif, menjadi agen perubahan di bidang lingkungan. Begitu juga Bung Mbak Soji, silakan Mbak Soji terlebih dahulu.
3: Aku dulu nih.
0: Iya, oke.
3: Oke, mungkin sedikit saran ataupun itu teman-teman ataupun entah itu mahasiswa, jangan pernah takut untuk turun langsung ke lapangan. Karena dari desa semungkin pasti membuka tangan terbuka untuk menerima kalian. Entah itu inovasi yang kalian bawa, entah dukungan apa yang bisa mereka berikan. Dan untuk masyarakat, semoga setelah ataupun teman-teman mahasiswa datang, tidak hanya sekedar mungkin bisa langsung mengelola sampah dari rumahnya masing-masing ya. Karena sampah sendiri itu bukan tugas tukang bersih, tapi tugas kita masing-masing. Begitu aja, terima kasih.
0: Oke, baik. Bung Hamid.
4: Oke, siap. Harapan kami ya, semoga kegiatan seperti ini ya, kayak edukasi sampah atau lain sebagainya, setiap dari desa itu memberikan ruang kesempatan untuk dari kami, misalkan dari mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan tersebut, kayak KKN ya, atau pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan kemarin di Desa Kebesi khususnya. Nah, kemudian kami juga berharap nanti setelah kegiatan edukasi terhadap masyarakat ya, bisa diterapkan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti bisa memberikan dampak atau nyata, aksi nyatanya di situ. Karena apa ya kata pepatah ya, kata-kata tanpa aksi itu hanyalah ilusi. Oleh karena itu kita harus bergerak, bukan hanya mendengarkan ya, mendengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri dan hanya terbatas itu saja. Ya, oleh karena itu ya, untuk mahasiswa seluruhnya tetap semangat dan terus berjuang gitu. Mungkin itu sih.
0: Oke, baik. Bung Inong.
2: Saya ngasih gambaran, Mbak Reta. Inpalas ini dulu namanya STISIPOL, Sekolah Tinggi Sosial dan Politik. Padahal mereka bukan jurusan lingkungan, persampahan. Tapi kenapa mereka mau? Dan bukan hanya di zaman Bang Hamid. Jadi kami Beca itu mendampingi teman-teman mahasiswa STISIPOL terkait dengan edukasi sampah ini sudah 5 tahun terakhir. Nah, mereka saja yang notabene-nya jurusan sosial, ilmu komunikasi, administrasi negara, kewirausahaan, di Inpalas, itu bisa dan mau bergerak untuk membantu mengentas sampah, masalah sampah di desa. Dan tidak harus menjadi mahasiswa yang prodinya itu lingkungan. Karena memang sampah ini imbasnya kalau tidak terkelola bisa kemana-mana. Kita butuh mahasiswa dari ilmu komunikasi untuk dapat mengkomunikasikan kampanye peduli sampah ini kepada masyarakat. Dan sebagainya.
0: Jadi edukasi juga bisa.
2: Jadi mahasiswa siapapun, ayo peduli dengan kampungnya. Karena masa mahasiswa ini masa yang spesial, masa yang menarik dan tepat untuk mulai karyanya.
0: Oke, asik, siap. Terima kasih Bung Inong. Bung Hamid dan Mbak Soji sudah hadir bersama kita untuk hari ini. Mungkin dari apa yang disampaikan nanti ini bisa menggerakkan mahasiswa yang mahasiswa lainnya juga gitu ya, untuk peduli terhadap lingkungan.
2: Jangan kalah sama Bang Hamid.
0: Oh iya. Baik.
1: Masih berjuang, masih proses.
0: Oke, baik. Semoga nanti akan lahir ya penerus dari Bung Ino.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Regenerasi
0: nanti, ya, baru gitu ya.
2: Amin.
0: Untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, pendengar, kami akhiri menemani Anda dalam program Kita Ngobras. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda dalam program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di kebersamaan kita pendengar untuk hari ini, kami menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 23 atau pukul 11 malam bersama Reta hingga pukul 11 malam nanti. Dan ya pastinya, ya pengen gabung sabar dong. Ya kita gak kelagu, kita langsung terima telepon. Tema kita, Anda kalau sampahnya buang sendiri atau mungkin ada yang ngambil gitu. Biasanya kan ada petugas yang ngambil gitu ya. Kita bahasnya sampah lagi, karena tadi saya ngobrolnya sampah ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, betul lah.
1: Iyalah, tak apalah pun, tak apalah. Gas lah pun kalau begitu. Apa ya, kabar? Ya, ya, ya. Apa kabar Mbak Jais?
2: Ya, ini macam suaranya Mbak Teri ya.
1: Teri mana? Teri Medan.
2: Siapa Pak bintang tamunya?
1: Bintang tamu?
2: Gak ada.
1: Gak ada lah.
2: Gak ada Mbak, orang lah.
1: Sebentar, Teri mana Mbak? Teri mana tuh?
2: Ya, Tri tadi malam lah, perempat lah.
1: Oh, Mbak Tri. Oh, yang perempat ini acara Jawa itu.
2: Iya.
1: Oh, suaranya sama toh.
2: Lebih kurang sedikit aja.
1: Ah, masa sih?
2: Cuma kalau Mbak Tri itu cantik, lalu yang ini lawa.
1: Oh, apa itu lawa?
2: Cantik.
1: Oh, beda nama aja gitu ya. Ya, perempuan mah cantik dong.
2: Iya.
1: Iya, oke. Siap. Bang Jais.
2: Iya, saya.
1: Sampah di rumah dibuang sendiri kemana gitu atau ada yang ngambil? Atau biasanya kan ada petugas yang mau ngambil gitu?
2: Kalau bahasa itu programnya jauh beda pendapat.
1: Kenapa?
2: Kita di perkebunan ya longgok bakar.
1: Oh, dibakar gitu ya. Oh, semuanya
2: kota
1: ya.
2: Mana bisa.
1: Oh iya, enak gitu ya, dibakar aja ya.
2: Tumpuk-tumpuk dan kelapa bakar. Kita di perkebunan.
1: Oh iya, tapi kalau misalnya sama-sama plastiknya juga dibakar ya?
2: Iya.
1: Gitu. Terus tanahnya bagus lagi nanti buat ini ya, buat tanam-tanam gitu ya.
2: Untuk pupuk lah.
1: Untuk pupuk ya, benar kali lah kalau begitu, simpel kali ya. Oke.
2: Ada bedanya kalau di kota.
1: Iya, emang sih beda ya. Nah,
2: itu beda pendapat.
1: Baik, siap deh kalau gitu. Oke deh, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Dipilih aja,
1: saya milih. Ah, saya males kalau milih-milih, kan gak selera saya nanti saya pilihnya, bahaya. Gak selera bang ini.
2: Gak apa-apa.
1: Bayais, gak apa-apa. Lagunya pengen yang sendu-sendu, yang agak ngebeat atau agak
2: Kalau ngebeat aku takut kursi dengan meja di studio itu hancur nanti.
1: Kenapa biasa hancur? Enggak lah.
2: Dengar lagu saya bejoget habis sama sampai putus
1: nanti. Nanti saya dikira gila lagi ya joget-joget sendiri. Ya.
2: Lagunya ngebeat ya,
1: sedap
2: kan?
1: Iya. Terasa. Gitu ya. Oke deh, jadi lagunya. Ngantuk pokoknya.
2: Nanti WhatsApp masuk, telepon masuk tak sadar.
1: Iya, benar. Benar kali. Jadi di mana ini?
2: Tapi yang betul macam Peti Pera lah.
1: Yang sedang-sedang saja ya.
2: Itu yang mantap tuh.
1: Oke deh, nanti saya cari deh lagu yang sedang-sedang aja. Apa lagunya masalah cinta-cinta boleh ya?
2: Gak apa-apa.
1: Oh, gak apa-apa. Oke.
2: Yang belum masuk.
1: Siap. Baik.
2: yang udah ngantuk selamat bobo.
1: Iya.
2: Yang belum ngantuk silah di telepon.
1: Okay, siap.
2: Selamat malam.
1: Malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jais ya. Bang Jais ini di Riau ya, benar gak sih? Benar kali ya. Halo, Ruang Rindu. Kenapa Embera masih sakit lehernya Embera?
3: Sakit.
1: Masih sakit ya?
3: Sakit.
1: Aduh. Apa?
3: Kayap.
1: Oh, kayap.
3: Oh.
1: Wow, jadi gimana tuh?
3: Obat.
1: Udah, itu harus ada apa pawangnya kan yang obat ya? Oh, gitu ya. Oke deh kalau gitu. Embera, kalau sampah dari rumahnya itu dibuang sendiri atau mungkin ada petugas yang ngambil? Apa? Dibawa ke kebun? Oh, ada yang ngambil?
3: Ada orang ngambil.
1: Oh gitu. Jadi aman ya berarti ya? Oh. Oke, baik, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini, Embera? Embera, mau lagu apa? Pernikahan dini, gitu ya. Oke, baik, pernikahan dininya buat siapa? Maria, terus?
3: Maria.
1: Baik. Oke. Baik. Buat siapa lagi? Oh, mama sakit juga. Terus? Buat siapa lagi?
3: Buat Dudi. Dudi.
1: Oke, terus? Oke. Baik. Buat siapa lagi? Buat siapa lagi? Udah.
3: Buat semua lah.
1: Oke. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Embera yang udah gabung bersama kita. Lanjut, okay, ke telepon ini dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Apa kabar?
4: Sehat.
1: Apa?
4: Apa kabarnya?
1: Kabar saya, baik-baik saja. Kabar saya, wah ya.
4: Apa temanya? Masalah sampah ya?
1: Iya, masalah sampah. Kalau Bang Alek buang sampahnya,
4: ada tongnya.
1: Terus tongnya nanti diambil?
4: Orang ada petugasnya yang ngambil.
1: Oh, nanti ada petugas yang ngambil. Oh, gitu.
4: Dua hari sekali ngambilnya.
1: Dari desa biasanya ya?
4: Tidak tahu kemana dibuangnya. Dua hari sekali.
1: Oh gitu. Baik, bagus berarti ya. Masih ya? Sekarang masih kayak gitu ya?
4: Bersih di sini oleh lebarannya.
1: Iya, alhamdulillah ya, bersih ya.
4: Bandarnya bersih, soalnya toreng terus setiap minggu.
1: Oh, bayarnya setiap minggu?
4: bayar, bukan gotong royongnya hari Jumat.
1: Oh, gotong royong.
4: Nah, dari jam 8 sampai jam 10.
1: Oke.
4: RT 1 lah, RT 2 lah. Kami 12 RT kami ini.
1: Gitu ya. Oke, keren RT. Berarti ya.
4: Nah, kepala RT yang ngurusnya nanti kan.
1: Oh, keren banget kalau gitu, siap deh. Lagunya apa hari ini?
4: Kalau sampahnya bulan sekali bayarnya.
1: Oh iya, benar, pasti ya.
4: Tanggal 30 sekali dibayar itu kan.
1: Berapa bayarnya?
4: 50.000.
1: Sebulannya? Iya.
4: Kalau kita nggak ada di rumah, kita bisa beda tong duitnya gitu, uangnya kan.
1: Oh, gitu ya. Nggak hilang, nanti hilang lagi.
4: Tidak pernah di sini hilang.
1: Oh, gitu ya. Oke.
4: Nggak ada di rumah, di kerja, itu sore kan. Kalau kita tidak tahu kan hari. Tanggal 30 kita bayar uang, bayarnya kan kita tunggu memang kan.
1: Baik-baik, siap deh kalau gitu, keren berarti ya di sana ya, tertata rapi gitu ya.
4: Rapi juga.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan ya.
1: Sepanjang
4: jalan. Dari Pance.
1: Oh, mau dari Pance. Enggak mau yang dari lain.
4: Hah?
1: Enggak mau yang dari lain.
4: Boleh lah,
1: enggak ada. Ada dong yang lainnya, tapi mungkin lebih bagus ya.
4: Kayaknya fikirnya kan enak dari Pance.
1: Oh, dari Pance ya maunya. Iya, enggak apa, saya kabulkan. Mau Pance boleh, asal jangan Panci aja ya. Sepanjang Jalan Kenangan Pance. Yuk, di salamnya buat siapa?
4: Salam-salam dah ya. Buat Emera, buat Riko, Nur Hadi,
1: yep,
4: ya Sohamid,
1: Bang Alex, ya. Sepanjang Jalan Kenangan dari Pancen nggak ada, ku cari jalan terbaik yang ada.
4: Tapi waktu dulu ada mbak itu motornya aku.
1: Hah? Sepanjang Jalan Kenangan Pancen emang ada ya?
4: Kalau nggak ada dari Sendora sama ucapnya boleh
1: gitu. Yang mana tuh lagunya?
4: Hatimu hatiku.
1: Hatimu hatiku. Ujung-ujungnya hatimu hatiku.
4: Enggak ada
1: modal
4: lain, Pak
1: Sal gitu. Banyak lagu lain sebenarnya, alasan aja. Oke deh kalau gitu enggak apa-apa.
4: Pajar, ya. Maria Tuatono.
1: Ya.
4: Mbak Maria di Belitung.
1: Bu
4: Kori di Cimalaya, saudara.
1: Iya.
4: Sehat.
1: Terus?
4: Irwan.
1: Kang
4: Irwan juga di Bandung.
1: Oke. Okay.
4: Sama Bung Ramadan. Buat semua-semuanya ya.
1: Buat semua-semuanya. Oke, okay, baik.
4: Semoga sabar saya.
1: Ya, baik, makasih banyak udah gabung bersama kita hari ini. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, Ruang Rindu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Nah, gitu. Apa kabar?
5: Kabarnya lagi demam bola, ngantuk.
1: Oh iya, cas dulu berarti ya.
5: Iya.
1: Ih, Portugal menang ya kemarin ya.
5: Portugal 1-1.
1: Oh, 1-1 ya. Sama Kongo kan?
5: Kan di luar dugaan, bahkan pengamat sepak bola juga di luar dugaan itu kan.
1: Saya kirain 1-1 terakhir ya, saya nontonnya kan 1-1.
5: Pendatang baru itu kan seperti itu. Iya. Jadi luar dugaan. Sebenarnya Prancis kan menang 3-1 sama Senegal. Prancis pernah juga kalah sama Senegal pada putaran final Piala tahun berapa lupa lagi. Pernah itu kan kalah 1-0 sama Senegal.
1: Jadi bukan nanti sejarah, jadi nanti Portugal main lagi enggak tuh?
5: Ya main itu kan baru juga awal. Kalau memang benar tuh kalau misalkan main seri satu lagi ya tuh masih lampu kuning kan, lampu kuning. Nah, kecuali kalau menang, nah itu.
1: Kalau kalah berarti
5: udah hapus aja harapannya.
1: Itu, kan. Gitu ya.
5: Kalau okay. Di babak penyisihan grup 2 kali kalah, udah pupuslah sudah harapan untuk maju ke babak berikutnya.
1: Oh gitu, ya nggak apa-apa.
5: Prancis kan jagoan, saya menang 3-1. Bahkan begini, wah Prancis nih dulu pada Piala Dunia tahun berapa? 2002 kalau nggak salah. Pernah di luar dugaan kalah sama Senegal 1-0. Tapi kemarin menang 3-1. Senegal itu kan negara Afrika berbekas jajahannya mereka. Sekarang begitu aja.
1: Yaudah,
5: yang paling kecewa saya ini Barreta sama. Yang paling kecewa itu Belanda sama Jepang 2-2. Aduh, saya sebetulnya berat ke Belanda itu kan.
1: Iya, enggak apa-apa deh.
5: Kenapa saya enggak berat ke Belanda? Karena kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia itu. Oh, tapi berat ke Belanda kalau saya. Kenapa Belanda itu banyak pemain-pemain yang berdar Indonesia itu kan.
1: Oke deh, baik sih.
5: Jadi antara dengan Barat masih ada kaitan darah itu kan aja.
1: Oke. Kembali ke topik kita deh kalau gitu. Nanti kalau kita panjang bahas di bola ini enggak selesai-selesai.
5: Tentang sampah ya.
1: Iya, buang sendiri atau ada petugas yang ngambil?
5: Buang sendiri aja di sini ada petugas khusus di dalam lingkungan sama
1: gitu. Buangnya di mana tuh? Begini, buang sendiri.
5: Kalau kertas sama kertas 4 lembar merah bakar aja udah beberapa juga hangus, udah jadi abu. Kecuali kalau misalkan sampah bekas minuman merah dikumpulin, nanti kalau ada pemulung dikasihin ke pemulung itu aja. Yang sekira sampah yang bermanfaat nggak dibuang begitu saja. Ini manfaatkan kepada pemulung, dikasihin ke pemulung itu kan lebih bermanfaat, kan? Nggak dibuang. Okay. Jadi seperti kalau ini sampah ya kira-kiranya bagus untuk bikin pupuk minimal pupuk pan di depan rumah saya kan. Ada tanaman kan, apa pakai pupuk tanaman itu bagus kan itu.
1: Gitu ya, keren.
5: Ya, itu jadi itu mereka. Gimana
1: begitu.
5: Portugalnya mudah-mudahan jangan sampai kalah biar jagoan Barreta itu kan.
1: Iya, nggak apa-apa deh kalau kalah ya. Memang sudah seratan takdir mah kalau kalah. Oke. Kalau begitu pengen denger lagu apa?
5: Kalau tadi teh minta lagu siapa, Bang Alat teh, kucel. Sebanyak jalan kena nama Tetikadi itu tuh.
1: Iya, benar.
5: Tetikadi itu kan sepanjang jalan kenangan. Nah gini, sengaja aku datang ke kotamu yang
1: iya,
5: gitu.
1: Iya, asik ya. Oke.
5: Enggak, itu segitu aja. Contoh itu makan.
1: Jadi lagunya
5: ya,
1: apa?
5: Minta lagunya aja lah. Ya, yang galau-galau aja malam ini.
1: Apa tuh lagu itu, galaunya?
5: Deritaku panber itu kan.
1: Aduh, deritaku lagi ya, udah menderita.
5: Lepas itu kan. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihannya gitu.
1: Iya.
5: Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri.
1: Iya, itu. Benar. Oke, nanti saya hadirkan lagunya.
5: Ya. Salam-salamnya buat Bang Alek yang barusan ya. Bang Alek sudah masuk ke Embera, bukan Bang Jais.
1: Iya.
5: Bang Jais bukan dari Riau ya.
1: Iya.
5: Ada juga Bang Panji, kemudian Bang Irwan. Kemudian ada Bang Jul Faijar itu kan. Aduh, kalau saya di Mutiara Faijar ke bagian telepon Barreta. Aduh. Iya. Ada juga Pak Uda Sultan, ada Pak Ramadan mungkin sudah mulai pulih ya.
1: Amin.
5: Pak Ramadan. Terus kawan saya yang satu lagi di Tangabus Lampung ya, Pak Leman, ada juga Putra Sambas, Ibu Yulia, kemudian tak lupa juga buat Bude Sumi, tenagaan gitu. Masuk Bude Sumi berdapat ilalang, bukan gitu. Buat Bude Sumi, ada juga buat Ibu Kori, dan buat Bang Ramlan, Bang Ajadin Paswamin.
1: Iya.
5: Bang Jante dan siapa lagi ya? Semuanya aja ya.
1: Buat semua ya.
5: Itu, ya
1: Barreta. Baik.
5: Buat Barreta semangat menonton nanti malam. Suka nonton sama suaminya nonton berdua kayaknya.
1: Enggak suka saya mah. Saya nontonnya kalau ya. Portugal aja ya mainnya.
5: Oh, gitu. Kalau sama semua bukan mau ditonton ya kan.
1: Oke.
5: Tonton satu ya.
1: Ini boleh
5: yuk, biar ada yang membalas nih kan.
1: Iya, coba.
5: Jari-jari di pohon pinang.
1: Cakep.
5: Bukan ku melihat si pohon jambu. Ku cari-cari di bawah pinang, di sungai liat tidak ketemu.
1: Oke, makasih ya. Waalaikumsalam. Halo Ruang Rindu.
6: Halo Ruang Rindu.
1: Halo. Iya.
6: I love you filatriku.
1: Iya, apa kabar Pak Zadi?
6: Alhamdulillah, Mbak Eta, kabarnya
1: baik ya.
6: Alhamdulillah kalau baik.
1: Baik, kayak suaranya siapa gitu ya. Ada film animasi itu ya, aduh saya lupa.
6: Di rubah sedikit.
1: Iya. Enggak ada nih animasi suaranya kayak gini, aduh saya lupa. Udah deh enggak usah dibahas. Sampah. Kita bahas sampah. Sampah buang sendiri atau ada petugas yang ngambil?
6: Yang ngambil ada, tapi kadang-kadang biar meringankan beban mereka, kadang-kadang yang kayak sampah daun kata itu saya pakai sendiri itu kan. Yang agak berat baru dikumpul. Membantu petugas maksudnya Mbak.
1: Oh gitu, keren. Iya
6: kan, itu kita kebersihan bersama kan.
1: Iya benar, harus kayak gitu.
6: Karena kebersihan ini susah kalau tidak ada kesadaran masing-masing pribadi.
1: Bener kali kalau gitu. Oke, jadi biasa sebulannya berapa tuh bayar retribusinya?
6: Alhamdulillah kalau di sini mungkin desa yang bayar Mbak.
1: Oh gitu, jadi gretong ya?
6: Iya gretong.
1: tapi masih jalan nggak tuh? Biasanya kalau yang gretong-gretong ini susah loh.
6: Masih jalan lancar, alhamdulillah.
1: Oh, sampai sekarang masih lancar. Sejak kapan itu berlakunya gretong itu?
6: Sejak saya tinggal di sini, belum pernah diminta itu.
1: Oh, belum pernah diminta.
6: Tapi udah mungkin sekitar 20 tahun jalan. Kan udah 13 tahun di sini, kan?
1: Wow, sampai saat ini masih jalan?
6: Masih, alhamdulillah, lancar.
1: Keren banget. Tapi memang kalau daerah Bangka Tengah itu, yang saya tahu setiap kampungnya itu ada depan rumah warga itu ada tong sampahnya gitu ya, Pak Azadin ya?
6: Benar.
1: Kayaknya program memang dari pemerintah daerahnya, terus pemerintah desanya juga gitu ya?
6: Ya, alhamdulillah itu.
1: Keren loh, beneran. Kalau saya lihat ya dari kampung apa tuh Belili gitu ya, saya lewat ada tong sampahnya, ih bagus deh kalau gitu. Halo.
6: Halo juga.
1: Lagunya apa?
6: Selena.
1: Lagunya?
6: Hah? Selena dengan suara Mbak Reta.
1: Ah, masa sih. Ah, saya jadi terharu ya. Biru gitu ya. Jadi lagunya apa?
6: Lagunya karena masalah sampah ini kan, kadang-kadang erat hubungan dengan lingkungan hidup kan. Kemudian perilaku manusia yang maaf merugikan orang banyak. Jadi ini aja. Tikus-tikus kantor dari Abang Iwalkal.
1: Ada hubungannya ya tikus kantor ya,
6: sama-sama. Ada tikus-tikus berdasi, tikus-tikus bernal di sungai yang kotor. Banyak rampah hasilannya. Ini kan.
1: Tikus ini kantor. Oke, baik. Siap. Boleh-boleh lagunya buat siapa? Salamnya.
6: Salamnya buat Kak Marilwan di Bandung tadi.
1: Oke, siap.
6: Buat Endera, semoga cepat sembuh Endera. Buat Maria, gitu. Maria, Pak Buana, buat Bang Zulfaizal, Maria, kemudian buat Pak Irwan dari Kantung. Antara penuh entah ya di Kantung itu Mbak. Antara penuh entah di Kantung itu air.
1: Lah penuh di Kantung airnya ya. Emang bisa air dikantongin? Kayaknya nggak bisa deh.
6: Bisa, bisa.
1: Tapi dimasukin plastik dulu baru dikantongin ya.
6: Iya.
1: Iya.
6: Kemudian buat Bang Alek tadi, Ibu Korinya, kemudian Bang Zulfaizar, buat Ramadan, buat Bang Leman, buat saya lupa Rili Niko, buat Mbak Rindu, Ibu Rindu, kedua-dua rindunya lah Mbak, karena rindu ini kalau. Kalau ketemu sama rindu.
1: Rindu. Ya oke. Okay. Terus?
6: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
6: Mbak Retanya. Kalau pulang jangan boleh. Jangan boleh.
1: Kenapa emang?
6: Ya biar aman.
1: Oh gitu. Iya deh kalau gitu.
6: Sampai selesai Mbak ya.
1: Baik, makasih ya.
6: Oh, sama-sama.
1: Oke, baik. Terima kasih buat siapa sih? Buat Pak Azadin tuh kan. Nggak fokus ya sayanya ya. Fokus kok. Oke. Baik, mendengar udah 5 penelpon kayaknya saya break dulu karena harus 5 lagu langsung saya hadirkan ya. Baik, tetap bersama Pro 1 96,4 FM di Ruang Rindu.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam, kita ke penelpon kembali. Ya, udah keputus ini ya, belum ya? Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, keputus. Boleh coba lagi 94301-nya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, apa kabar?
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Lin ya.
1: Dengan Sarifah Nur.
0: Oh, salah. Marika, ya? Yang salah ya. Mbak Sarifah Nur. Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Suaranya makin muda saja nih Mbak Sarifah Nur. Di mana sekarang posisinya?
1: Di Mempawa.
0: Masih di Mempawa?
1: Iya.
0: Oh iya. Kabarnya baik ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Apa musim di Mempawa?
1: Nah itu
0: mengudara ya.
1: Sambung
0: benar
1: dengan Mbak Reta di udara.
0: Kenapa sibuk ya Mbak Sarifah Nur ya? Udah berapa?
1: Kayak abis malam tuh tidur terus.
0: Oh gitu. Kayaknya udah berapa tahun udah nggak gabung bersama kita ya Mbak Sarifah Nur ya?
1: Iya benar.
0: Udah lama sekali ya udah gabung bersama kita.
1: Masih itu Pak It apa Haris?
0: Oh iya Bang Haris. Oke.
1: Salam sama itu Mbak Nopi.
0: Oh iya, Mbak Nopinya siarannya kayaknya bulan ini enggak, bulan depan mungkin siaran di sini ya.
1: Oh iya,
0: kan. Mbak.
1: Itu kayak malam ini lagu apa nih?
0: Kita lagu-lagu lawas ya Mbak Sarifah Nur ya.
1: Karisma Cinta aja.
0: Karisma Cinta boleh. Dari siapa tuh? Bruri ya?
1: Spesial buat Atobel Team.
0: Masih Atobel Team ya. Oke.
1: Semoga beliau sehat.
0: Amin.
1: Mendengarkan. Juga teman yang disayang juga. Semoga arwah Bunda Rohana
0: mendapatkan. Iya. Tahu ya beritanya berarti ya.
1: Iya benar. Atobel Team yang ngasih tahu.
0: Oh, Atobel Team.
1: Masa dihubungin enggak itu enggak ngangkat-ngangkat gitu kan. Enggak dikasih SMS anaknya enggak ngasih tahu.
0: Gitu.
1: Nah, itulah buat itu juga Bang Le.
0: Oke. Mbak Sarifah Nur.
1: Enggak itu udah lama enggak menyapa teman-teman nih.
0: Mbak Cinur. Ada salam dari Paudo di Jambi.
1: Oh iya, salam juga buat Pak Udo. Pak Udo biasa ini bergabung di Pro 1 Ponti.
0: Iya, benar.
1: Gabung di Pro 4 Ponti juga tuh di acara Pantun.
0: Gitu ya.
1: Pak Udo, semoga Pak Udo sehat selalu. Kenapa okay. Malam ini enggak ada Pak Udo bergabung? Iyalah buat kayak itu siapa yang Mbak apa ya kayak dua lupa dah.
0: Yang mana?
1: Pokoknya buat semua teman aja
0: okay,
1: yang mendengarkan
0: baik.
1: Tampak terkecuali.
0: Siap.
1: Semoga masih ingat sama Sarifah Nur.
0: Iya, suaranya tadi saya agak pangling, kirain ada yang mirip suaranya Yulin tuh sama kayaknya kan? Suaranya. Iya, benar.
1: Masih betul kan?
0: Masih betul.
1: Moga-moga Atuk Belti masih suka mendengarkan radio lah ya.
0: Masih sering gabung atau Belti.
1: Oh iya kan. Kayak udah ndak nyapa Sarifah nih
0: atau iya.
1: Belti nih, udah ndak sayang lagi. Nah nanti lalu sayang sama Pak Udo nih.
0: Iya benar, berpindah ke lain hati nanti ya bisa-bisanya
1: iya,
0: ya.
1: Kalau ndak di sapa Sarifah nih nanti lupa nih sama atau Beltin sama Sarifah.
0: Oke. Okay.
1: Indah lah buat Mbak Reta sekeluarga.
0: Terima kasih Mbak Sarifah Nur.
1: Juga semua kru RRI Pro 1 Sungai Liat tampak terkecuali.
0: Baik.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya, amin.
1: Mbak Reta selamat bertugas sampai
0: baik.
1: Tuntas.
0: Siap, makasih banyak Bu Cik Sarifah Nur.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Tunggu sebentar, sapaannya Momoa.
0: Iya.
1: Tampak terkecuali di Bu.
0: Kus habis.
1: Habis. Makasih Mbak Reta.
0: Sama-sama Mbak Sarifah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sarifah Nur ya di Mempawa. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu.
0: Iya, memori lewat lagu.
2: Apa? Mulai lancar.
0: Apa? Udah mulai lancar ya, harus dong. Kan udah tiap malam gabung.
2: Ah, lama, Mbak.
0: Oh, lama udah enggak gabung.
2: Lama. Dari tanggal 4 sampai tanggal berapa belas
0: gitu. Oh, gitu. Kenapa? Oh, sibuk ya.
2: Biasa sibuk.
0: Oh iya.
2: Cuma tetap anu lah, tetap
0: mantap. Tetap dengar juga. Ya. Baik, siap.
2: Siang malam makan.
0: Siang. Heeh. Oke, kayak makan obat gitu ya berarti ya.
2: Dengar kalau di kantor lewat anu streaming. Kalau di kantor kan.
0: Kalau di rumah lewat terserialnya ya.
2: Iya, gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Soalnya waktu yang kapan itu kan coba itu. Yang lewat streaming itu. Selalu
0: nggak bisa ini. Masuk
2: lupa anunya kalah terus.
0: Oh gitu, baik, siap. Oke, kita masih bahas tentang sampah nih. Sampahnya buang sendiri atau ada tugas yang ngambil nih?
2: Nah, kalau di desa kan, kalau di dinas kan belum ya. Juga mudah-mudahan lah, saya udah ngobrol dengan Pak Kades. Diusahakan lah misalnya tahun depan segala macam, mulai kita mulai dari sekarang dimulailah gitu. Jadi nantinya kita udah bisa dilanjutkan kayak gitu. Jadi nggak bisa tunggu.
0: Oke.
2: Okay. Itu masalah sampah kan. Makanya saya masalah sampah itu kalau masalah sampah itu atau masalah lingkungan tuh ya selalu ikut gitu.
0: Oh iya, baik, peduli ya berarti ya.
2: Iya, karena apa namanya tuh? Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Benar.
2: Iya. Kasihan anak cucu kita nantinya.
0: Benar ya. Banget.
2: Kalau anak kita mungkin masih ya anak-anak kita masih mungkin. Tapi cucu cucu kita yang kita nggak tahu kalau anak-anak kita nggak kita apa pengertian sampah gitu.
0: Benar banget.
2: Masalah lingkungan gitu. Iya. Apalagi dengan kondisi lingkungan kita yang udah gimana gitu kan. Kotor sendiri untuk Bangka Belitung kan.
0: Benar.
2: Dengan segala macam gitu.
0: Baik.
2: Nah, jadi saya memang cukup intens lah untuk masalah lingkungan. Nah, kalau saya di rumah ya, saya di rumah, contoh untuk air comberan itu, saya nggak ada lagi air comberan. Saya nggak, comberan nggak terbuka, terus sistem tertutup. Iya.
0: Baik. Jadi gitu
2: dari
0: ya.
2: Belakang sampai ke depan, saya pasang pipa 4 in, pipanya saya bolongin bawahnya. Kiri kanan untuk jadi dia terus sekitar 4 meter saya kasih sumur resapan dari itu untuk air comberan ya, dari istilahnya cucian piring, dari kamar mandi saya lewatin situ. Jadi akhirnya kan nggak ada salah, itu kan salah satu juga penangan limbah. Nah, kalau untuk sampah ya, sampah dapur misalnya. Sampah dapur itu contoh saya istri masak sawi, masak bayam misalnya ya, atau kangkung. Nah, itu sisanya saya copeng dengan alat chopper untuk makanan ternak itu. Nah, saya campurkan di makanan ternak.
0: Oh iya, itu. Baik. Jadi kan dimanfaatkan bisa. Semua gitu ya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Nah, okay. Untuk anunya tuh sampah plastik kan, sampah plastik saya belum terlalu anu. Cuman untuk yang plastik-plastik itu ya, saya untuk apa namanya itu, untuk saya buat apa anu api untuk mengasapi kandang ayam kayak gitu.
0: Oke. Okay,
2: iya. Baik, siap. Jadi akhirnya kan enggak terlalu terbuang percuma.
0: Baik. Jadi kalau masalah sampah artinya memang belum ada petugas gitu ya. Oke, okay, jadi lebih banyak dimanfaatkan ya.
2: Iya, kalau saya pribadi saya dengan contoh lah ya, dengan contoh saya manfaatkan ya. Apapun itu ya, baik sampah organik ya. Oh, saya udah tahu gini sampah organik diapain gitu. Saya udah siapkan semua materi-materinya, tinggal waktunya aja.
0: Baik.
2: Dan kadang-kadang yang pasti waktu sih ya, waktu, karena seperti Mbak Rita tahu lah sendiri gimana kan kita di desa, kelihatannya santai tapi ya cukup menyita waktu juga gitu.
0: Oke, baik. Kayaknya lagunya saya pilihkan begitu ya.
2: Bisa biasa.
0: Oke, salamnya buat siapa kalau begitu?
2: kesalahannya semuanya, buat semuanya. Oh iya tadi yang sakit kayak itu ya tadi Embera ya.
0: Iya.
2: Itu mungkin ya, mungkin kalau misalnya kita berjodoh, itu bisa diobati pakai minyak saba.
0: Minyak apa?
2: Minyak saba itu minyak ular sanca.
0: Oh.
2: Biasanya di toko obat itu ada.
0: Oh, ada ya, oke.
2: Okay. Iya, di toko obat yang Cina, yang obat toko obat Cina yang misalnya di sekitar sini lapangan Pinang itu ada.
0: Baik.
2: Nah, itu bisa pakai itu.
0: Minyak saba, oke. Okay.
2: Kalau enggak, misalnya ada juga, itu saya enggak tahu ya, masih anu enggak, itu di daerah Bukit Merapin, Pangkal Pinang, ya, Bukit Merapin, dekat enggak jauh dari Masjid Al-Firdaus, dulunya tuh dia bisa ngobatin itu juga, kayap itu, dia pakai minyak dari telur, telur ayam, iya.
0: Baik. Nah,
2: tapi yang paling mudah ya, yang paling mudah itu pakai minyak anu, minyak ini tadi
0: saba.
2: Minyak ular sanca, kalau bahasa bangkanya minyak saba ya gitu.
0: Baik, siap.
2: Ya semoga ya, semoga anu, karena ya saya udah dari tadi pengen masuk, gimana itu tadi kalah cepat terus.
0: Oke. Okay.
2: Ya sedikit lah. Kemungkin semoga bisa cocok lah untuk itu.
0: Kalau saya Embera, ya.
2: Paham sendiri bagaimana rasanya kena kayap gitu.
0: Baik.
2: Nah, gitu.
0: Siap. Gitu aja. Baik.
2: Buat Mbak Retanya terima kasih dan hati-hati pulang.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Aduh, nggak sabar banget ya teleponnya. Ya, halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu akhirnya Niko ternyata ya. Oke, okay, apakah
3: tadi udah masuk Pak Reta habis yang itu tuh.
0: Oh.
3: Dibatiin kayaknya di sana yang habis ini habis yang.
0: Oh, yang gitu kedua, ya. Oke. Okay. Niko direbok ya?
3: Enggak.
0: Oh iya, Kemis. Kena saya ya. Oke, okay, baik. Kabar baik, sehat. Di sana juga kabarnya baik, sehat ya.
3: Kurang, agak serak. Kebanyakan itulah.
0: Kebanyakan teriak. So ya.
3: Banyak duren.
0: Wih, banyak duren ya. Di oh punya teman dijual. Bagus enggak?
3: Lumayan lah dipakai.
0: Oh dikasih. Iyalah teman ya. Oh gitu. Udah musim durian ya, banyak banget durian ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kapas beli rasanya nggak manis gitu kan.
3: Itu tadi biasanya pakai itu apa di apa ya, di belakang kita bisa
0: ya. Oh gitu ya. Saya belum ada sih beli durian soalnya.
3: Jangan terlalu banyak.
0: Ya. Enggak, takut makanya kondisi tubuh juga sih sebenarnya pengen. Tapi apalagi, lihat kondisi tubuh ya.
3: Benar-benar apalagi yang lambung.
0: Wih, tidak bener. Boleh sih, tapi jangan banyak-banyak. Dua biji aja udah.
3: Kalau enggak, yang lebih aman nih. Kalau enggak, masak bubur kacang hijau.
0: Kalau saya masalahnya lagi, itu udah banyak durennya di situ, santannya di situ, kacang hijaunya di situ. Wah, bisa enggak bagus juga tuh.
3: Enggak, es duren.
0: Es duren. Iya, enak mah es duren ya. Oke, okay, baik.
3: Masalah sampah alam.
0: Iya, sampahnya gimana nih kalau direbuk? Bawa sendiri atau ada petugas?
3: Berhubung gitu kan, apa tanah itu kan agak lebar ya.
0: Dibakar.
3: Dibakar
0: lah. Oh, dibakar. Oke. Okay.
3: Kalau enggak ditaruh aja di, tapi kalau di bawah pohonnya ngandung apa ya? Supaya kayak dia bikin proses dari kompos sendiri kan bisa kan.
0: Iya. Cuma, digali lubang aja.
3: Cuma sarang nyamuknya ini kadang-kadang.
0: Iya, itu.
3: Jadi masalahnya.
0: Apalagi musim hujan ya, nyamuk ya.
3: Iya.
0: Sekarang
3: kan lagi itu banyak demam berdarah.
0: DBD benar.
3: DBD gitu.
0: Malaria juga ada tapi enggak di situ. Di daerah Belinyuk kebanyakan ya.
3: Agak tanahnya lumayan lebar kayak di agak kampung. Kalau sampah itu,
0: yeah.
3: Cuma kalau masalahnya di kota ini,
0: ya susah. Bakar nggak boleh, iya.
3: Nggak kemana-mana.
0: Kan? Bener, nggak boleh sih bakar sampah lo di daerah perkotaan ya.
3: Iya, nggak boleh.
0: Oke.
3: Cuma kalau di itu kadang-kadang kalau di itu lihat sih masih tong sampah itu naruhnya banyak yang dibawa juga.
0: Gitu. Tapi masih aman kan di sana ya?
3: Aman ya.
0: aman.
3: Tempat tong sampah itu kadang-kadang ada juga naruhnya di situ. Yang paling banyak sih saya lihat tuh yang buang sampah itu, padahal ya itu belum sulit itu.
0: Jangan gitu.
3: Buang sampah di sini. Masih banyak aja yang buang kan.
0: Iya, kadang-kadang kata-katanya serem loh ya. Iya benar. Oke. Okay. Siap deh kalau gitu. Jadi masih aman ya, berarti apalagi, karena luas ya. Nah itu karena kan itu kan kawasan kawasan ekonomi khusus ya, kek kawasan wisata juga.
3: Sepanjang jalan itu.
0: Sepanjang jalan kenangan. Oke. Okay.
3: Jalan lintas timur itu sampahnya kanan kiri, oke, okay, banyak juga.
0: Oh gitu ya.
3: Oh. Kadang ada yang buang puing bekas bangunan.
0: Juga lah. Gitu. Oke. Okay. Pengen denger lagu apa hari ini?
3: Kalau bisa lagu I Feel Believing You ya.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari Vincent.
0: Dari siapa?
3: Vincent.
0: Vincent. Judulnya?
3: I feel believing you.
0: Oh, I feel I believe in you. Sebentar. Vincent siapa namanya?
3: Vincent
0: Jill. Oh, Jill. Oh, iya, ada Vincent Jill. Ini mah yang cowok kayak cewek gitu kan?
3: Iya.
0: Iya, yang cantik, tapi cowok.
3: Rambutnya sebahu gitu.
0: Iya, benar.
3: Kalau nggak salah dulu ya, sekarang nggak tahu lah.
0: Oke, okay. I still believe in you. Yang itu ya? Benar?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya buat siapa?
3: Lagunya...
0: I still believe in you. Oke.
3: Buat itulah tadi ya. Buat Mas Pagi dulu lah. Buat yang di Jan Arif. Yang di Pangkal buat Maria. Siapa lagi ya, buat Ibu Kori sama Om Alex gitu kan.
0: Okay. Nah,
3: buat Pak Zul yang di Senyir, kabar. Juga buat Pak Agalin tadi ya. Terus yang agak jauh dikit lah, buat Pak Ramadan, Pak Irwan. Nah, buat Pak Leman yang di Sorong. Terus buat Ria yang di Belitung. Terus ke Sungai Liat, buat Pak Irwan yang di Cantung. Buat Julia juga. Buat siapa lagi? Buat yang merah juga ya.
0: Buat yang merah juga ya, oke.
3: Juga ya, apa penyakit kayap?
0: Kayap, iya benar kayap.
3: Ya itu ada dua jenis kalau nggak salah itu. Kayap air sama kayap api.
0: Oh gitu ya.
3: Nah, kalau pasal panas sih kalau kayap api itu kan.
0: Kayap apa? Kayap apa?
3: Kayap api namanya.
0: Kayap api sama kayap.
3: Kayap air gitu.
0: Kayap air, oh gitu.
3: Iya, cacar gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Gak panas gitu kan, kayak kena apa ya, kayak api gitu.
0: Oh gitu.
3: Saya pernah itu kena itu.
0: Oke, siap deh kalau
3: cuma
0: gitu.
3: Kayaknya dikasih ramuan daun-daunan gitu. Kayak model pince gitu kan.
0: Bisa ya.
3: Sembuh sih.
0: Oke, siap, baik.
3: Nah, ya, semoga ya.
0: Semoga cepat sembuh aja deh kalau gitu ya.
3: Ya buat semua aja pak kecuali.
0: Oke, terima kasih banyak udah gabung ya.
3: Malam ini ada bola ya, bola itu.
0: Jam 5 kalau nggak salah ya.
3: Jam 5 pagi.
0: Iya, jam 5 pagi. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Sebentar. Hari Kamis. Ya jadwalnya jam 12 ada. Enggak, hari Jumat. Berarti udah ya.
3: Jam 12 udah Jumat.
0: Udah, berarti Jumat jam 2 sama jam 5 sama jam 8.
3: Oh, tapi kayaknya
0: kalau kita jam yang ikut silangnya nanti itu jam 5 Kanada versus Qatar sama jam 8-nya Meksiko versus Korea Selatan.
3: Nah, yang itu ya paling saya nonton yang Meksiko lawan Korea gitu kayaknya seru. Qatar kayaknya kurang. Saya sih paling nunggu sih pasti sih itu Maroko, saya tunggu.
0: Oh gitu.
3: Saya itu mah.
0: jagoannya ya.
3: Iya, biar nggak terkenal yang jagoan.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Hah?
3: Kalau kereta?
0: Saya Portugal.
3: Ya soalnya kalau cewek banyak kan
0: Portugal. Enggak, saya memang Portugal dari dulu saya senangnya Portugal soalnya.
3: Oh, kurang kalau Portugal itu.
0: Ya gitu aja kereta ya. Oke, okay, makasih banyak ya.
3: Makasih waktu ya.
0: Yuk, baik. Waalaikumsalam. Ada Bang Yota nih di Babar ya. Coba kita angkat dulu Bang Yotanya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Yota?
4: Alhamdulillah lah Mbak Reta. Mbak Reta juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya baru pertama deh saya dengar suaranya Bang baru. Yota.
4: Anu nih Mbak, tempat kami ini sinyal apa ya? Ini kan yang apa nih data, kecuali WiFi di rumah.
0: Oh gitu. Nah. Jadi ini bagus sudah ya
4: Mbak Reta. Kriala sepi, pajak masuk kan.
0: Gitu ya.
4: Oh.
0: Emang biasanya gak bisa masuk karena rame?
4: Bukan.
0: Terus?
4: Termasuk sinyal tuh dikit.
0: Oh, sinyalnya gak banyak, kalo gak full.
4: Pakai data, kecuali kalau misalnya posisi di rumah, WiFi apa tuh kan. Mm-hmm. Ini posisi di kebon ya Mbak.
0: Oh, posisinya jauh lah. Oh gitu, baik, nah. Siap. Oke deh, kalau gitu. Ini baru pertama ya gabung di ini telepon ya. Biasanya WA, kalau nggak salah ya.
4: Biasanya WA. Hmm. Tapi dulu ada juga di Kembang Topan
0: ya. Waktu... Sama Kembang Topan ya. Oke, Bang kabarnya di mana nih Bang?
4: Di posisi daerah Pangkal Beras.
0: Oh, daerah Selatan... Pangkal Beras. Oke.
4: Selatan Kacung nih kan.
0: Iya benar. Oh, ada pendengar kita di sana Pak ya. Pak siapa sih?
4: Ada Mang Dahlan itu kan.
0: Bukan Mang Dahlan, Pak siapa tuh yang sering ini petani itu? Aduh, lupa saya Mang. Pak Yamin atau apa sih lupa saya. Ada Pangkal Beras. Oh, gitu. Baik, siap. Oke, Bang Yota, gimana nih kalau sampah, masalah sampah? Buang sendiri atau mungkin ada yang ngambil dari desanya?
4: Anu nih Mbak, baru kutekeneng.
0: Apa?
4: Misalkan ada on air penelpon kan ya dak. Kadang-kadang yang masuk itu nggak jelas suaranya Mbak.
0: Oh gitu, di sananya nggak jelas kedengarannya.
4: Biar dia ideal tuh kan, misalnya nggak sepihak bunyi antara penyiar dengan penelpon
0: iya,
4: itu Mbak.
0: Oke, okay. Audionya harus seimbang lah gitu ya, stereonya gitu.
4: Iya. Tapi mungkin maklum aku juga stresial kan.
0: Terestrial benar sih. Oke, tapi siaran kita bagus ya, terestrial di sana ya.
4: Kalau ku sadar sebenarnya ku dengar RRI Sungai Liatnya dari persiapan dulu 90-an kan.
0: Wow.
4: Tapi pakai anten-anten keluar Mbak.
0: Hmm.
4: Kalau sekarang nih, ku pernah ngecek sampai di perbatasan Simpang Tritip tuh, itu antennya cuma di atas tanah aja udah bersih suaranya. Kalau sekarang kan.
0: Gitu ya. Baik. Berarti bagus ya di sana siarannya dapat gitu kan?
4: Bagus. Tapi kalau di daerah Pas 9 R5 mentok, nggak dapat pula deh. Kalau yang tersial kan?
0: Oh iya, tersialnya benar. Bisa.
4: Ku pernah coba.
0: Biasanya di digital berarti kalau gitu ya. Oke, okay, baik. Bang Yota, gimana sampahnya di sana? Buang sendiri? Kalau masalah sampah gimana?
4: Oh, sampahnya kena ada kebun sedikit nih, Mbak. Dikumpul-kumpul lah, dibuang ke kebun mendingan.
0: Oh, dibakar?
4: Bukan, untuk gemuk-gemuk lah kompos istilahnya kan.
0: Oh, kompos. Oh, gitu. Keren.
4: Plastik dibakar kan sebelum dibakar. Ngangus tanah kan.
0: Benar. Jadi dipilah dulu ya sampah yang mana buat kompos, mana buat yang dibakar gitu ya. Keren. Oke, siap. Baik, Bang Yota pengen denger lagu apa hari ini?
4: Kalau bisa Mbak Kula dua malam nih minta lagu siapa tuh dari Pauline Hanjin tuh kan.
0: Pauline.
4: Apa tuh judulnya? Give Me Love Back.
0: Sering. Iya, Give Me Love Back Pauline. Ya, boleh yuk lagunya buat siapa, Bang?
4: Karena kebetulan segar denger lagu itu enak.
0: Enak lagu-lagu yang kayak bawaannya kayak itu enak memang, kayak melankolis gitu ya. Paulina apa Bang?
4: Paulina Hanjin apa Paulina. Nama?
0: Judulnya? Give Me Love Back ya.
4: Give Me Love Back.
0: Give Me Love Back. Oke, okay, boleh yuk. Lagunya buat siapa?
4: Salam-salam buat pendengar yang telah selama ini Bung Zulpaizar, Pak Irwan, Julia, Bu Desumi, Panji, ada siapa itu Atau Beltim, Bung Jante, Pak Leman, Pak Irwan, Bandung Timur, yang di Belitung tuh kaben siapa nih Ria kan, nah, cuma itu lah Mbak, salam semua lah pokok Pak Puji tadi si Ko.
0: Oke, baik. Jadi semuanya disalamin enggak ya? Oke, siap.
4: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya Gimme Lombeknya ya.
4: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bacakan WA juga buat yang pengen gabung nanti ya. Ada Bang Juan Arifin. Malam Bareta, sampah dibakar di daunan yang masih bisa dipilah seperti plastik dan botol minuman, tabungan masa depan. Selamat buat yang tugas dan semua yang hadir, Bang Jais, Bang Alex dan lain-lain. Lagunya When You Send My Angel dari Scorpion. Banyak makasih, kembali kasih. Terus ada siapa nih? Mas Panji katanya sampah diambil dinas kak. Oke, dinas kebersihan. Kota lagu apa salahku dari Dian kebersihan kota. Enggak ada titik, enggak ada koma nih ya. Lagunya apa salahku Dian PCSA. Makasih selamat buat Bang Iron Bandung, Bang Iron Arkantung, Bang Ramadan, Mbak Ria, Mbak Budi Sumi, Mbak Yulia, Ibu Kori, Pak Zadin, Bang Niko, Bang Zul, Pak Puji, Bang Reza, Yendi. Kemudian Bang Sohamid, Bang Jais, Bang Romlan, Emberato, Dahlanto, Belti, Mama Hesti, Yulin, Bang Rustam, terus Mbak Rindu, Ibe atau Ian, Bang Leman, Pak Udo, Bang Johan Arif, Cece Lydia. Mau panjang kali napas Mbak ya, banget ya, gak ada titik lagi gitu ya. Dari Pak Udo, salam buat Cik Nur. Oke, baik. Ya pengen gabung nanti lalu ya, saya break dulu deh. Ya banyak ini lagu yang harus kita hadirkan. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saat sekarang udah pukul 22 lewat 54 menit. Mungkin saya kira saja ya kebersamaan kita di program ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa memberikan nuansa bahagia untuk Anda menikmati suasana malam bersama orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih pendengar untuk Anda semua bersama kami di hari ini. Besok kita akan kembali menyapa Anda dan tentunya tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya Rata masih menemani Anda dan pendengar. Selanjutnya sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar sebagai informasi pertama, kami hadirkan untuk Anda saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar kali ini ada informasi Menhub pastikan penjurian FFI 2026 berjalan adil tanpa kecurangan. Di mana mendengar Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia 2026 akan berlangsung transparan dan profesional, dan menurutnya seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dan ia mengatakan integritas Dewan Juri menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional tersebut. Karena itu proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak beroleh penghargaan tahun ini. Jadi informasinya pendengar, tidak ada titipan, tidak ada cawe-cawe. Dan ia menjelaskan pendaftaran FFI 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus mendatang bagi para pelaku perfilman Indonesia, dan film yang dapat mengikuti seleksi adalah karya yang telah memenuhi ketentuan dan syarat penyelenggaran festival. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini, dan masih akan ada informasi-informasi lain tentunya pilihan musik juga menemani suasana malam Anda yang masih saat ini memantau Pro 1 baik itu di terestrial maupun di siaran digital kita.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24. Ya, mendengar Pro 1 di malam hari ini, beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, nama Roni Parulian mulai dikenal publik setelah mengikuti Indonesian Idol pada ke-12 di 2022-2023, dan penyanyi lengkap Roni Parulian Nainggolan ini berhasil menempati posisi ketiga dalam ajang itu, di mana karakter vokal yang khas membuat Roni memiliki identitas kuatnya di industri musik Indonesia, dan sejak berkarir sebagai soloist sejumlah lagunya mendapat perhatian luas di platform digital. Nah, mendengar beberapa lagu Roni Parulian yang paling banyak didengar yaitu Tak Ada Ujungnya. Nah, ini juga lagu yang dirilis di tahun 2024 dan masuk dalam album rahasia pertama dengan nuansa pop sentuhan slow rock balance. Kemudian juga ada lagu Salahi Aku atau Aku Jatuh Cinta Lagi, ada juga lagu Sepenuh Hati, kemudian Pesona Sederhana. Nah, mendengar, kita akan menemani Anda kali ini. Kita dengarkan satu lagu dari Roni Parulian Nainggolan ya, pendengar ya, di kebersamaan kita.

untuk malam hari ini, dan ini merupakan lagu terakhir, yang artinya informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Sajian Musik dan juga Informasi.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar mantan terindah milik Kahina mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda di Bangka Belitung Malam untuk hari ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama Pro1, sudah memantau kami dari sejak pagi hingga saat ini, dan esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, di mana akan diawali nantinya dengan pertandingan Piala Dunia 2026, di mana pendengar akan ada Kanada versus Qatar. Baik pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan selamat menikmati istirahat malam Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat, program H1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di Indonesia hari ini tanggal 19 Juni 2026. Dan pendengar di pagi hari bersama saya Abdurrahman Aris akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terusnya pendengar, langsung saja di kesempatan pagi hari ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 di Pesta Bola RRI antara Kanada versus Qatar yang akan berlangsung saat ini. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tadi tapi bukan sebuah pelanggaran, kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnston, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnston merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan. Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat, ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola, dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurrizak. Namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada, dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnston membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David meliuk-liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Laria berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio, berikan kepada lagi kepada Derek, pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Laria, maksud Ahmed Ali, sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan bola, tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada, dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Laria, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio, berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain, umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar, dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar, dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
1: Pertandingan memasuki menit ke-9 39 detik, di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif dari sektor kanan. Sudah dilakukan ancam ke mulut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-melik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Omam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi cocor dibuang saja oleh Johnston, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, ini sayap serang dari Qatar nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Balikan lagi kepada Ahmed, namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnston kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnston. Johnston aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20 umpan, sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih mengirim bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola kepada Johnson, Johnson kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam, Jonathan Davis meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi masuknya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni, Kuni, Johnston dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnston, Johnston kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepala Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi. Mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14, tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ali Ahmed sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja, oh, masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada, namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Ed Milson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
3: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
1: Satu peluang lagi ada, mampu satu balik. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi manfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada. Ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bukapan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
3: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Chile Larin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun si Larin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
2: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali diblok tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16 dan sudah dilakukan. Ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio, ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8, 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, berikan kepada Luke De Pocholores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajon Buchanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abunada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abunada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
3: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis. Karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol. Berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol. Pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
2: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya Bung ya.
3: Ya.
2: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston, umpan pendek saja kepada Ismail Kone, maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston berikan kepada Luke, maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, timnas Kanada mulai membangun serangan kali ini dengan Alistair Johnston, umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke, berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed, dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan asing sekali, bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
4: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
3: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan ada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
4: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcellore segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abu Nada kepada Pedro Mihel. Pedro Mihel berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Mihel. Pedro Mihel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan lah. Ya, gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
4: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro, Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil ancang-ancang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Issa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Afif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana dan kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 sisi ini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini. Namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14, Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
3: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka, karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir. Wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
4: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
3: Ya,
4: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
3: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
4: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Lerier yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, ambil gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mamun Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya. Namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh keluar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke mulut gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stefan, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albarase umpan ke depan, Tajon umpan langsung ke gawang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun
1: Terobosan tadi dari sektor kiri dan kini lagi kena mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading tajam tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abunda.
2: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isa Aye. Isa Aye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isa Aye. Dan saat ini Isa Aye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber, berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan, berikan kepada Stephen sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston, berikan kepada Tahun Kumbuhanan, berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah, atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, dia ancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan, berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunda. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak, digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Albrake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi, berikan kepada Hasim Gaber, berikan kepada nomor punggung 8 Edmison Junior, dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak, tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif, 4-1-2 dia kepada Edmison Junior, back pass lagi kepada Akram Afif, mundur lagi bola ke gawang kepada Isa Aye, dan Isa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber, berikan kepada Isa Aye, tak mau mengambil resiko. Isa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abunda sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali ah pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas.

0: kapten kesusahan dari Kanada mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili, dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Hajon meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi, umpan melambung ke kiri tadi, nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, merangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen, ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar, dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai, dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
1: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki, yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Pulang Kuki, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13 Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Kah? Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kyle Larin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio, berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston, berikan kepada Jonathan Buchanan, meliuk-liuk dia dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi, umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya, dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kyle Larin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahon Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kyle Larin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Nada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David, sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
0: Iya pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol, sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit, Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari

0: Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnson masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky, Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk mengserang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen, kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajal, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada umpan lagi kepada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih menggiring bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar. Mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Coba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed, dan kini justru Qatar menyerang. Namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
2: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
1: ya, karena menyerahkan bola, ya bola jadi seperti menyerahkan begitu ya, boleh, mistar ke arah mistar gitu ya. Ya,
2: bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
1: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
2: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
1: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
2: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis, keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
1: Babak kedua nanti ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tamani ya.
2: Yeah.
1: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
2: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
1: di stadion,
2: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
1: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tevani?
2: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar, artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
1: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tevani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
2: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketika menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegi agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
1: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya, dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan, itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya selain Jonathan David ada Alphonso Davies begitu, dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
2: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al-Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya kan timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan ada Almus Ali. Dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
1: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama ini merata, semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
2: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan tiga lini ini aja ya. Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al-Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif, sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
1: Oke. Dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
2: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan. Dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
1: Baik, dan pendengar juga pemirsa dan arah Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0, dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket. Dan 27.695 tiket tribun bawah. Dan juga ada beberapa 22.000 lainnya. Ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan karena dilengkapi dengan jaringan wifi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko.
3: Iya, pendengar. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fati nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Muhammad Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru. Dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kylerin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David. Dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada dengan sigap menjemput bola. Dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan. Serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4 Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costil yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi, berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain timnas Qatar. Kembali steril gawang dari timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. Jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia. Berikan kepada nomor punggung 4, Leg de Bohorlis. Berikan kepada nomor punggung 22, Richie Larea menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2, Alistair Johnson, maksudnya umpan tarik saja tadi. Ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Isa Aye jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, sayang sekali maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan, bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismael Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen, umpan tarik dia ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada nomor punggung 22, Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, berikan kepada Jonathan Buchanan berikan kepada Jonathan David, ada Killerin, Jonathan Killerin maksudnya tendangan, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki Tahun Buchanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Mohamed Manai, dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi, sempat terjadi ada klaim insiden handsball, sudah dilakukan, bola disundul tadi, sayang sekali tidak ada yang menyambut, sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22, Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke berikan kepada Ali Ahmed berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismael Kone, iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar, ya. Dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi di lapangan.
0: Ada insiden juga nih, ya. Setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar, dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan.
3: Iya.
0: Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
3: Iya, benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko, ya, pada pagi hari ini.
0: Iya, tampaknya cukup serius ini.
3: Iya,
0: cederai dialami oleh Ismael Kone, tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Ya. Biasanya nih Bung Taufan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
3: Asim Madibo, ya.
2: Cukup parah, Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan.
0: Iya.
2: Dia pun seolah-olah terkejut dan para pemain di bench langsung menutupi takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan,
0: dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya, Bung Topan.
2: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card, tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar, karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
0: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar, Asim Madibu, setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
2: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki, yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi, hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
0: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar, karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1, namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga, Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
2: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
3: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai atau memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain kepada siapa bola diberikan. Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4 Luke. Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar. Dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25 Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja dia. Ah, sayang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba, pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik, sayang sekali Ahsan pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada Richie Larea, umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar, ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan. Ah, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba, umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnson, berikan kepada Luke, berikan kepada tahun bukanan, umpan tarik saja dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu nomor punggung 20 dari pemain Qatar sana, ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fati mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada apakah akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka, siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lagu cedera, masuk. Gol, cantik sekali, cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
2: Seperti yang Bung Topan. Indah sekali.
0: Indah sekali.
2: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia.
0: Satu lagi-lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kamu tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stepan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sendang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajar, umpan sendang, kembali dicocor tadi. Satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar, masih dalam kepungan. Kini pemain dari Qatar, Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7, sang kapten ada Steven, masih memberikan umpan pendek saja tadi masuknya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13, Ayub, sudah bersiap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
2: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru, daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi, ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Saliba pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah, di sana ada Moyes ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnston kepada pemain nomor punggung 17, Detajon, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja, namun punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7, sang kapten dari Kanada, ada Tevan dari sisi kanan tiang pertahanan kata pendek saja kan pada nomor punggung 20 umpan lagi melebar ke kanan di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar namun kini Kanana kembali mengepung di sana ada Moyes pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada nomor punggung 22 di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya Bung Tovan tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
3: ya.
0: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik Bung Tovan.
2: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
3: Ya. Ya, pendengar untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada. Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebegi yang tinggal sekitar 20 menit lagi ya, 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia jika mereka bisa menang besar mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya mungkin.
2: Peringkat ketiga terbaik. Ya, dengan pertandingan tersisa saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
3: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Jesse Marsh mendengarkan saran Anda yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Jesse Marsh yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur dan kali ini pendengar permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Shuffle berpemain baru yang baru masuk tadi mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel ya, yang hendak menyapu dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan jatuh ke para pemain Qatar. Cop heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi Cristiano Marcelo Reyes menghentikan pertandingan sejenak dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson. Umpan tarik saja Asa yang sekali mendengar dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Ah, sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, Cobb heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Hendak kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi, berikan umpan pendek. Dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
2: Ya,
3: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
2: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol, di situ sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada. Dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
3: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutak-atik bola, berikan kepada Bombito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. mundur lagi kepada Bambito. Bambito balik ke Kalerin. Kalerin 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14 Saffelberg di sisi kiri. Iya, Saffelberg di sisi kiri. Penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi, Richie lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk ke sekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan, ah sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kepada Richie Lalea. Richie Lalea ada Saffelberg. Saffelberg umpan tarik, ah sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah tendang jauh di, mengancam bola, ah sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg. Tendangan, ah sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
0: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes, ke kanan, nomor punggung 15, pada rekannya. Ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 meter. Ada Jacob, di sana lagi kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke depan. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Gini melalui lini gelandang bertahan Qatar, umpan saja tadi Jacob kembali gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Gini kembali Stephen, umpan kembali gawang, lari ditujun namun gagal. Jacob lakukan serangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah

nomor punggung 17 ada Tajon Bukanan, gantikan oleh nomor punggung 23 yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Mars. Kita masih melihat, ini dia Mois nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar, di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Mois. Mois melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuknya tadi namun bisa diamankan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola, di sana ada satu pemain, ada nomor 12, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar, namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia Johnson, sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan kembali ke gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri, arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana, umpan saja meluk gawang tidak jadi, kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David, untuk kontrol dengan kaki kiri, oh, kembali dari remuk oleh Mois, umpan lagi kepada Jacob dari sektor kanan pertahanan Qatar, meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana, umpan saja ke kanan kepada Ricky, mencoba melihat satu pemain dari Qatar, umpan 1-2 kepada Jacob, oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar, lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar yakni Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana kemelut, ah, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan, Stephen umpan pendek saja tadi kepada Mois ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Mois Bambito, ya benar sekali, dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Mois Bambito sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87.27 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun di satu pemain sana terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub, namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja nomor punggung 22, di saat ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Mois, kembalikan lagi kepada Stephen dari sektor kanan serangan Qatar, umpan lagi sekolah, ada nomor punggung 23, merangsak dia, tidak jadi, mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung ke nomor gawang, di sana nomor punggung 12 tadi, oh, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola, upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuh

0: berkaitan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Jordan David, umpan sana satu mulai gawang, di sana ada Jacob, ah namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob, umpan lagi tarik ke belakang, di sana ada Moss, umpan ke nomor 10 jauh David, oh Jonathan David, lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar, sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja, nomor punggung 22, di sana ada Ricky melik-lik dari kotak penalti, satu pemain Qatar lalu lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada Jacob David, umpan lagi ke depan, oh terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boalem Kuki, nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba, umpan saja, sodorkan ke depan kepada Shuffleberg, utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba, berikan kepada Jordan David, gol. Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol, Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Larry berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abunada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kkepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Luke Sigur, sayang sekali pendengar. Umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada. Meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal. Kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya nomor punggung 22. Disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
0: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise jalan, dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan. Namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar, ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abunada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Yang masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadil penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen rangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah, ia lebar saja ke kanan, ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belur gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu gagal tadi arah bola, heading dari Larin masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abunada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain